0: KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: Dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Dari sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalo.

0: Untuk penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
3: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
2: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
4: Our energy systems have been reshaped.
5: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
4: Affordability and security.
2: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
6: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
2: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis bukan sekadar basa-basi diplomatik

0: melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami hadirkan. Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda. Menghadapi tantangan krisis iklim global, saat ini Indonesia tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri dalam gerbong yang terpisah. Dan tentunya merespons urgensi ini, Kementerian Lingkungan Hidup resmi menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan juga Karbon. Ya, pastinya lebih dari sekedar ruang fisik, Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon atau RKKIK diarahkan menjadi motor penggerak yang mengelaborasikan kekuatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil hingga generasi muda. Ya, pastinya pendengar, dengan beroperasinya kembali RKKIK, Indonesia tentunya memiliki ruang kolaborasi yang semakin kuat untuk mempercepat aksi iklim nasional melalui keterhubungan pengetahuan, inovasi, investasi, dan pastinya partisipasi multi pihak. Dan juga tentunya RKKIK diharapkan menjadi penggerak lahirnya berbagai solusi nyata yang mendukung pencapaian target iklim Indonesia, sekaligus juga memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon yang pastinya tangguh dan juga berkelanjutan. Ya, dan juga pendengar, tentunya informasi ini saya lansir juga melalui laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya secara langsung pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Ya, pendengar, tentunya di Denpasar pagi hari ini saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah single dari Judika dan juga Lesti, Bukan Karena Tak Cinta.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, atau juga melalui FM 100,9 untuk Anda yang berada di kawasan Karangasem. Dan juga tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital serta melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar Sukma di sini ingin berbagi informasi yang dimana untuk Anda, tentunya Anda bisa sekali melakukan beberapa hal ini yang tentunya hal ini bisa Anda lakukan walaupun termasuk kebiasaan yang sederhana gitu ya, tapi kebiasaan sederhana ini ternyata bisa merusak kesehatan fisik serta mental Anda secara perlahan, pendengar. Iya, dan tentunya dampaknya itu juga lumayan fatal seperti stres berat hingga resiko penyakit kronis yang siap mengintai tentunya. Iya, dan tentunya beberapa kebiasaan yang perlu Anda perhatikan mulai dari sekarang, pendengar, dan juga perlu dihindari juga tentunya. Yang pertama adalah bahaya junk food dan kebiasaan telat makan. Nah, meskipun memang menggugah selera ya makanan junk food itu, tapi tidak boleh juga kalau dikonsumsi secara setiap hari atau secara sering, pendengar. Dan juga yang kedua, kebiasaan suka begadang malam. Siapa nih pendengar yang suka begadang juga karena besoknya hari libur? Jadi suka begadang untuk maraton film Korea. Nah, pastinya ini juga kurang sehat juga pendengar untuk Anda, karena pastinya dengan kurang istirahat itu bisa mengacaukan fungsi otak Anda dalam mengolah informasi dan mengontrol emosi harian Anda. Jadi nanti dalam Anda beraktivitas jadi lebih mudah stres juga, pendengar. Serta yang paling parah adalah konsentrasi Anda akan mengalami penurunan. Yang ketiga, pendengar, kebiasaan malas bergerak. Nah, siapa nih yang juga malas bergerak dan olahraganya cuma pas libur aja, pendengar? Ini juga berbahaya sekali ya, pendengar, karena tentunya bagi pekerja kantoran juga, kebiasaan duduk terlalu lama itu juga bisa memicu perlambatan sistem metabolisme di dalam tubuh. Maka dari itu, Anda bisa sempatkan waktu Anda untuk berolahraga selama 30 menit saja, tidak apa-apa, yang penting Anda lakukan secara rutin, pendengar. Ya, dan juga yang terakhir adalah bahaya menahan emosi. Nah, siapa nih yang sering menahan emosi? Mungkin karena berpikir, ya sabar aja dulu, nanti ini masih bisa ditoleransi, seperti itu ya. Namun ternyata ini bahaya juga, pendengar, karena Anda menahan emosi itu. Karena sebenarnya merasakan amarah atau kecewa itu adalah hal yang normal, yang sebaiknya tidak Anda pendam dalam hati sendirian. Justru dengan kebiasaan menahan emosi ini, pendengar, justru beresiko memicu sakit kepala, insomnia, hingga gangguan kecemasan yang cukup mengganggu. Pastinya kita nggak pingin ya, kalau misalnya malah jadi sakit kepala, insomnia, bahkan sampai gangguan kecemasan karena sering menahan emosi seperti itu. Jadi jangan lagi ya menahan emosi. Kalau memang mau nangis nggak apa-apa, nangis aja, tapi setelah itu kita bisa kembali melaksanakan aktivitas secara normal seperti itu ya, pendengar ya. Dan tentunya juga Anda bisa sekali memperbaiki rutinitas harian Anda, yang pastinya ini juga menjadi langkah yang paling sederhana ya untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental Anda secara optimal. Iya, dan tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id, yang pastinya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya, pendengar, secara lebih lengkap nanti di laman rri.co.id. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan Branda Asta Cita yang akan hadir untuk Anda sesaat lagi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, mendengar, beredar unggahan di akun Facebook Pandu Saptaji berisi narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Benarkah hal tersebut, pendengar? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mencari tahu kebenarannya dengan mengunjungi situs resmi WHO di who.int. Di situs resminya, pendengar, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. Selain itu, obat ivermectin sendiri merupakan golongan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dokter. Melansir dari alodokter.com, meski sudah mendapat izin dokter, penggunaan obat ivermectin tidak diperuntukkan untuk jangka panjang, apalagi rutin setiap hari. Kesimpulannya, pendengar, WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Unggahan berisi klaim WHO anjurkan konsumsi ivermectin setiap hari untuk cegah hantavirus, pendengar, adalah konten palsu.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Branda Asta Cita, kali ini kita akan berbincang-bincang dan juga membahas mengenai topik digitalisasi UMKM jadi kunci perkuat ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama saya, Hari Sukma.
1: Branda Asta Cita, RRI Denpasar.
0: Ya, pendengar, informasi pertama, pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk tetap relevan dan memiliki daya saing yang kuat di tengah kompetisi pasar global.
2: Digitalisasi bukan sekadar memindahkan tempat berjualan ke media daring, melainkan sebuah strategi untuk membedakan identitas usaha dengan para kompetitor. Kehadiran platform digital terbukti mampu memangkas jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik target pasar. Pelaku UMKM digital I Gusti Made Surya Dwipayana kepada RRI menjelaskan, salah satu platform yang paling efektif namun sering terlewatkan oleh pelaku usaha kecil adalah optimal Google Maps. Melalui fitur titik bisnis dan ulasan pelanggan, UMKM dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaring konsumen potensial yang berada di lingkungan sekitar.
3: Digitalisasi itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat. Namun, hasil tidaknya pemasaran via digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya. Apakah dari sisi layanan dan produk itu benar-benar siap dalam melayani permintaan yang datang dari digitalisasi tersebut. Platform paling simpel dan mudahnya itu sebenarnya yang paling disarankan adalah Google Maps dulu.
2: Lebih lanjut, Surya Dwipayana menekankan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi harus dibarengi dengan kemampuan mengevaluasi produk secara berkala. Dengan memahami permasalahan konsumen, pelaku UMKM tidak perlu lagi terjebak dalam strategi perang harga, melainkan fokus pada pemberian solusi dan fitur layanan yang lebih baik.
3: Intinya bagaimana UMKM ini membuat produk atau layanannya masih atau bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market, sehingga kita nggak lagi yang namanya perang banting-banting harga seperti itu.
2: Melalui integrasi antara layanan yang berkualitas dan strategi pemasaran digital yang terarah, UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian dinamis. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
0: merdeka. 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih di Branda Asta Cita dengan topik digitalisasi UMKM jadi kunci perkuat ekonomi rakyat. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kini sedang menggenjot proses digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu cara untuk memperkuat fundamental mikroekonomi di dalam negeri.
5: Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM karena digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan jangkauan bisnis melalui penggunaan teknologi seperti internet, platform e-commerce dan media sosial. Digitalisasi UMKM adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajemen bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan hingga pelayanan pelanggan. Contoh digitalisasi UMKM meliputi membuat toko online di platform e-commerce, menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, menggunakan software akuntansi untuk mengelola keuangan, menggunakan sistem pembayaran online, dan menggunakan aplikasi untuk pengiriman barang. Tantangan digitalisasi UMKM antara lain, keterbatasan infrastruktur dan akses internet, kurangnya literasi digital dan keterampilan teknis, keamanan siber dan perlindungan data, serta tantangan dalam mengadopsi teknologi baru. Dukungan yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program dan inisiatif, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, serta berupaya untuk meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet di seluruh Indonesia.
0: Berikut suara masyarakat terkait dengan digitalisasi UMKM jadi kunci perkuat ekonomi rakyat.
6: Saya Satya dari Denpasar. Kalau UMKM memanfaatkan digitalisasi, menurut saya peluangnya besar banget. Misalnya promosi lewat medsos yang lagi tren dipakai sekarang kan kayak TikTok atau Instagram. Itu bisa menarik banyak pelanggan, apalagi kan sekarang pakai media sosial gampang.
7: Saya Cahaya dari Petang. Menurut saya, digitalisasi itu penting banget sih buat UMKM sekarang. Soalnya kan orang-orang lebih sering cari barang lewat media sosial atau marketplace gitu ya. Jadi kalau UMKM bisa ngikutin perkembangan digital, yakin sih produk mereka jadi lebih mudah dikenal dan penjualannya juga bisa meningkat.
8: Saya Bogus Nananda dari Badung. Saya melihat digitalisasi membantu UMKM supaya lebih berkembang dan tidak kalah saing. Selain itu, mempermudah promosi dan sekarang pembayaran juga sudah bisa digital, jadi lebih praktis untuk penjual maupun pembeli. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelaku UMKM mau belajar dan mengikuti perkembangan teknologi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Beranda Asta Cita bersama Hari Sukma tentunya. Yang dimana hari ini topik kita pendengar mengenai digitalisasi UMKM jadi kunci perkuat ekonomi rakyat. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di era saat ini. Teknologi mampu membantu efisiensi usaha sekaligus memperluas akses pasar. Namun tantangan masih dihadapi mulai dari literasi digital, kesiapan SDM hingga keamanan digital. Karena itu edukasi dan pendampingan dinilai perlu terus diperkuat. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Igusti Wayan Murjanayasa terkait penguatan UMKM melalui digitalisasi.
1: Baik, Pak Murjanayasa, berbicara tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Dari segi akademisi melihat digitalisasi UMKM sekarang seperti apa sih, Pak?
2: Di era digital, ini adalah sebuah pilihan ya yang mau tidak mau kita harus ambil dan kita harus ambil peluang itu, dan pemerintah sudah sangat concern untuk mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari peluang untuk mengembangkan UMKM. Jadi akselerasi digital bagi UMKM itu jadi berpotensi sangat penting. Itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi mereka bisa menghemat ya biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pemasaran dan juga bagian-bagian dari proses produksi dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah memperluas akses pasar, jangkauan pasar, termasuk pasar-pasar global yang saat ini juga sangat terbuka, dan juga sekaligus mendongkrak daya saing melalui inovasi.
1: Untuk tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digitalisasi seperti apa, Pak?
2: Oke, di selain tadi ada potensi peluang-peluang yang tadi yang saya bisa garis bawahi adalah seperti pasar ya, perluasan pasar go global, dan kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional, dan yang kemudian adalah pemasaran secara digital yang sangat masif saat ini, ya, luas sekali, dan kemudian akses finansial. Namun demikian, di balik itu tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus mengakui digitalisasi digital, literasi digital itu masih relatif ya rendah. Jadi literasi digital masih relatif rendah, dan kemudian yang kedua, infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia tidak belum rata ya secara baik. Kemudian persaingan ya ketat sekali, dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir penting nih ya adalah keterbatasan SDM.
1: Di Bali apakah sudah berhasil untuk mengaplikasikan digitalisasi UMKM, Mbak?
2: Nah, khusus untuk Bali ini malah bagus sekali ya keberhasilan khususnya digitalisasi akselerasi UMKM di Provinsi Bali. Itu

0: kalau kita tahu ya.
1: Risiko apa saja yang harus diantisipasi dalam proses digitalisasi?
0: Untuk risiko yang kita hadapi di UMKM itu, orang sekarang masih melihat kekhawatiran ya tentang cyber ya, cyber dari ini. Jadi keamanan dari pemanfaatan seperti QRIS dan kemudian termasuk aspek-aspek lain digital dan khususnya. Nah, ini saya kira sangat penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan edukasi literasi terhadap digital ini. Jadi literasi terhadap digital ini hal poin penting, dan kemudian penyiapan SDM yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, dari aspek pemanfaatan itu juga harus disiapkan aspek-aspek keamanan.
1: Untuk proyeksi ke depan perkembangan digitalisasi UMKM menurut akademisi seperti apa, Pak?
0: Iya, peluang ini kan seperti yang di depan saya katakan. Ini bukan pilihan. Ini sekaligus ada era. Yang era sekarang itu era digital. Mau tidak mau kita harus ambil gitu. Mau tidak mau. Siapa tidak mengambil atau tidak memanfaatkan yang akan tertinggal. Risikonya di situ. Jadi sekarang makanya pemerintah itu kebijakan digitalisasi ini memang sangat digaungkan termasuk di Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota di Bali. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan digitalisasi. Artinya apa? Artinya adalah kita harus membelajarkan masyarakat UMKM kita termasuk konsumen-konsumen kita untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi.
1: Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa S.A.M.Si tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Sekian dan terima kasih.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Beranda Asta Cita dengan topik digitalisasi UMKM jadi kunci perkuat ekonomi rakyat. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi ekosistem kewirausahaan nasional melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. PLT Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi AI, melainkan harus menjadi pelaku aktif dalam membangun dan mengembangkan ekosistemnya. AI dinilai dapat menjadi alat penting untuk memperkuat usaha dan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan. Menurut Riza, pemanfaatan AI dapat mendukung percepatan digitalisasi usaha melalui analisis data secara real-time, pengambilan keputusan yang lebih tepat hingga memperluas akses pembiayaan. Langkah tersebut juga sejalan dengan pengembangan AI nasional yang mengedepankan pemanfaatan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkannya, Kementerian UMKM menjalankan berbagai program seperti Sapa UMKM, Entrepreneur Hub, dan Transformasi Finansial. Melalui program-program tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global. Baik, pendengar, informasi selanjutnya, 97% UMKM masih mikro. Kementerian UMKM perkuat ekosistem digital dan akses pasar. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital dan kemitraan usaha sebagai strategi untuk mempercepat pelaku UMKM naik kelas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Bagus mengatakan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Namun tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan nilai tambah, kreativitas, produktivitas, dan konektivitas usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Ia mengungkapkan sekitar 97% UMKM di Indonesia masih berada pada level mikro. Karena itu, kolaborasi dan penguatan ekosistem usaha menjadi kunci agar pelaku UMKM dapat berkembang dan naik kelas secara berkelanjutan. Bagus juga mengapresiasi berbagai inisiatif digital dan platform lokal yang membantu memperluas pemasaran produk dari platform lokal yang membantu memperluas pemasaran produk UMKM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, platform digital dan pemerintah daerah sangat penting dalam membuka akses pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha. Selain itu, peluang pasar bagi UMKM dinilai sangat besar, salah satunya berasal dari belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai sekitar 1.100 triliun dengan alokasi minimal 40% untuk produk UMKM. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan platform Padi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan kemitraan bisnis. Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan platform Sapa UMKM sebagai layanan terpadu yang menghubungkan berbagai kebutuhan usaha dalam satu sistem. Selain memperkuat digitalisasi, pemerintah juga terus mendorong kemitraan bisnis berbasis klaster guna meningkatkan akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Beranda Asta Cita. Informasi selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman sepakat memperkuat sinergi dalam menciptakan keadilan digital bagi pelaku UMKM. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta 21 Mei 2026. Komitmen ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan sejumlah marketplace yang menaikkan biaya layanan kepada para penjual. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban pelaku UMKM yang mengandalkan platform digital untuk memasarkan produknya. Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan pihaknya siap mendukung upaya perlindungan UMKM di ruang digital. Komdigi juga akan bekerja sama dengan Kementerian UMKM apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha kecil. Menurut Mutia, para penyelenggara marketplace perlu mulai menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang tengah disiapkan pemerintah. Langkah tersebut penting agar pengelolaan platform digital tetap sejalan dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai koordinasi antara kedua kementerian sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Menurutnya, perlindungan terhadap pelaku UMKM harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri digital. Maman menegaskan bahwa prinsip utama yang ingin diwujudkan pemerintah adalah keadilan dalam ekosistem digital. Karena itu, baik platform digital maupun pelaku UMKM harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan manfaat dari ekonomi digital. Ia menilai kenaikan biaya layanan yang dilakukan secara sepihak tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada penjual merupakan praktik yang kurang adil. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada marketplace untuk menjalankan usahanya. Pemerintah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang diterapkan platform digital. Pelaku UMKM dinilai perlu mendapatkan informasi yang cukup sebelum perubahan biaya atau layanan diberlakukan. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Kementerian UMKM tengah menyiapkan peraturan menteri yang mengatur hubungan antara marketplace dan pelaku usaha. Aturan itu antara lain mendorong pemberian potongan biaya layanan bagi usaha mikro dan kecil, serta mewajibkan platform melakukan sosialisasi minimal 3 bulan sebelum kebijakan baru diterapkan. Demikian pendengar Beranda Asta Cita, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar tak terasa semua sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat pendengar ke pukul 10 pagi. Ya, itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini rekan Lili dan juga Santiari akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore nanti. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 5 pagi tadi sampai di pukul 10 ini ya tentunya. Sukma pamit undur diri, nanti di hari Senin Sukma akan kembali menyapa di ruang dengar Anda tentunya dari pukul 5 pagi juga sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya siang hari ini saya Lili Lintang dan juga rekan saya nih. Jadi hari ini kita berdua ya. Ada rekan saya Santi Ari yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore di Denpasar siang ini. Dan pendengar, kami tentunya akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk menemani siang hari Anda ya. Dan Anda bisa menyimak siaran kami pendengar tentunya melalui FM 105,2 MHz dan juga bisa Anda streaming ya di aplikasi RRI Digital yang sekarang sudah bisa Anda download melalui Play Store maupun App Store. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti sosial media kami juga boleh banget ya, ada di Instagram kami di @rripro1denpasar dan juga Facebook kami di @rripro1denpasar ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya, para pendengar setia kami ya, siang hari ini weekend ya, kita kembali bertemu lagi di weekend ya, di tanggal 6 bulan 6 2026. Oke, cantik ya tanggalnya hari ini, atau mungkin udah banyak yang punya acara, punya hajat gitu ya di tanggal cantik ini mungkin, atau ada yang udah dapet undangan gitu ya, undangan nikah gitu, pasti banyak nih karena tanggalnya cantik banget ya. Dan ini tadi juga sudah ada Ibu Wigati nih, sudah langsung menyapa kami ya, monitor sepertinya Ibu dari tadi ya. Ini salam hangat nih Mbak Lili Lintang dan juga Mbak Santi Ari. Salam hangat juga Ibu Wigati, selamat siang. Sudah memonitor kami dari tadi pagi juga ya sama rekan kami Sukma. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda nanti sampai pukul 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana karena nanti juga akan ada dialog ya, dialog di ruang inklusi. Dan ini ada satu buah lagu ya untuk memulai sesi kita di Denpasar siang ini. Ini lagu dari Derby Romero ya, ini lagunya agak nostalgia ya, ini kurang tahu sih ya ini di tahun berapa, tapi ini waktu zaman saya masih SMP ini lagunya viral banget, kayak nggak mungkin nggak ada yang tahu lagu ini ya. Ini lagu judulnya Gelora Asmara. Selamat mendengarkan.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
4: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
3: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Kasih Putih dari Glenn Fredly, pendengar sudah mengudara untuk Anda ya. Ini membuat suasana nih jadi makin sendu gitu ya. Bawaannya romantis banget ya kalau dengerin lagu yang satu ini. Dan pendengar, kalau ngomongin soal kesenian ya, nah kebetulan nih sebentar lagi akan ada pesta kesenian terbesar di Bali yang akan segera berlangsung ya, yaitu ada Pesta Kesenian Bali ke-48 di tahun 2026 ini yang nantinya akan diselenggarakan pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026 dan ini akan dilaksanakan seperti biasa di Taman Budaya Provinsi Bali atau Art Center ya, dan nanti juga akan ada yang diselenggarakan di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi untuk pawai atau pit air. Dan Pesta Kesenian Bali ini pada tahun ini mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda ya, yang mana ini bermakna sebagai memuliakan jiwa paripurna. Dan mendengar, Pesta Kesenian Bali ini ternyata bukan hanya sekedar pergelaran kesenian biasa ya, tapi ini juga menjadi wadah belajar seniman Indonesia dan bahkan juga mancanegara. Karena ini adalah salah satu perhelatan seni tahunan terbesar ya, dan ternyata ini bisa menjadi wadah belajar untuk lintas daerah bahkan hingga negara. Karena nanti pada PKB 2026 ini akan berlangsung agenda Bali World Culture Celebration, yang mana ini adalah sebuah kolaborasi seni dan pertunjukan budaya yang diikuti oleh 10 kelompok seni luar negeri dengan 260 seniman terlibat dan 955 seniman Nusantara dari luar Bali. Dan pendengar, ada pun kelompok seni internasional yang akan berpartisipasi ini dari berbagai macam negara ya. Ada mulai dari New York, kemudian dari China, Timur Leste, Korea, Jepang, India, dan juga Hong Kong ya. Dan PKB ini juga merupakan perhelatan seni yang berkaitan dengan seni tradisi, klasik, dan kerakyatan. Jadi seniman luar negeri dan Nusantara ini juga akan menampilkan pertunjukan yang seirama, yang mana akan mengambil kekhasan dari daerah masing-masing. Dan mereka sendiri terlebih dahulu akan dikurasi oleh kurator yang merupakan tokoh-tokoh seniman legendaris, hingga akhirnya kelompoknya terpilih untuk tampil pada rentang waktu di 13 Juni hingga 11 Juli di Taman Budaya Denpasar nanti. Dan mendengar, yang berbeda dari kelompok seni luar negeri tahun ini, tidak ada kelompok dari negara Eropa yang terlibat ya, tetapi diperkirakan penyebabnya adalah kesiapan seniman juga menyesuaikan tema, bukan dari dampak adanya dinamika global saat ini. Dan untuk seniman lintas daerah di Nusantara, ini juga tercatat ada peningkatan signifikan ya, yakni diikuti oleh 955 orang, yang mana mereka antara lain berasal dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Tengah. Dan untuk seniman Bali selama PKB 2026 ini sebanyak 673 seke dan yayasan seni dengan total sekitar 20.929 seniman yang nantinya akan terlibat. Wah, luar biasa sekali ya pendengar, partisipasinya ini sangat banyak gitu ya. Dan meskipun jumlah partisipasi Bali, luar Bali hingga luar negeri ini tinggi, tapi dari Disebut Bali sendiri ini tidak menargetkan jumlah pengunjung ya, karena yang terpenting dari gelaran ini adalah upaya dari pelestarian seni dan budaya melalui kesempatan tampil dan juga berkolaborasi. Wah, gimana nih, kira-kira pendengar sudah gak sabar gak sih udah untuk menunggu perhelatan seni terbesar tahun ini di Bali ya? Jadi stay tune, ditunggu ya, nanti acaranya akan dimulai pada tanggal 13 Juni sampai nanti 11 Juli 2026, karena pasti akan meriah sekali ya. Ada berbagai macam pagelaran budaya dari berbagai kabupaten, kota, bahkan dari luar daerah dan luar negeri juga ya. Jadi ini pastinya menjadi salah satu wadah bagi kita juga untuk melihat ternyata seni dan budaya kita tuh sangat banyak sekali ya. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman antaranews.com ya. Dan pendengar, ini ada satu buah lagu yang tadi sudah di request oleh Ibu Wiga ya. Terima kasih Ibu Wiga, request spesialnya nih, ini lagu dari Ihsan Tarore yang berjudul Cobalah Bertahan.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sarapan penting bagi Anda untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Mungkin biasanya Anda sarapan ketika Anda berangkat kerja atau setelah anak-anak berangkat sekolah, tidak ada jam pasti untuk sarapan. Padahal sarapan juga penting, tidak hanya untuk anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup di Amerika, sarapan idealnya dilakukan antara pukul 6 sampai dengan 7. Sebab pukul 6 sampai 7 pagi, biasanya orang sudah segar dan bangun ketika subuh. Berbeda hal jika orang bangun pukul 9 pagi, maka biasanya orang itu justru tidak merasakan lapar. Tapi intinya sih, harus dengarkan suara perut. Kalau lapar, ya harus makan pas keroncongan itu, apalagi setelah semalaman nggak makan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Santi Ari di Denpasar siang ini ya, sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, tadi sudah satu lagu mengudara untuk Anda, lagu dari Ari Lasso yang berjudul Rahasia Perempuan ya. Wah, memang perempuan ini menyimpan banyak sekali rahasia gitu ya, susah ditebak gitu bisa dibilang. Dan kalau ngomongin soal perempuan ya pendengar, memang perempuan ini banyak sekali nih tanggung jawabnya ya, salah satunya pastinya untuk bisa hamil gitu. Dan memang untuk ibu hamil banyak sekali yang harus dijaga ya pendengar, salah satunya adalah kesehatan fisik dan juga mental dari ibu hamil. Dan ini sangat sesuai sekali pendengar pembahasan kita dengan dialog kita sesaat lagi, karena nanti pada pukul 11 kita akan berdialog dalam ruang inklusi bersama FK Puspa Denpasar yang akan membahas mengenai rencana kehamilan sehat sejak awal melalui pemeriksaan prakonsepsi ya. Jadi ini panggilan nih untuk para pendengar perempuan ya, atau laki-laki juga boleh sih sebenarnya ya, yang bisa mensupport pasangannya gitu ya, pengantin baru atau mungkin yang baru ingin menikah atau merencanakan ingin punya anak lagi ya. Ini bisa sekali untuk Anda simak bagaimana sih sebenarnya merencanakan kehamilan yang sehat, karena memang ibu hamil ini kan sangat berisiko ya, tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Dan ketika ingin ibu hamilnya sehat memang harus direncanakan juga sejak awal. Jadi sekarang udah gak bisa ya kalau hamil tinggal hamil gitu ya, tinggal punya anak, tapi memang harus direncanakan sebaik mungkin agar nanti ibunya sehat, bayinya juga sehat gitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan juga oleh pemerintah setempat ya, untuk mendukung kehamilan yang aman dan berkualitas bagi ibu hamil. Dan nanti akan kami paparkan kembali ya edukasi dan informasi dari para narasumber kita yang pastinya sangat berpengalaman dan kompeten sekali di bidangnya. Jadi bagi Anda yang penasaran mendengar kira-kira seperti apa, Anda bisa bergabung bersama kami nanti dan menyimak dialog ruang inklusi kita. Tapi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog Ruang Inklusi bersama FK Puspa Denpasar, yang pada siang hari ini akan membahas topik seputar rencanakan kehamilan sehat sejak awal melalui pemeriksaan prakonsepsi. Tentunya bersama dua narasumber yang sangat berpengalaman dan pasti kompeten di bidangnya, yaitu ada Ibu Dr. Ikomang Lindayani SKM MKEP dan juga Ibu Gusti Ayu Eka Utarini SST MKES ya. Dan akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di 105,2 MHz dan juga bisa Anda saksikan secara live streaming audio visual melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Tapi setelah satu ini pendengar, satu lagu mau lewat dulu untuk Anda. Ini lagu dari Raisa yang berjudul Bersinar.

0: Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Inklusi bersama FK Puspa dan Pasar. Dan hari ini Sabtu ya 6 Juni 2026 kita akan mengangkat topik yang sangat menarik nih, khususnya untuk perempuan-perempuan ya. Ini seputar merencanakan kehamilan sehat sejak awal melalui pemeriksaan prakonsepsi. Dan pendengar, jangan lupa Anda bisa menyimak siaran kami tentunya melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital, streaming melalui laman www.rri.co.id dan juga streaming secara audio visual melalui Facebook kami di RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar kami, boleh banget ya. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di nomor 089-678-123-830. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai soal kehamilan ya, memang harus ada persiapan yang matang karena sebelum kehamilan ini menjadi salah satu kunci penting juga untuk mendukung kesehatan ibu dan juga calon buah hati. Dan salah satu langkah yang bisa kita lakukan saat ini adalah melalui pemeriksaan prakonsepsi. Lalu bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan prakonsepsi dan kenapa ini penting sekali dilakukan oleh pasangan yang memang merencanakan kehamilan? Dan kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan agar kehamilannya dapat berjalan dengan sehat dan optimal? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut ya, telah hadir kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar. Ini ada Ibu Dr. Iko Manglindayani, SKM MKEP, dan juga ada Ibu Gusti Ayu Eka Otarini, SST MKAS. Mungkin saya akan menyapa dulu ya. Selamat siang Ibu Linda dan Ibu Eka.
1: Halo Mbak Lili.
2: Selamat siang.
0: Siang, sehat Ibu?
1: Sehat-sehat, harus sehat, harus luar biasa sehat.
0: Luar biasa, ini pasti perempuan-perempuan kuat ya. Karena akhir pekan masih berkunjung di kami juga ya, betul. Luar biasa, terima kasih banyak ya Ibu Linda dan juga Ibu Eka sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung bersama kami pastinya untuk memberikan edukasi dan juga informasi seputar kehamilan sehat. Baik Ibu, kan kita akan membahas nih soal perencanaan kehamilan sehat ya dengan pemeriksaan prakonsep. Nah sebelumnya Bu, mungkin sebagai orang awam gitu ya, apalagi saya perempuan belum menikah juga ini jadi masih belum terlalu paham nih sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan pemeriksaan prakonsepsi. Mungkin boleh dari Ibu Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan prakonsepsi itu kan berasal dari kata konsepsi sebenarnya ya. Nah sedangkan kalau konsepsi sendiri itu maksudnya adalah terjadi pembuahan antara sel telur dan sperma gitu, sehingga akan menjadi zigot dan akhirnya membentuk embrio dan sampai ke tahap sampai proses pertumbuhan perkembangan janin gitu ya. Nah jadi ini kenapa dikatakan prakonsepsi, berarti ini sebelum terjadinya pembuahan itu gitu. Nah ini menjadi perhatian karena ternyata banyak masalah terkait dengan kesehatan ibu dan anak itu yang menjadi masalah karena ternyata ada penyakit atau permasalahan sebelum ibu itu hamil gitu. Nah jadi makanya saat ini itu memang menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan untuk screening atau pemeriksaan itu sebelum terjadi kehamilan atau disebut dengan prakonsepsi, seperti itu Mbak Lili.
0: Oke, berarti pemeriksaan prakonsepsi ini dilakukan memang sebelum terjadinya pembuahan gitu
2: iya,
0: ya Bu ya?
2: Iya, betul, betul.
0: Oke, baik. Kalau sebenarnya kenapa sih Bu pemeriksaan prakonsepsi ini penting sekali dilakukan sebelum merencanakan kehamilan? Boleh Ibu Linda atau Ibu Eka, silakan.
3: Oke, okay. Silakan. Ya, mungkin dari saya, Mbak Lili, kita kan berusaha ya mempersiapkan atau inginnya kita punya generasi yang benar-benar generasi yang
2: berkualitas,
3: pinter, secara fisik dia sempurna, sehat, tidak hanya fisik ya, semuanya kita ingin bagus gitu ya. Nah kadang ini kan kita bicara seperti kayak Idealnya seperti itu ya. Orang mau menikah gitu, persiapan aku mau punya anak gitu, persiapan dulu gitu. Tapi kadang idealnya sih seperti itu ya. Kita sebelum ingin punya anak, kita persiapan dulu secara fisik. Ada gak sih penyakit-penyakit, kemudian secara psikologis siap gak, kemudian secara ekonomi sudah siap gak sih punya anak gitu ya. Tapi kadang hal-hal ini di skip gitu, mungkin orang-orang gitu. Iya, disepelekan atau tidak dipersiapkan gitu. Kan kita sering dengar ada married by accident atau kehamilan kecelakaan gitu ya. Married by accident itu enggak sempat mempersiapkan prakonsepsi, sudah konsepsi baru menikah itu kan sudah kejadian gitu ya. Nah, kenapa sih penting, seperti pertanyaan Mbak Lili, penting sekali. Kalau misalkan semuanya sehat, baik itu dari suami dan ibunya itu sehat, kesempatan untuk melahirkan generasi yang cerdas, sehat, sempurna itu kan sangat tinggi ya. Tapi kalau misalkan suami dan istrinya ini ada sesuatu, maka kesempatan itu menjadi lebih kecil gitu. Lahir dengan misalkan, amit-amit ya, lahir dengan kecacatan, lahir dengan kurang sempurna gitu kan, akan menjadi beban dari orang tua, beban dari keluarga besar, atau bahkan secara
2: hidup ya.
3: Ya, apa namanya, dari aspek ekonomi, ekonomi, kemudian dari pemerintah juga akan dibebani secara ekonomi melalui BPJS misalkan, seperti itu ya. Jadi sangat sangat penting persiapannya. Persiapannya itu butuhnya sebagai orang tua tuh butuh loh, butuh gak sih? Kan orang tua yang ingin punya anak yang berkualitas. Jadi sebenarnya orang tua yang kita di sini, Bu Linda sama saya di sini, sebenarnya mempromosikan hal yang baik gitu loh untuk untuk orang tua. Jangan sampai dia ketika terjadi konsepsi sudah hamil baru tahu, oh anak saya ada sesuatu nih gitu. Oh sebenarnya ini bisa dipersiapkan lebih awal gitu, dicegah gitu. Nanti kita akan bicara tentang beberapa program yang memang dikhususkan untuk sebelum kehamilan, seperti pemberian beberapa suplemen yang bisa mencegah terjadinya kelainan entah di saraf ataupun di secara fisik gitu, Bu. Jadi penting memang.
0: Oke, berarti memang sangat penting ya Bu ya. Sederhananya mungkin supaya kita bisa melihat peluang yang takutnya akan terjadi ketika kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Kita kan pasti takut ya Bu ya, kalau misalkan oh ternyata anaknya jadi gini atau jadi gimana gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Tapi sebenarnya kalau waktu yang ideal bagi pasangan untuk melakukan pemeriksaan prakonsepsi ini kapan Ibu?
3: Bu Linda mungkin ya.
2: Oke, baik. Sebenarnya tidak ada yang merekomendasikan waktu paling tepat untuk terjadi untuk melakukan pemeriksaan prakonsepsi ini, Mbak Lili. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya memang kalau seandainya kita sudah berencana misalnya 6 bulan sebelum akan hamil gitu, karena kan kalau seandainya konsepnya atau proses pembuahannya itu terjadi secara alami, kan kita nggak tahu ya kapan terjadinya pembuahan itu gitu. Bisa mungkin setelah menikah itu bisa di bulan pertama, bisa bulan kedua, bahkan seterusnya gitu, kita tidak tahu. Nah tetapi kalau seandainya kita sudah akan merencanakan, jadi kita mulai hari ini, saat ini kita mulai gitu. Jadi yang berikutnya entah akan terjadi pembuahan kapan gitu, ya udah kita sudah siap secara fisik maupun secara mental gitu.
0: Oke.
2: Seperti itu Mbak Lili.
0: Baik, berarti sebenarnya tidak ada waktu yang ideal Ibu ya.
2: Iya, betul. Tetapi gini, di dalam program pemerintah yang sudah jalan saat ini itu memang dianjurkan ibu yang sebelum hamil itu dia mengkonsumsi namanya asam folat, Mbak. Asam folat, kemudian itu berdasarkan evidence base, jadi hasil dari beberapa penelitian dan bahkan sudah ada hasil meta analisisnya gitu, bahwa asam folat ini dengan mengkonsumsi setiap hari itu 400 mikrogram itu sudah bisa mencegah terjadinya defek pada bayi gitu, yang nanti dia dikandung seperti itu. Defek itu maksudnya bisa terjadi misalnya kecacatan-kecacatan seperti itu. Nah itu bisa dicegah dengan itu. Nah ternyata karena setelah misalnya bayi itu lahir, yang bayi-bayi cacat itu setelah dicek misalnya misalnya kandungan di dalam darahnya ternyata memang ada defisiensi kandungan yang ada di asam folat itu gitu. Nah jadi sekarang memang diwajibkan ibu-ibu yang sebelum hamil 3 bulan pertama, sebelum dia terjadi konsepsi, jadi 120 hari sebelum dia terjadi konsepsi itu, dia mengkonsumsi itu gitu, asam folat itu. Seperti itu Mbak Lili.
0: Oke, berarti tadi asam folat memang sebenarnya gak asing ya ibu ya dengan asam folat itu. Karena saya juga sering lihat mungkin konten-konten di TikTok gitu ya, banyak yang pasangan yang akan menikah disuruh mengkonsumsi asam folat bahkan sejak awal,
2: sebelum hamil.
0: Oke.
2: Iya, itu penting.
0: Baik ibu. Tapi kalau misalkan untuk menjalani pemeriksaan atau perencanaan konsepsi ini bu, walaupun memang sebenarnya kan yang hamil kan ibunya ya, gitu. Tapi apakah ada pemeriksaan khusus juga untuk ayahnya atau gimana ibu?
3: Mungkin kalau persiapan itu kan harus, kalau pemahaman kami adalah persiapan kehamilan itu harus dari pihak ibu dan ayahnya gitu ya. Nah, sebelum kehamilan ini penting sekali mengetahui bahwa si ibu punya riwayat seperti apa, si bapaknya punya riwayat seperti apa. Jangan sampai ketika misalkan ibunya sehat, bapaknya ini punya penyakit menular misalkan. Salah satu penyakit menular seksual misalkan Bu ya, mungkin pernah dengar sipilis, GO, HIV, hepatitis B mungkin. Itu kan bisa tertular melalui hubungan seksual. Nah, itu yang sebenarnya kita jangan sampai terjadi gitu. Kalau kita ngeh lebih awal gitu, sebelum menikah adakan dulu persiapan seperti itu.

0: sebuah penyakit menular itu efeknya akan jangka panjang. Mm-hmm. Contoh kalau HIV itu kan tidak ada obat sampai saat ini. Jadi yeah. harus minum obat secara teratur.
1: ARV.
0: Ya, ARV mm-hmm. seumur mm-hmm. hidup. Tidak. Dan tidak hanya itu, akan mendapatkan diskriminasi atau stigma negatif di mm-hmm. masyarakat. Itu kan tidak bisa kita takar dengan kerugiannya itu sangat besar gitu. Yeah. Nggak bisa kita bilang itu seberapa besar gitu karena menyangkut aspek psikologis. Kemudian walaupun saat ini memang belum ada yang program khusus antara cek suami dan istri atau pasangan sebelum hamil, memang karena programnya belum diprogramkan oleh pemerintah, tapi kita butuh nih kesadaran dari
1: pasangan
0: yang baru, mungkin yang belum hamil, sadar secara sukarela melakukan pemeriksaan itu, karena ini untuk mereka gitu loh, untuk generasi mereka juga. Saat ini pemerintah baru ada programnya setelah kehamilan, Mbak. Jadi kehamilan trimester 1 ada pemeriksaannya, serangkaian pemeriksaan yang sangat lengkap gitu, tapi ini terjadi setelah kehamilan gitu, setelah konsepsi. Sebenarnya proses ini lebih bagus sebelum konsepsi. Nah, di trimester 1 ini ada pemeriksaan yang sangat lengkap. Dari sisi ibu itu ada pemeriksaan hemoglobin, jadi memastikan tidak kadar hemoglobinnya tidak rendah, atau
1: tidak anemia.
0: Tidak anemia. Kemudian ada triple eliminasi, jadi tidak ada sifilis, hepatitis B dan HIV. Kemudian ada pemeriksaan golongan darah. Kita takutnya kalau ada terjadi perdarahan, supaya tahu nih donornya, golongan darahnya apa, gitu,
1: mempersiapkan mencari donor.
0: Gitu. Kemudian ada persiapan pemeriksaan urin,
1: dokter juga.
0: SPOG untuk melihat
1: ada masalah dengan organ-organ.
0: Iya. Apakah ini benar-benaran hamil nggak sih? Kadang ada hamil yang kosong gitu. Jadi memperlihatkan, oh ini beneran ada janinnya, ada detak jantungnya. Karena kalau pemeriksaan dengan USG lebih sensitif gitu. Kalau pemeriksaan di puskesmas tanpa USG itu kita melihat secara subjektif, oh saya terlambat 10 minggu misalkan, seperti itu kan, oh cuma dari keterangan satu belah pihak, tapi ketika di USG sudah pasti dia benar-benar hamil, maka diprogres seperti diberikan asuhan seperti selayaknya ibu hamil gitu.
1: Gitu mungkin sih, bisa saya tambah sedikit, Mbak Lili. Nah, jadi terkait persiapan pasangan yang bisa dilakukan oleh pasangan itu terkait dengan prakonsepsi, tadi udah banyak dijelaskan oleh Bu Eka. Mungkin saya ingin menambahkan terkait dengan perlu kita juga secara mandiri melakukan screening terkait dengan faktor risiko atau terkait dengan faktor risiko gaya hidup atau lifestyle. Nah, ini yang banyak sering tidak disadari oleh pasangan-pasangan suami istri gitu. Nah, jadi misalnya contoh kayak si laki-laki atau pria itu, dia gaya hidupnya misalnya merokok, minum-minuman beralkohol. Nah, sebenarnya itu dampaknya sangat besar sekali terhadap bagaimana kualitas spermanya gitu. Nah, kalau seandainya dia misalnya perokok berat, kemudian minum alkohol gitu, mengkonsumsi alkohol terbiasa, nah itu sebenarnya akan membuat sel spermanya itu menjadi kurang berkualitas atau kadang-kadang bisa jadi cacat seperti itu. Nah, sedangkan dalam proses konsepsi itu, kalau seandainya sel sperma yang cacat bisa membuahi sel telur dari si ibu, itu tentu akan bisa membuat peluang-peluang terjadinya masalah pada janinnya. Meskipun dia hidup, tetapi bisa jadi ada masalah gitu. Banyak misalnya kayak contohnya tidak punya lim gitu, banyak ya saya lihat di media sosial itu, di daerah di luar negeri itu banyak bayi-bayi lahir tanpa lengan seperti itu. Bahkan misalnya lengannya kecil gitu, tidak bertumbuh, tapi dia hanya punya core tubuhnya aja gitu. Jadi tubuh yang badannya saja, tetapi lengan dan kakinya itu tidak ada seperti itu. Nah, tentu itu kita tidak inginkan gitu ya. Nah, kemudian hal yang sering juga kita abaikan itu adalah terkait dengan mental kita, Jadi dengan kondisi yang saat ini dengan di era globalisasi yang begitu sibuknya kita gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu stres gitu.

0: Jadi ini yang diperlukan mungkin setiap orang itu agar bisa mencari, karena stres itu kan tidak bisa dihindari ya. Jadi pemicu stres itu tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa memberdayakan diri kita agar bisa mencari coping yang paling bagus untuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Coping itu artinya adalah bagaimana cara kita menetralisir stres itu sehingga tidak bisa menjadi ke tahap yang lebih parah gitu, misalnya ke tahap depresi seperti itu, atau masalah mental yang lebih berat seperti itu, Mbak Lili.
1: Oke, baik. Berarti memang sebenarnya pemeriksaan atau program prakonsepsi ini penting untuk dilakukan tidak hanya calon ibu ya, tapi
0: iya,
1: juga
0: betul.
1: Dengan calon suami.
0: Juga, iya, ayahnya. Okay.
1: Iya, jadi walaupun ibunya yang hamil, ibunya yang mengandung gitu ya, tapi peran ayah juga sangat luar biasa penting untuk melakukan
0: betul.
1: Pemeriksaan seperti ini. Baik, tadi sudah beberapa dijelaskan pendengar bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan, kemudian bagaimana pemeriksaan prakonsepsi ini sangat penting dilakukan sebelum merencanakan kehamilan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi seputar perencanaan kehamilan yang sehat dengan program prakonsepsi, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Denpasar, masih bersama kami di Ruang Inklusi bersama FK Puspa Denpasar, di mana kami saat ini sedang membahas mengenai rencanakan kehamilan sehat sejak awal melalui pemeriksaan prakonsepsi ya. Tentunya bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Linda dan juga Ibu Eka. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung ya dan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau juga bisa chat ya melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Baik, Ibu Linda dan Ibu Eka aja. Kalau tadi kan kita sudah membahas lebih dalam ya mengenai pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan dalam program prakonsepsi ya. Tapi mungkin sekarang Lili ingin bertanya lebih dalam mengenai kondisi kesehatan ibu hamil ya Ibu ya. Sebenarnya kalau dari kondisi kesehatan ibu hamil sebenarnya apa saja sih Ibu yang perlu kita ketahui mungkin secara umum, silakan.
1: Ya, untuk kondisi berarti sudah konsepsi ya, sudah hamil ya Bu ya. Mbak Lili, mungkin kita melihat manusia itu tidak hanya dari, kita melihatnya dari banyak aspek ya, dari fisiknya, kemudian mentalnya. Tadi dijelaskan sama Bu Linda itu aspek mental psikologis itu sangat penting. Itu sering dilupakan gitu karena kita fokus sama yang fisik. Nah, mungkin kita mulai dari fisik dulu. Yang perlu dipersiapkan, nanti Bu Linda menjelaskan tentang bagaimana sih lifestyle, kemudian apa namanya IMT mental, ya Bu ya, yang harus seperti apa gitu persiapan untuk ibu hamil. Nah, secara umum, secara fisiknya ibu hamil itu dipersiapkan. Kalau kita bicara sudah hamil, secara fisik dia harus dipersiapkan dari pemeriksaannya itu dari head to toe, dari kepala sampai ujung kaki gitu ya. Bagaimana kebersihannya, kesehatannya itu sangat dilihat setiap bulannya gitu ya. Nah, ketika dia sudah hamil, maka dia wajib melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud di sini bisa dokter spesialis, bisa tenaga kesehatan dokter umum, bidan yang ada di puskesmas. Nah, wajib sekali mereka melakukan pemeriksaan secara program 6 kali selama kehamilan. Nah, yang apa saja yang dicek selama 6 kali itu? Nah, pada trimester 1 mereka harus melakukan pemeriksaan secara lengkap, baik itu pemeriksaan laboratorium, fisik, pemeriksaan pada fisiknya ibu, termasuk ada pemeriksaan psikologis pada trimester 1. Tadi kita sudah berbicara tentang laboratorium ya, ada pemeriksaan tentang screening dia penyakit anemia, kurang darah itu ya. Kemudian ada pemeriksaan yang ada nggak sih pemeriksaan apa namanya penyakit menular seksual. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu head to toe, bagaimana apa namanya kebersihannya, kemudian persiapan payudara untuk persiapan kehamilan, kemudian dari di bagian perutnya. Untuk trimester 1 memang belum ada pembesaran. Yang terlalu terlihat gitu. Kemudian sampai ekstremitas. Nah, kemudian hal yang penting adalah persiapan dia ada screening kesehatan jiwa. Jadi pada trimester 1 itu dipersiapkan sebenarnya ibu hamil ini gimana nih kesehatan jiwanya itu ada screeningnya. Nah, kalau misalkan hasilnya itu tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan pada kesehatan jiwa, maka ibu ini akan ditreatment seperti ibu hamil ya, mendapatkan tablet besi, kemudian pada trimester pertama itu mendapatkan mungkin mual-mual ibunya, mendapatkan suplemen yang untuk menurunkan mualnya, kemudian dia mendapatkan imunisasi. Nah, ini juga persiapan untuk bayinya. Pada ibu-ibu yang pada ibu hamil mendapatkan imunisasi tetanus toksoid atau TT, itu sebenarnya imunisasi supaya bayinya nanti terhindar dari penyakit tetanus, tapi diberikan selama hamil lewat plasenta gitu intinya. Nah, itu pada trimester 1. Kemudian tapi tergantung imunisasi ini tidak hanya apa status ibu hamilnya berbeda. Kalau dia sudah mendapatkan pada kehamilan yang beberapa kali kehamilan, maka tetanus ini bisa di skip tergantung apa namanya Bu Linda?
2: Yang apa?
1: TT itu kalau ibunya sudah diberikan ya, pada kehamilan sebelumnya, maka pada kehamilan yang ini
2: mungkin sudah statusnya harus TT5 gitu.
1: Ya, TT5 okay, gitu ya. Situasinya berbeda setiap
2: orang. Hamil. Makanya harus di screening dulu, diwawancara seperti itu.
1: Ya, secara keseluruhan dilihat gitu status ibunya. Kemudian pada trimester kedua masih tetap apakah dia anemia, kemudian kehamilannya pembesaran si bayi ini apakah sesuai dengan umurnya sekarang, umur kehamilannya, kemudian detak jantungnya apakah teratur sesuai dengan ritmenya teratur, kemudian ada batasan mana yang detak jantung yang normal di atas atau di bawah itu, kemudian perkembangannya janinnya seperti apa, ibunya sekali lagi di screening untuk kesehatan jiwa pada trimester ketiga sebelum melahirkan lagi gitu. Oh, okay. Kemudian mendapatkan check lab secara lengkap lagi pada trimester kedua sebelum ya mendekati sebelum persalinan. Dan pastikan dia sudah memiliki list, kita menyebutnya adalah P4K, yaitu persiapan dia melahirkan seperti apa. Listnya dia akan melahirkan di mana, siapa penolongnya, diantar pakai apa transportasinya, sudah punya tabungan enggak? Okay. Nanti KB yang dipakai pada saat selesai bersalin apa? Kemudian siapa donornya kalau ada terjadi apa-apa?
2: Kedaruratannya
1: seperti itu. Okay. Jadi list-list itu sudah dipersiapkan sebenarnya dari awal. Gitu ya. Selain ibu tuh memang harus sehat, dia harus menerima kehamilannya gitu loh. Ibu-ibu yang semangat atau dia memang pengen hamil, dia akan benar-benar mempersiapkan dirinya, dia akan makan mungkin sesuai anjuran, dia meningkat untuk karbohidrat, protein, lemak yang sesuai dengan yang dianjurkan itu, dia akan melakukannya itu dengan sukacita gitu, karena kehamilan itu memang diinginkan gitu. Tapi pada kehamilan yang tidak diinginkan, nah ini perlu apa ya, perlu penanganan atau perhatian, dimotivasi
2: lebih,
1: ya
2: diperhatikan lebih
1: ya. Jangan sampai dia malah menolak
2: kemudian atau akhirnya
1: tidak memperhatikan
2: kehamilan.
1: Ya, seperti itu sih. Mungkin Bu Linda ada yang mau ditambahkan?
2: Mungkin sedikit Mbak Lili terkait dengan apa yang dilakukan ibu selama hamil gitu ya. Nah, jadi ada satu screening yang dilakukan juga pada saat ibu itu hamil di triwulan pertama. Jadi biasanya akan dilakukan pemeriksaan berat badan, Mbak Lili. Nah, berat badan itu nanti akan dilihat, nanti akan di-compare dengan tinggi badannya, sehingga kita akan bisa mendapatkan indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu bisa digunakan sebagai acuan nanti berapa sih harusnya idealnya ibu ini meningkat berat badannya gitu. Nah, misalnya kayak postur tubuh saya ini mungkin termasuk overweight gitu, bahkan sudah menjelang obesitas gitu, akan berbeda yang peningkatan berat badan yang diharapkan kalau kategori IMT-nya itu yang ideal, misalnya seperti Bu Eka gitu. Jadi yang sering kita abaikan, yang ibu-ibu hamil mungkin abaikan itu, jadi pada saat dia hamil itu dia merasa bebas banget makannya gitu. Jadi wah ini pokoknya saya makan berdua nih dengan bayi saya. Jadi semua yang dulunya dia diet ketat, sekarang setelah dia hamil tuh dia dol gitu. Semuanya pintu itu kuncinya dibuka semua gitu. Jadi dia mau makan manis-manis, mau makan es gula, itu semua dimakan. Nah, apa akibatnya? Akhirnya peningkatan berat badannya itu tidak sesuai dengan ideal gitu. Jadi berlebih. Nah, padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang masalah yang mengintip sebenarnya. Jadi kalau seandainya berat badannya itu meningkat secara drastis, otomatis dampaknya itu adalah ke peningkatan berat badannya, dia menjadi gemuk sekali. Kemudian dampaknya ke bayinya menjadi lebih besar lebih dari yang normal, karena kalau kategori bayi, berat bayi normal itu kan antara 2.500 sampai 3.500 gitu. Nah, bisa jadi bayinya bisa mencapai di 4 kilo gitu. Mm-hmm. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu, dampaknya apa? Nah, proses persalinan kan akan berdampak. Jadi akan lebih sulit prosesnya, mm-hmm, gitu. Jadi akan lebih sulit mengeluarkan bayi dalam kondisi dia besar, ibunya juga kegemukan, mm-hmm, proses melahirkan secara spontannya juga akan kesulitan gitu.
0: Okay.
2: Nah, itu bisa risikonya untuk ESI lebih, mm-hmm, besar, Mbak, mm-hmm, gitu. Nah, kebalikannya lagi adalah kalau seandainya ibu itu IMT-nya itu rendah, mm-hmm, atau kurang dari normal atau ideal. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, misalnya peningkatan berat badannya dikit banget, mm-hmm, gitu. Nah, itu dampaknya ke bayinya juga, bayinya kecil, lebih kecil, okay, dari usianya, mm-hmm, gitu. Dan ini dampaknya ini bisa bertahun-tahun setelah dia lahir, mm-hmm, Mbak. Mbak Lili mungkin sudah pernah dengar terkait isu yang saat ini memang sedang digencarkan oleh pemerintah, mm-hmm, untuk diatasi, itu adalah terkait penanganan stunting. Pernah dengar ya?
0: Iya, betul.
2: Karena dampaknya kalau ibu-ibu yang mengalami kekurangan energi kronis, mm-hmm, atau dia kurus gitu misalnya, mm-hmm, secara istilah di masyarakat itu kurus gitu, mm-hmm, nah itu dampaknya adalah bayi anaknya itu stunting, Mbak. Jadi kekurangan gizi yang kronis sehingga, hmm, itu kan dampaknya banyak sekali ya, terkait dengan perkembangannya, kecerdasan intelektualnya, kemudian perkembangan motorik dan lain-lainnya, itu berpengaruh sekali.
0: Yeah.
2: Makanya ini penting banget dilakukan screening, pada saat hamil itu yang terkait dengan berat badan. Bahkan sebelum itu harusnya masyarakat sudah harus aware bahwa ini loh berat badan saya gini loh. Jadi sebelum hamil harusnya saya ginikan dulu nih lifestyle-nya, mm-hmm, gitu. Mungkin makan-makanan yang ini diubah dulu gitu. Kalau memang ingin betul-betul bayinya nanti sehat, mm-hmm, gitu, dan memang berkualitas seperti itu, Mbak.
0: Oke, luar biasa, yeah, sekali. Berarti memang banyak sekali persiapannya, yeah, pemeriksaannya, betul, screening segala macam ya, Bu ya, yeah, untuk mempersiapkan kehamilan yang pastinya yang sehat ya. Baik, Ibu. Kalau ini ada penanya juga ya yang sudah masuk ke WhatsApp RRI Pro 1 Denpasar. Ini dari Ari ya. Dari Ari, izin bertanya, Ibu. Saya pernah melihat postingan di media sosial tentang perbedaan tertentu golongan darah antara suami dan istri yang ternyata ketika hamil dan melahirkan, si bayi justru menjadi sakit kuning karena sistem antibodi si ibu menyerang sel darah merah di bayi. Itu bagaimana ya, Bu? Apakah benar dan bagaimana kita mengantisipasinya? Silakan Ibu, boleh langsung dijawab.
1: Mungkin saya dulu ya, Bu Linda, okay, ya.
2: Silakan.
1: Kalau mungkin ini kadang di sosial media itu misleading, Mbak Lili. Kadang sesuatu itu tidak semuanya benar. Contoh, bayi kuning atau yang sering disebut hiperbilirubin itu tidak hanya didapat karena perbedaan resus atau perbedaan golongan darah ibu dan bapak. Golongan darah ibu dan bapak memang sering berbeda kan, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Saya juga seperti itu kan, suami saya beda dengan saya. Enggak mungkin kita dapat, jarang sekali jarang, kita dapat ya, suami istri itu sama golongan darahnya. Tapi bayi kuning atau hiperbilirubin itu banyak faktornya. Salah satunya adalah kurangnya mendapatkan air susu ibu, ASI.
0: Oh,
1: jadi kalau ketika susu formula didapatkan, kemudian maka itu akan meningkatkan kesempatan untuk dia hiperbilirubin. Jadi hiperbilirubin itu kan memang zat yang diproduksi kemudian dikeluarkan melalui urin, itu harusnya. Nah, tapi saat hiperbilirubin ini terjadi, bayi itu tidak bisa mengeluarkan lewat urin atau kencingnya, tapi tersimpan di bawah kulit, jadi kelihatan kuning di kulit, di mata, di skleranya itu harusnya kan warnanya putih jadi kuning. Kemudian itu ada grade-gradenya, derajatnya, dan ada pemeriksaan yang mengukur seberapa tinggi itu ya, batasnya itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau dikatakan bahwa perbedaan antara golongan darah bapak dan ibu itu menyebabkan hiperbilirubin, sebenarnya itu hanya salah satu faktor aja. Banyak faktor gitu. Misalkan contoh ketika anak saya yang kedua lahir, itu juga hiperbilirubin, Bu.
0: Oh.
1: Mbak Lili. Saat itu padahal saya memberikan ASI secara eksklusif sangat intensif tanpa susu formula, tapi dia lahirnya pada saat gulem, tidak ada matahari, jadi saya tidak bisa menjemur anak saya di bawah matahari itu. Jadi anak saya sempat dirawat di rumah sakit, mendapatkan sinar apa namanya ya, Bu ya, pengganti matahari itu. Jadi disinar selama 36 jam, setelah itu kuningnya sudah hilang, kembali lagi ke rumah. Jadi pada saat proses itu, jadi diberikan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang yang tertentu ya Bu ya. Jadi seperti harusnya itu secara normal bisa kita lakukan kalau ada matahari, dijemur pagi-pagi gitu. Tapi anak saya waktu itu lahir pada saat hujan-hujan, jadi nggak ada matahari gitu. Walaupun ASI saya sudah sangat banyak saya berikan, tapi masih aja proses itu terjadi, proses bilirubin yang nggak bisa dikeluarkan melalui urin gitu. Jadi kalau saya, kalau Mbak yang bertanya ini belum punya anak, nggak usah takut adanya bayi kuning atau hiperbilirubin, karena nggak semuanya kok bayi seperti itu. Saya punya dua anak, hanya yang nomor dua ini yang seperti itu. Anak saya yang pertama minum ASI eksklusif, kemudian dijemur pagi-pagi, aman dia gitu. Saya dan suami saya juga golongan darahnya berbeda. Saya B, suami saya O kalau nggak salah. Jadi kita nggak usah mencari pacar atau mencari suami yang harus sama, nggak harus seperti itu.
2: Antisipasi.
1: Iya. Tapi sebenarnya hal-hal yang itu bisa kita harus pikir bahwa hal itu terjadi banyak faktor, tidak hanya dari satu faktor itu. Itu sih dari saya.
2: Mungkin saya tambahkan. Jadi terkait dengan pertanyaannya bagus banget gitu ya. Jadi mungkin banyak membaca mungkin e-booknya atau memang
1: banyak di sosial media
2: ya, bisa jadi, atau mengalami hal itu sendiri gitu ya, pengalaman pribadi. Nah, jadi sebenarnya hampir 60-70% itu bayi itu mengalami ikterus atau kuning gitu ya, istilahnya ikterus atau hiperbilirubin juga disebut. Nah, itu biasanya kalau dalam masih batas normal itu biasanya hari ke 1 sampai ke 10 itu masih dalam batas wajar kalau dia mengalami kuning gitu. Tetapi kalau sudah lebih dari hari ke 10, nah itu bisa dikatakan itu sudah masuk ke hal yang patologis. Nah, salah satu penyebab terjadinya kuning pada bayi yang sifatnya patologis itu salah satunya adalah yang tadi disebutkan oleh penanya, yaitu inkompatibilitas dari golongan darah AB0 namanya. Nah, di sini hal itu, faktor risiko itu terjadi lebih besar apabila misalnya ibunya bergolongan darah O sedangkan bayinya bergolongan darah seperti bapaknya. Misalnya golongan darah bapaknya itu A atau B. Nah, di sini kan kaitannya dengan golongan darah itu kan kaitannya dengan antibodi ya. Nah, antibodi ibu yang golongan darah O itu dia menyerang lebih banyak sel darah bayinya, karena dianggap seperti itu benda asing gitu. Jadi dianggap itu sesuatu yang asing, sehingga diseranglah sel darah merahnya gitu. Nah, dengan diserangnya kan, mekanisme tubuh kita itu biasanya antibodi itu kan fungsinya menjaga tubuh ya, menjaga dari hal-hal yang sifatnya misalnya dianggap sebagai
1: ancaman
2: bakteri, ancaman. Nah, termasuk ini yang sel darah merah bayinya yang A atau B itu dianggap sebagai ancaman. Nah, diseranglah. Nah, karena lisis, sel darah merah dari si bayi ini lisis atau dihancurkan. Nah, itu yang membentuk bilirubinnya lebih banyak ketimbang yang normal gitu. Nah, itu nanti setelah itu biasanya terjadi setelah bayi lahir gitu. Setelah bayi lahir, nah itu prosesnya, proses terapinya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Eka. Jadi memang perlu treatment khusus, tidak hanya dengan melakukan misalnya menjemur bayi di bawah sinar matahari gitu, tapi harus memang ada proses penyinaran yang terukur dengan gelombang sinarnya yang sesuai, kemudian kemudian dikendalikan proses pengamanan dari mata bayi, kemudian alat kelaminnya seperti itu harus memang betul-betul dijaga seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay. Semoga ini sudah menjawab ya dengan Kak Ari tadi, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya jangan perlu khawatir ya Ibu,
2: iya,
0: ya. Bukan berarti kalau golongan darahnya beda nanti langsung bayinya kenapa-napa gitu ya. Oke, okay, karena semua tidak hanya berasal dari satu faktor tapi juga dari berbagai faktor, Ibu ya. Oke, okay, siap. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, sangat menarik Ibu ya. Pasti banyak sekali nih calon-calon ibu yang pastinya mendengarkan dialog kita. Namun tidak terasa karena kita juga ada keterbatasan waktu Ibu ya. Jadi mungkin ini sih Ibu yang terakhir ya. Ada gak sih pesan dari Bu Linda atau Bu Eka, mungkin masing-masing ya nanti akan menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada mungkin pasangan muda atau yang calon pengantin atau mungkin yang ingin merencanakan untuk kehamilan lagi. Apa pesannya bagi mereka yang ingin merencanakan kehadiran buah hati dengan kehamilan yang sehat? Silakan, boleh dari Bu Linda dulu atau Bu Eka dulu, silakan.
2: Okay. Baik, untuk saya, dari saya mungkin gini, membuat manusia baru itu memang secara alami bisa gitu ya. Nah, tetapi kita dibekali dengan intelektualitas, kemudian kesadaran yang sebagai manusia itu kita punya kelebihan, punya akal gitu ya. Dan kita tahu bahwa hasil-hasil riset itu udah banyak sekali gitu. Sehingga sebagai orang yang manusia yang bertanggung jawab gitu, jadi kita wajib harusnya kita menyadari diri kita itu kira-kira apa sih yang kurang dari saya sebelum saya memiliki anak gitu. Apakah dari segi fisik saya mungkin ada kekurangan gitu, kemudian dari mental saya seperti apa, ekonomi saya seperti apa gitu. Nah, jadi dengan sebelum kita punya bayi, karena bayi itu bukan menjadi beban, maksud saya di sini bukan jadi beban, tetapi itu adalah tanggung jawab kita untuk membuat bayi yang akan kita hadirkan ke dunia ini itu tumbuh, berkembang dengan layak gitu, dan mendapatkan haknya sebagai manusia, sebagai anak kita, baik dari segi ekonomi, perhatian, kasih sayang, seperti itu. Dia harus mendapatkan haknya yang baik gitu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan yaitu dengan mempersiapkannya dengan baik. Bukan berarti apa yang kami sampaikan di sini membuat calon-calon ibu atau ayah itu menjadi khawatir berlebihan gitu ya. Bahkan sekarang banyak memang isunya yang masih ingin child free bahkan tidak hamil gitu. Tapi bukan itu poinnya gitu. Tapi kami ingin agar persiapan itu dilakukan dengan baik sehingga nanti bayi, anak baru atau manusia baru yang dilahirkan itu memiliki kualitas yang sangat baik gitu. Nah, jadi itu akan mendukung juga tujuan dari pemerintah kita, yaitu generasi emas di tahun 2030 gitu. Termasuk juga tujuan dari secara global itu tujuan dari SDGs gitu. Itu bisa mencapai kualitas manusia yang paling utama gitu. Betul. Jadi itu dimulai dari kesadaran diri kita. Maka berapapun program pemerintah yang akan dijalankan untuk mengatasi atau memberikan program terkait dengan prakonsepsi ini, tetapi kalau kesadaran dari individu itu kurang, tentu itu tidak akan bisa dicapai. Jadi memang berawal dari kita dulu, kemudian mencari bantuannya ke dari pemerintah misalnya, atau mengeluarkan uang sendiri secara sukarela, itu adalah suatu bentuk hal yang menurut saya itu sangat bertanggung jawab gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi dimulai dari kita sendiri dulu ya, Bu. Ya, penting sekali. Baik, silakan Ibu Eka.
1: Ya, terima kasih. Saya senang sekali hari ini karena yang kita bahas adalah sebelumnya gitu. Jadi kalau kita membahas yang sudah hamil, maka ada hal-hal yang sudah terjadi. Tapi ketika ini kan lebih di hulu ya. Jadi benar kata Bu Linda bahwa kita sepakat bahwa ini adalah sebuah kesadaran bagi calon-calon yang punya anak, yang sedang berencana punya anak, secara sadar dia benar-benar mempersiapkannya lebih awal, lebih lengkap, sehingga dia benar-benar mempersiapkan generasi yang dia akan lahirkan, gitu ya. Persiapannya itu tentunya banyak, tidak hanya fisik ya. Fisik nomor satu mungkin ya, yang kedua bagaimana kesiapan mentalnya, apakah dia sudah benar-benar siap untuk memiliki seorang anak, kemudian secara ekonomi apakah sumber daya yang akan mensupport anaknya ini sudah cukup ya. Karena ketika punya anak maka kemungkinan biasanya ya orang tua atau ibu yang sudah bekerja sebelumnya ketika punya anak mungkin agak slow gitu ya, bisa berhenti bekerja atau dia akan memilih hal aktivitasnya tidak akan seaktif ketika sebelum punya anak, maka kemungkinan pendapatan dari seorang istri akan berubah. Nah itu mungkin akan harus dipikirkan sekali ya. Jadi secara fisik, mental, kemudian secara ekonomi dipersiapkan, kemudian keluarga apakah sudah memang sudah siap menerima kehadiran anggota keluarga baru. Misalkan kalau punya anak yang kedua, misalkan kakaknya apakah sudah siap, itu sangat dipersiapkan. Jadi mempersiapkan anak yang baru itu benar-benar harus holistik, fisik, mental, ekonomi, dan sosialnya itu. Ya, mungkin itu aja. Untuk Bapak Ibu yang mau punya anak, jangan takut ya, persiapkan dengan baik. Jangan takut, tapi jangan juga
2: khawatir berlebihan.
1: Iya, khawatir berlebihan. Pokoknya sebisa mungkin mencari hal-hal yang baik kita persiapkan gitu ya. Semangat
0: Oke,
1: untuk kita ya.
0: Luar biasa sekali. Ini untuk calon ibu, calon bapak ya, semuanya di rumah ini harus wajib menonton dialog kita siang hari ini ya. Karena memang untuk merencanakan kehamilan yang sehat itu tidak hanya soal fisik tapi juga soal mental, kemudian kondisi ekonomi,
2: ekonomi sosial
0: juga ya, Ibu. Ya ini kadang yang masih sering diabaikan gitu oleh para calon ibu dan calon bapak di luar sana. Baik, terima kasih banyak Ibu Linda dan Ibu Eka. Sangat edukatif sekali, informasinya sangat bermanfaat bagi kita semua dan pendengar. Semoga perbincangan hari ini dapat menambah wawasan kita bahwa memang persiapan kehamilan ini bukan hanya dilakukan saat sudah hamil, tapi juga melainkan dimulai sejak awal, perencanaan melalui pemeriksaan kesehatan, kemudian juga menerapkan pola hidup sehat, juga mempersiapkan kesehatan fisik dan juga mental ya. Dan pendengar, terima kasih Anda telah membersamai kami di Dialog Ruang Inklusi bersama FK Puspa dan Pasar, bersama Ibu Linda dan juga Ibu Eka. Dan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu. Pendengar, kami masih akan hadirkan kembali informasi dan juga musik pilihan untuk Anda sampai nanti pukul 3 sore bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Santi Ari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

kidenan akabehan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening praja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
1: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya, petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10, Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
1: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
1: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
0: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik. Dia menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Blacksteel FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kepuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Satu lagu dari Zayn Malik, Like I Will, sudah mengudara tentunya untuk Anda di siang hari ini. Wah, mataharinya cukup terik ya pendengar. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan nih, masih dipanas-panasan gitu ya di jalan raya, hati-hati, semoga sampai selamat ya di tujuan. Dan untuk itu kita akan menghadirkan satu informasi juga pendengar mengenai arus lalu lintas di seputaran wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kita sudah terhubung tentunya dengan rekan kami Made Setiawan. Pak Made Setiawan, silakan laporan Anda, Pak.
1: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI, dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas di Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah RCS Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang utama dari simpang Waribang terpantau siang hari ini dari arah Dubagus Pantau menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau ramai lancar. Itu juga dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Padangala menuju ke arah Sanur, siang ini arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Dari simpang Sindu siang hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas terpantau ramai lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Suryadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pemulisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sebung Kenal menuju ke arah Dua Rusi terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dua Ruci terpantau padat lancar. Dari tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Patung Kuda Raya terpantau dari arah Taura menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Begitu juga dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Kodonganan terpantau dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang pintu tol terpantau dari exit tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC Nusa Dua terpantau siang hari ini arus lintas landai. Dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati dari marga rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Made Setiawan atas laporan Anda. Tentunya pendengar, mari kita bersama-sama ya menjaga keselamatan gitu di jalan raya dengan berhati-hati dan juga selalu memeriksa kelengkapan Anda dalam berkendara. Untuk itu pendengar, supaya hari kita di hari ini, di hari Sabtu ini, di siang ini makin semangat dan bahagia tentunya, satu lagu akan saya putarkan dari GAC dengan judul Bahagia ya.

0: Tempatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

Ya, it's magic dari Lila sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di siang hari ini. Dan satu informasi saya sampaikan untuk Anda di pendengar. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mempercepat pengembangan robotika kesehatan guna memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian pendengar dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Dr. Yuli Varianti menilai pendengar teknologi robotika ini penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Menurutnya inovasi tersebut juga membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan juga berkelanjutan dari pasien. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat membaca kembali dalam website kami di rri.co.id mengenai Kementerian Kesehatan percepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Ardi itu dengan judul Bitter Love.

0: berarti akan ada tambahan hotel. Tapi tepatnya lokasi di mana, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan sekarang. Tapi Marriott International di Pulau Bali sendiri saat ini ada 27 hotel.
1: JPA-nya harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup JPA ini sampai tanggal 31 Juli.
2: Ya, selamat siang. Bali dinilai masih berpotensi mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi. Buleleng berencana akhiri open dumping di TPA Bengkale. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata siang Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Berikut Lintas Dewata siang ini kami awali soal sektor meeting, incentive, conference, dan exhibition. MICE di Bali masih memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus berkembang. Peningkatan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bisnis, pertemuan, dan konferensi berskala nasional maupun internasional menjadi peluang besar bagi Bali untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi MICE unggulan.
4: Sektor MICE atau wisata berbasis pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran menjadi salah satu segmen yang terus berkembang di Bali. Keberadaan hotel, pusat konvensi, dan fasilitas pendukung di sejumlah kawasan seperti Nusa Dua telah mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian pelaku pariwisata, diantaranya kondisi infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas, serta kebutuhan fasilitas pendukung untuk mengakomodasi kegiatan MICE yang terus berkembang. Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gustika Desutawa kepada RRI mengatakan, sektor MICE memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Bali pada masa mendatang.
5: Semua keluhan-keluhan, isu-isu terkini, kemacetan, sampah, infrastruktur, itu harus ada solusi real, harus tahu kapan selesainya, kan begitu. Ya, kalau itu dilakukan, saya rasa sih Bali akan tetap menjadi destinasi wisata terfavorit di dunia lah.
4: Lebih lanjut, Gusti Kada Sutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, pasar domestik masih memiliki peluang untuk terus dioptimalkan melalui berbagai kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional di Bali.
5: Potensi utama kalau sementara ini kan, kalau situasi global masih begini kan, arkur mahal ya, tentu domestik ini masih bisa lah ya, meeting-meeting ya, exhibition-exhibition dari domestik tentu bisa.
4: Selain penguatan infrastruktur, ia juga menilai perlu adanya upaya untuk memperluas penyelenggaraan kegiatan MICE ke berbagai wilayah di Bali. Menurutnya langkah tersebut dapat mendukung pemerataan aktivitas pariwisata sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi daerah. Pengembangan sektor MICE di Bali dinilai memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan pertemuan dan konferensi di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ya, sementara itu sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat memastikan komitmennya untuk terus mengembangkan investasi di Bali. Bali dinilai masih memiliki prospek usaha yang menjanjikan di berbagai sektor ekonomi.
0: Marriott International di Pulau Bali sendiri saat ini ada 27 hotel, akan ada di pipeline itu tambahan 6-7 hotel yang baru.
6: Dalam kegiatan US ASEAN Business Council yang digelar pada Kamis 4 Juni 2026, sejumlah perusahaan Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan ekonomi Bali. Salah satunya melalui rencana penambahan hotel oleh Marriott International. Perwakilan Marriott International Saraswati Subaja mengatakan Bali masih menjadi tujuan investasi yang menarik karena memiliki daya tarik pariwisata yang kuat. Saat ini Marriott mengelola 27 hotel di Bali dan berencana menambah jumlah hotel baru.
0: Secara umum di Bali akan ada tambahan hotel, tapi tepatnya lokasi di mana, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan sekarang. Tapi Marriott International di Pulau Bali sendiri saat ini ada 27 hotel, akan ada di pipeline itu tambahan 6-7 hotel yang baru.
6: Selain menambah hotel, Marriott juga terus menggunakan berbagai produk lokal Bali untuk mendukung kebutuhan operasional hotel. Nilai penggunaan produk lokal tersebut disebut telah mencapai sekitar 14 miliar rupiah dan diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah hotel Marriott di Bali.
0: Saat ini memang sudah sampai 14 miliar, itu pun akan terus bertambah. Logikanya adalah dengan bertambahnya hotel yang baru, tentunya pasokan untuk operasional akan terus bertambah.
6: Sementara itu, perusahaan Amerika Serikat lainnya seperti PepsiCo, Herbalife, dan Corteva Agriscience juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan ekonomi Bali melalui berbagai program lingkungan, kesehatan, dan pertanian. Komitmen tersebut menunjukkan Bali masih menjadi daerah yang menarik bagi investasi dan pengembangan usaha perusahaan Amerika Serikat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Gubernur Bali Iwayan Koster mengingatkan pengurus Bali Convention and Exhibition Bureau agar tidak hanya menjadi organisasi formalitas dalam pelantikan pengurus periode 2026 hingga 2031. Koster menekankan pentingnya program kerja nyata yang memberikan manfaat bagi alam, masyarakat, dan budaya Bali.
7: Itulah sebabnya pariwisata Bali itu harus berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, berdasaing, berkelanjutan.
8: Pengurus Bali SEP periode 2026 hingga 2031 diminta tidak hanya berfokus pada pengembangan usaha dan keuntungan ekonomi. Organisasi tersebut juga diharapkan berperan aktif menjaga alam, manusia, dan budaya Bali sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Bali SEP 2026 hingga 2031. Menurutnya, seluruh pengurus harus memiliki agenda kerja yang jelas, terukur, dan memberikan dampak nyata selama 5 tahun masa kepengurusan.
7: Dan kepada para pengurus Bali CEP itu, saya minta jangan hanya jadi pengurus dan jangan hanya retorika, tapi real bekerja. Apa yang harus dikerjakan, rumuskan, dan ada agenda konkret selama 5 tahun pengurus 2026 sampai 2031.
8: Menurut Koster, perusahaan yang berkembang di Bali harus memberikan timbal balik terhadap daerah yang menjadi sumber keberhasilannya. Keuntungan usaha yang diperoleh harus diiringi dengan kontribusi dalam menjaga alam, memberdayakan masyarakat, dan melestarikan budaya Bali.
7: Bagaimana kita bekerja semua secara konkret agar pariwisata yang menjadi berkahnya Bali dan memberi manfaat bagi pelaku usaha pariwisata, harus ada feedback untuk alamnya Bali, manusianya Bali, dan budayanya Bali. Itulah sebabnya pariwisata Bali itu harus berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, berdasaing, berkelanjutan.
8: Koster berharap pengurus Bali SEP dapat menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan mengedepankan kualitas. Dengan begitu, keberadaan Bali SEP tidak hanya memberi manfaat bagi dunia usaha, tetapi juga mendukung terwujudnya Bali yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka open dumping di TPA Bengkalu. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Nah, rencana ke depan ini coba tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
1: Sudah dengan surat dari Kementerian LH, yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
2: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
1: Jadi ke depan, seperti rencana dulu, yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
2: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Persiapan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 telah mencapai 80%. Event Seni Akbar tahunan ini siap digelar 13 Juni hingga 11 Juli melibatkan puluhan ribu seniman.
3: Pesta Kesenian Bali ini juga menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual.
4: Persiapan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kini telah mencapai 80%. Kegiatan Seni Akbar tahunan tersebut siap akan digelar mulai 13 Juni hingga 11 Juli mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, mengungkapkan saat ini persiapan Pesta Kesenian Bali semakin matang, baik dalam sarana infrastruktur maupun pertunjukan yang akan dilaksanakan oleh duta dari Kabupaten Kota se-Bali. Dengan mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna, PKB yang berlangsung selama sebulan penuh akan dilaksanakan berbagai pergelaran, seperti parade, lomba, widyatula, loka karya, pameran, jantra tradisi Bali, hingga Bali World Culture Celebration. Pada pembukaan PEN AYA yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026, pihaknya juga terus berkoordinasi secara intens agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-48.
3: Pada hari kemarin kita mendapatkan informasi bahwa surat sudah diterima oleh Bapak Presiden, namun belum ada eksposisi. Artinya apakah beliau akan hadir ataukah akan surat itu diturunkan. Per hari kemarin kita sudah komunikasi lewat teman kita di Padang Kepung yang ada.
4: Adapun pada PKB ini akan melibatkan 673 seke dan yayasan seni dengan total sekitar 20.929 seniman. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan PKB 2025 lalu yang melibatkan 562 seke atau sekitar 14.229 seniman.
3: Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan untuk pembuatan panggung dan kelengkapan lainnya, dekorasi dan lainnya terkait dengan pembukaan, fair trial, akan kita mulai kegiatan mulai besok.
4: Ia menambahkan aktivitas festival akan dipusatkan di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Sementara kemeriahan pawai budaya atau PNAE akan mengambil tempat di kawasan ikonik Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandirenon Denpasar. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
0: Pemberdayaan masyarakat kini tidak lagi hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga pada penguatan kompetensi dan keterampilan. Strategi ini dinilai penting untuk membangun komunitas yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan di tengah perubahan sosial serta perkembangan teknologi digital.
5: Perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat yang kini semakin berorientasi pada penguatan kompetensi dinilai mampu menghadirkan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan berbasis bantuan semata. Melalui peningkatan kapasitas individu dan kelompok, berbagai komunitas mulai menunjukkan transformasi yang tidak hanya terlihat pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian, serta partisipasi sosial. Pimpinan Trisi Social Enterprise Kalista Foundation, Nikomang Nartini kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, pemberdayaan bukan hanya menciptakan program, tetapi konsep pemberdayaan yang berkelanjutan dapat direalisasikan oleh suatu lembaga. Pendekatan pemberdayaan berbasis kompetensi menempatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi sebagai fondasi utama dalam membangun komunitas yang tangguh.
6: Pemberdayaan bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa menciptakan sebuah program, kemudian hanya sekedar membantu, bukan. Tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah konsep pemberdayaan, dan konsep ini nantinya bisa membentuk circle, bisa membentuk sebuah ekosistem, dan bisa bermanfaat dan menguntungkan banyak pihak gitu.
5: Komang Nartini menilai peningkatan kompetensi anggota menjadi faktor penting dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Berbagai program pelatihan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas kewirausahaan yang dijalankan secara berkelanjutan mampu mendorong lahirnya individu-individu yang lebih produktif, kreatif, dan mandiri.
6: Banyak sekali regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pemberdayaan ini. Makanya PBB sampai merumuskan SDGs, kemudian pemerintah juga sampai mengeluarkan semacam CSR, mengeluarkan ESG, ISO 26000. Nah, itu merupakan rules-rules yang sebetulnya harus ada di dalam pemberdayaan ini.
5: Komang Nartini menyebut, di tengah percepatan transformasi digital, komunitas juga dituntut untuk memiliki kompetensi baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Penguasaan kompetensi tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing anggota, tetapi juga memperluas akses terhadap berbagai peluang ekonomi dan jejaring kolaborasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Ya, peringat dari dunia olahraga dilaporkan pasca Porjar Perwi Bali memantapkan atlet menuju kejurnas. Berbagai topik ukur wajib dipenuhi atlet untuk memenuhi kualifikasi masuk skuad tim Perwi Bali. Selengkapnya dilaporkan oleh Putu Nirawati. Nira, silakan laporan Anda.
7: Ya, baik. Selamat siang. Salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Dapat kami laporkan bahwa pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026, kini langkah selanjutnya dari Pemprov Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Bali adalah segera membentuk tim dan juga mengadakan seleksi bagi para juara-juara Porjar, termasuk bagi sejumlah atlet yang dalam pantauan Binpres memiliki potensi untuk mewakili skuad Bali dalam kejuaraan nasional kejurnas dari rugby yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini. Ketua Umum Pemprov Perwi Bali Iko Mangnova Sewi Putra kepada RRI mengatakan bahwa seleksi kali ini akan menggunakan beberapa tolok ukur. Yang pertama, selain sebagai juara Porjar, para atlet juga harus diukur dari segi kualitas fisik, kemudian juga kemampuan mereka berkolaborasi dalam tim. Karena diakui pada kejurnas tahun 2026 ini, tantangan dari Pengprop Prui Bali adalah mempertahankan juara umum yang telah diperoleh pada Kejurnas tahun 2025 lalu. Sementara jika berbicara saingan berat, ada dua provinsi yang memang menjadi batu sandungan terberat, yaitu DKI Jakarta dan juga Papua. Karena dari segi fasilitas, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang sangat lengkap, termasuk juga dukungan pendanaan dari

0: melatih atlet-atlet secara maksimal dengan sisa waktu yang ada sebelum event kejurnas. Baik, pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
1: Baik, terima kasih Nira atas laporan Anda. Dan pendengar, sementara itu Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% dari Porjar Bali 2026. Target tersebut dipasang setelah Buleleng berhasil meraih 452 medali dan menempati peringkat ketiga pada Porjar Bali tahun sebelumnya.
2: Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun...
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar pada 5 hingga 10 Juni 2026. Target tersebut dipasang sebagai upaya meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen akhir Ajang Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi Bali. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan target tersebut telah melalui kajian bersama pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga. Menurutnya peningkatan prestasi yang ditetapkan masih realistis untuk dicapai mengingat persiapan atlet telah dilakukan secara matang melalui proses seleksi dan pembinaan di tingkat kabupaten.
2: Nah, tentu ini sudah dianalisis oleh para ofisial, pelatih di bawah naungan Disikpora sehingga target yang diberikan 10% dari kenaikan itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Kalau kita tidak berikan target, tentu nanti justru kurang semangat mereka. Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun target itu akan menambah semangat mereka untuk bertanding merebut juara.
3: Pada Porjar Bali 2025, kontingen Buleleng berhasil meraih total 452 medali, termasuk 134 medali emas dan menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peningkatan jumlah medali tahun ini dinilai memungkinkan untuk diwujudkan melalui kerja keras dan semangat para atlet. Untuk mencapai target tersebut, Buleleng mengirimkan 1.275 anggota kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK akan bertanding membawa nama Kabupaten Buleleng pada berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Gede Supriyatna menegaskan bahwa Porjar bukan hanya ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, ajang ini menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan atlet-atlet muda menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
2: Kita persiapkan atlet-atletnya untuk Porprov Provinsi Bali.
4: Ada pemanasan para atlet.
2: Ya, boleh dibilang itulah jalan menuju Porprov gitu loh. Nah, yang kita siapkan sebagai tuan rumah. Untuk itu saya sangat berharap kepada para atlet, ofisial dan para pelatih untuk benar-benar dengan penuh semangat bertanding untuk meningkatkan prestasi pada Porjar ini.
3: Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Selain mengejar prestasi, para atlet diharapkan mampu menunjukkan karakter disiplin, kerja keras, dan semangat juang sebagai representasi generasi muda Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Ya, berengah laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas dua atas yang kembali kami sampaikan berita utama. Bali dinilai masih berpotensi mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi. Buleleng berencana akhiri open dumping di TPA Bengkale. Wakili tim redaksi saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih tetap bersama Perusatu RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya dan selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ya, aku siap dari The Rain sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di siang hari ini. Pendengar, apakah Anda siap? Siap tentunya ya untuk menjalani hari walaupun weekend ini Sabtu dan besok juga masih hari Minggu, tapi harus tetap siap gitu ya untuk tetap produktif tentunya meskipun di hari weekend ya. Dan nanti juga ketika kembali ke weekdays hari kerja juga harus siap juga nih untuk bisa beraktivitas kembali dengan apapun rutinitas Anda. Nah, pendengar, satu informasi saya sajikan kembali. Pendengar, kali ini datang dari dunia kesehatan di mana dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Andri Lubis mengatakan bahwa bidang ortopedi Indonesia ini berkembang pesat dengan cakupan layanan semakin luas. Menurutnya, bidang ortopedi kini tidak lagi hanya identik dengan penanganan patah tulang semata. Ia menjelaskan, pendengar, ortopedi saat ini memiliki 9 subspesialisasi yang menunjukkan perkembangan ilmu dan juga teknologi tinggi. Kondisi tersebut juga berbeda dibandingkan dengan masa lalu ketika masyarakat lebih mengenal ortopedi sebagai sebatas penanganan cedera tulang. Andi juga mengatakan nih bahwa keterbatasan tenaga ahli dan kelengkapan implan sebelumnya itu membuat banyak pasien berobat ke luar negeri. Karena itu, pengembangan layanan ortopedi dalam negeri menjadi kebutuhan penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Andri juga, layanan ortopedi ini kini berfokus untuk membantu pasien kembali menjalani aktivitas yang sempat terganggu. Cedera olahraga tidak hanya dialami atlet profesional, tapi juga bisa masyarakat yang berolahraga secara rekreasional. Wah, pengembangan yang pesat tentunya dalam bidang ortopedi dan juga traumatologi ya di Indonesia ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya untuk kita semua pendengar. Dan informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di website kami rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Ya, soulmate dari Radio First Tune sudah mengudara untuk Anda pendengar. Siapa di sini yang memiliki soulmate nih? Tapi soulmate itu bukan hanya tentang orang nih, tapi mungkin sesuatu yang membuat Anda bahagia ataupun benda-benda yang Anda sayangi gitu ya. Tapi memang kebanyakan soulmate itu adalah seseorang, sesosok yang menurut kita itu sangat dekat dengan kita. Mungkin ikatannya melebihi teman biasa dan juga sahabat gitu ya pendengar. Jadi beruntung sekali bagi Anda yang memiliki soulmate nih, karena soulmate biasanya menjadi tempat yang enak untuk kita bercerita, untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri. Oke, move dari lagunya nih pendengar, tadi dari dunia kesehatan, sekarang kita akan bahas mengenai kuliner. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang menyukai sayur kangkung? Kangkung biasanya memang menjadi salah satu menu rumahan ya, entah itu ditumis, kemudian juga disajikan dengan berbagai macam hidangan-hidangan lainnya. Tapi yang salah satunya yang cukup terkenal itu adalah plecing kangkung. Ini biasanya ada ketika kita membeli makanan-makanan tertentu yang dimana harus ada didampingi oleh plecing kangkung ini. Nah, plecing kangkung ini merupakan hidangan sayur rebus khas Lombok dan juga Bali, pendengar. Sayuran ini disajikan dengan sambal tomat, terasi mentah, dan juga perasan jeruk limau. Perpaduan rasa pedas, menyengat, asam, dan juga gurih ini menjadikan kuliner ini menjadi favorit banyak orang. Plecing kangkung juga sangat cocok dinikmati bersama dengan nasi hangat dan juga lauk seperti ayam taliwang. Berbeda dengan tumis kangkung nih yang biasanya disajikan hangat, plecing kangkung ini disajikan dingin atau pada suhu ruang. Ciri khas utamanya itu adalah racikan sambal yang tidak memakai gula maupun bawang putih tumis, karena plecing kangkung ini mengandalkan rasa cabai rawit, terasi bakar berkualitas, dan juga tomat segar. Hidangan ini juga umumnya dilengkapi dengan kangkung rebus yang memiliki tekstur renyah dan juga batang yang empuk. Wah, jadi saya jadi lapar ini kalau mikirin tentang plecing kangkung. Mungkin Anda juga salah satu orang yang sangat menyukai hidangan sayuran ini tentunya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id, di mana selain menggugah selera juga, plecing kangkung ini juga kaya akan nutrisi dan sangat cocok bagi yang sedang menjalani program diet. Wah, harusnya nanti saya beli nih harusnya ya. Dan kangkung ini juga dikenal akan kaya serat, kemudian juga zat besi dan juga vitamin A yang baik untuk pencernaan dan juga kesehatan mata. Banyak sekali tentunya manfaatnya, dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar foto di halaman Facebook asal Gonten berisi narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Guna memenuhi kebutuhan MBG, pemerintah memesan 700 juta butir telur dari Cina dengan menggunakan APBN. Pemerintah juga menekankan kepada rakyat harus lebih kuat bekerja supaya pajak bisa lebih cepat dinaikkan demi kesejahteraan pejabat. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Movindo, Turnback Hoax, memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci kerja sama pemerintah Indonesia dan perusahaan Cina penuhi kebutuhan telur MBG ke mesin pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com. MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Diketahui pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri Kadin melakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asal Cina untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Adapun bentuk kerjasama tersebut berupa dukungan teknologi pengembangan produksi ayam dan produk turunannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ayam, telur ayam, hingga susu dalam program pakan bergizi gratis. Namun tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Badan Gizi Nasional memesan ratusan juta telur dari Cina untuk memenuhi pasokan telur dalam program MBG. Kesimpulannya pendengar, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi narasi BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2002.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret

0: master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tidak perlu menjadi ahli mesin penerbangan untuk tahu mengapa kabin pesawat diberi tekanan untuk menjaga kita agar tidak tersedot keluar pesawat yang berada di ketinggian 11 km di atas permukaan laut. Namun jika tidak boleh ada lubang sama sekali untuk menjaga tekanan dalam kabin, mengapa terdapat lubang kecil di setiap jendela pesawat? Menurut Max van Hunaket, pilot British Airways, lubang kecil yang ada di setiap jendela pesawat disebut bleed hole dan posisinya terletak pada lapisan kaca kedua di antara dua lapisan kaca jendela luar dan dalam. Jika diperhatikan, jendela memiliki tiga lapisan kaca jendela. Kaca jendela pertama disebut sebagai lapisan awal, di mana seringkali sidik jari kita mengotori permukaannya. Lapisan kaca jendela bagian tengah adalah tempat bleed hole itu berada. Lapisan kaca jendela terakhir melengkapi seluruh sistemnya, menjaga perbedaan tekanan dari luar. Ketika kita berada dalam pesawat yang hendak terbang ke langit hingga ketinggian 11 km, tekanan akan jatuh di bawah 0,2 kg per segi sentimeter. Itu berarti terdapat tekanan yang begitu berbeda antara kabin pesawat dengan tekanan yang ada di luar pesawat. Udara dalam pesawat ingin keluar dari kabin untuk memperbaiki keseimbangan. Jadi apa kegunaan dari lubang kecil yang ada di jendela pesawat? Sebenarnya lubang itu untuk mengurangi tekanan yang ada di lapisan kaca jendela bagian tengah, sehingga hanya lapisan luar saja yang menghadapi tekanan selama penerbangan. Lubang kecil ternyata mengambil peran penting dalam memberi perlindungan bagi penumpang. Tidak hanya itu, jendela itu juga melindungi penumpang dari embun akibat perbedaan temperatur yang membuat kita bisa menikmati pemandangan awan di luar pesawat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari dan juga Lili Lintang di siang hari ini, pendengar siang menuju sore ya. Karena dalam kurang lebih 30 menit lagi kita akan menuju pukul 3 sore dan itu waktunya perjumpaan saya dan Lili dan Anda juga tentunya harus berakhir, tapi kita masih ada waktu selama kurang lebih 30 menit dan informasi selanjutnya juga akan saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, besok di hari Minggu biasanya banyak orang memilih di hari esok itu untuk mulai berolahraga nih. Chef Dian, apakah Anda suka Chef Dian ini? Dan kalaupun enggak, dalam event CFD, biasanya memang olahraga itu menjadi hal yang wajib ya untuk kita lakukan. Gak muluk-muluk, meski cuma jalan kaki atau lari biasa aja, it's okay, itu sudah bagus tentunya untuk Anda pendengar. Dan kalau jalan kaki dan lari ini tuh merupakan olahraga yang juga dapat dilakukan dengan mudah nih. Karena keduanya merupakan latihan terbaik bagi semua usia. Tapi tidak semua juga menyadari bahwa berjalan dan lari itu membutuhkan sepatu yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Bahkan sepatunya pun dapat membuat Anda lebih bersemangat nantinya. Namun sebelum Anda tergiur nih dengan desain visual sepatu olahraga yang estetik atau warnanya nih, warnanya ngejreng, warna neon gitu ya, yang sedang naik daun di media sosial saat ini, ada satu hal juga nih yang perlu Anda pahami ketika memilih sepatu, itu juga melibatkan kenyamanan dan juga keselamatan kaki Anda. Banyak pelari pemula yang asal memilih sepatu hanya berdasarkan merek atau diskon yang menggiurkan. Data menunjukkan pendengar bahwa persentase cedera akibat salah memilih alas kaki ini tergolong cukup tinggi loh di kalangan pecinta olahraga lari. Menyadur dari laman Runner's Need, 68% pelari menggunakan sepatu yang belum sesuai dengan karakter kaki mereka. Wah, jadi kaki pun ada karakternya nih berdasarkan bentuk kakinya itu sendiri. Menarik ya, kita akan membahasnya tentunya beberapa tipe-tipe gaya, tipe-tipe bentuk kaki dan juga disesuaikan dengan pilihan sepatu yang cocok untuk Anda. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu berikut ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Jauh sebelum mengandalkan kalender atau penanggalan, para leluhur menggunakan suatu cara untuk menentukan tahun terjadinya sebuah peristiwa. Metode ini bernama sengkala. Sengkala atau sengkalan adalah sandi penulisan tahun dengan kata atau gambar. Jika diterjemahkan, akan menggambarkan suatu angka. Cara ini dikenal juga dengan istilah kronogram. Cara penulisan tahun dengan kata atau gambar ini banyak ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali. Secara teknis, sandi sengkala dibagi menjadi dua, yakni sengkala memet dan sengkala lamba. Sengkala memet penulisannya menggunakan gambar, sementara sengkala lamba menggunakan kata-kata. Menurut jenis kalender yang digunakan, sengkala dibagi menjadi dua, yakni surya sengkala dan chandra sengkala. Surya sengkala menggunakan tahun Masehi, sementara chandra sengkala menggunakan perhitungan tahun Saka, tahun Jawa, atau tahun Hijriyah. Ada banyak peninggalan sejarah menerapkan metode ini, seperti istilah sirna ilang kertaning bumi atau dimaknai hilang lenyap ditelan bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya kerajaan Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 atau tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi.
5: Siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
6: Perhatian. Tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari dan juga Lili Lintang. Pendengar, kita masih membahas ya seputar cara memilih sepatu lari berdasarkan bentuk kaki Anda. Pendengar, poin penting yang wajib Anda pahami adalah mengenali jenis pronasi kaki Anda melalui metode guide analysis. Secara sederhana, saat kita berlari atau berjalan, kaki kita secara alami ini akan bergerak dinamis untuk menahan beban tubuh. Nah, cara telapak kaki bergulir atau mendarat ini disebut dengan pronasi. Ada 3 tipe gaya mendarat kaki manusia yang wajib Anda tahu sebelum Anda memutuskan untuk membeli sepatu nih. Yang pertama, tipe overpronation atau disebut dengan gaya kaki bebek atau amblas ke dalam, merupakan kondisi saat Anda melangkah kaki terlalu bergulir ke arah dalam. Efeknya lengkungan telapak kaki jadi mendatar atau amblas menyentuh tanah. Karena mendaratnya terlalu miring ke dalam, engkel, lutut dan juga tulang kering Anda harus kerja ekstra untuk menahan beban. Dan kalau dibiarkan tanpa sepatu yang tepat, ini sering memicu cedera ataupun nyeri lutut. Yang kedua, ada tipe supination atau disebut dengan kaki jinjit atau miring ke dalam, keluar. Maksudnya merupakan kebalikan ya dari yang pertama. Tipe ini terjadi saat kaki Anda terlalu miring atau dominan bertumpu di sisi luar. Karena telapak kaki bagian tengah ini tidak menyentuh tanah dengan sempurna, jadi kaki gagal meredam benturan dengan aspal. Dampaknya, tekanan besar akan menumpuk di sisi luar kaki dan pergelangan engkel, sehingga rawan bikin engkel terkilir. Dan yang ketiga adalah tipe neutral pronation atau kaki normal dan ideal. Kondisi ini adalah ketika tipe kaki yang paling seimbang dan juga aman nih, pendengar. Saat mendarat, kaki bergulir ke dalam secara pas dan juga natural, sekitar 15 derajat, dan beban tubuh juga terbagi rata ke seluruh area kaki depan, sehingga fungsi peredam benturan bekerja dengan sempurna. Risiko cedera pada tipe kaki ini adalah yang paling minim bisa terjadi. Jadi sebelum membeli sepatu, Anda juga bisa menerapkan analisis gaya berjalan atau berlari dengan guide analisis ini. Hal ini mudah Anda coba ketika berlari bersama teman. Anda bisa mencoba untuk berlari, kemudian mintalah bantuan untuk teman Anda untuk merekam saat Anda berlari. Setelah itu Anda dapat melihat ulang videonya, memperhatikan gerakan kaki Anda secara lambat untuk analisis yang lebih tepat. Apakah kaki Anda cenderung miring ke dalam, keluar, atau normal? Dan dari hasil rekaman ini, Anda dapat melihat karakter kaki dan juga memilih tipe sepatu lari yang paling pas dan juga presisi untuk kaki Anda. Itulah pendengar sedikit tips untuk bisa memilih jenis sepatu yang cocok untuk Anda. Jadi nggak cuma soal warnanya, harganya, mereknya, ataupun desainnya nih, tapi juga seputar kenyamanan dan juga kecocokan dengan kaki Anda sendiri. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
4: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Ya, Nala dari Tulus sudah mengudara tentunya untuk anda pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan tentunya pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita sudah waktunya untuk berakhir nih pendengar. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun anda berada, yang sudah membersamai saya tentunya dengan Lili Lintang di siang hari ini. Dari tadi ya pukul 10 pagi dan sekarang tinggal 6 menit lagi kita akan menuju ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat tentunya untuk anda pendengar. Tadi juga dialog yang sudah berjalan dengan lancar, semoga juga memberikan tambahan wawasan dan juga pengetahuan untuk anda. Juga lagu-lagu yang sudah kami putarkan dari pagi hingga siang hari ini, semoga juga bisa menemani hari anda di hari Sabtu ini. Dan untuk itu pendengar, saya Santiari dan juga mewakili teman saya Lili Lintang, kami pamit undur diri dari ruang dengar anda. Di esok hari kita juga akan ada bersama untuk anda pendengar dalam Denpasar siang ini, tentunya masih bersama saya Santiari dan juga Lili Lintang. Dan nantinya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah juga sudah bersedia rekan kami Linda yang akan menemani anda dalam Denpasar sore ini. Untuk itu saya Santiari dan Lili Lintang pamit undur diri. Kita putarkan satu lagu terakhir persembahan kami dari Kahitna dengan judul Titik Nadir. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda pada hari Sabtu di tanggal 6 Juni tahun 2026 sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar tentunya di Denpasar sore ini seperti biasa, Linda akan membagikan informasi-informasi yang tentunya terpercaya dan teraktual ya. Dan juga Linda akan memutarkan lagu-lagu pilihan khusus untuk pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Selain itu pendengar, nanti pada pukul 4 sore kita juga akan bergabung di Dialog Green Radio bersama siapa? Nanti Linda informasikan ya. Jadi ditunggu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut ada pesan-pesan yang mau lewat.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Itu dia tadi sebuah lagu dari Lila dengan judulnya Turis. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Tini Bele dengan judulnya Tersenyumlah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Adrian Khalif dan Bernadia dengan judulnya Asumsi. Dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan sebuah informasi ini. Informasi pertama di Denpasar sore ini yang mana datang dari negeri kita tercinta terkait dengan harga obat di Indonesia nih. Di mana Kepala BPOM Taruna Iqrar menyampaikan bahwa harga obat berpotensi mengalami kenaikan seiring berbagai tekanan ekonomi global. Menurut beliau, kondisi ini berkaitan dengan bahan baku obat kimia yang masih sangat bergantung pada industri petrokimia dunia. Bahkan lebih dari 30% bahan baku obat kimia berasal dari produk petrokimia yang diperdagangkan di pasar internasional. Selain itu, komoditas petrokimia termasuk yang berkaitan dengan bahan bakar umumnya diperdagangkan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Hal ini ikut mempengaruhi biaya produksi yang harus ditanggung industri farmasi dalam negeri. Namun pendengar Taruna juga menjelaskan, industri farmasi perlu menjaga keberlangsungan usahanya sehingga penyesuaian harga obat secara terbatas mungkin saja terjadi. Namun pemerintah berharap kenaikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. Untuk membantu menjaga stabilitas harga, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi industri farmasi, mulai dari penyesuaian kemasan hingga membuka peluang penggunaan sumber pasokan bahan baku dari negara lain. Langkah ini diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga obat agar tetap dalam batas yang wajar. Dan informasi tadi kami kutip dari laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Tiara.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu berjudul Apologize dari Timbaland. Dan berikutnya, Linda ingin kembali membagikan informasi yang datang dari negara kita, di mana pemerintah melaporkan capaian besar dalam upaya penertiban kawasan hutan di Indonesia. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH berhasil mengamankan aset dan keuangan negara dengan nilai akumulatif mencapai 371,1 triliun rupiah. Sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga April 2026. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan dan juga sumber daya alam berjalan sesuai hukum serta berpihak pada kepentingan nasional. Mendengar, selama periode Februari 2025 hingga Mei 2026, Satgas PKH berhasil menguasai kembali sekitar 5,88 juta hektar kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit. Selain itu, negara juga berhasil mengambil kembali sekitar 12,37 ribu hektar kawasan hutan yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Tak hanya penguasaan lahan, Satgas PKH juga memberikan kontribusi langsung terhadap keuangan negara. Hingga 13 Mei 2026, Satgas kembali menyerahkan dana sebesar 10,27 triliun kepada negara. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola kehutanan, menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan juga transparan, serta menjaga kelestarian hutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat saat ini maupun di generasi mendatang. Dan pendengar, informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Jahmin Douglas dengan judulnya Hello.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar sebuah lagu dari Cody Simpson feat Nairobi dengan judulnya Hike Forever baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan Linda ingin kembali membagikan informasi di mana terdapat kabar membanggakan dari kancah internasional nih pendengar. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan penghargaan anumerta berupa medali Dag Hammarskjöld kepada 2 personel penjaga perdamaian asal Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada tahun 2025 silam. Kedua penerima penghargaan tersebut adalah Kopral 2 Eko Prambudi Santoso yang bertugas di misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, serta Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo yang bertugas di Republik Afrika Tengah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam upacara peringatan Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB di Markas Besar PBB New York. Tahun ini, medali yang diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan bagi perdamaian dunia tersebut dianugerahkan kepada 68 personil penjaga perdamaian yang gugur dalam tugas termasuk 2 putra terbaik asal Indonesia. Pendengar, saat ini Indonesia tercatat sebagai kontributor pasukan penjaga perdamaian terbesar ke-6 di dunia dengan hampir 2.000 personel militer dan polisi yang bertugas di berbagai misi PBB. Penghargaan ini menjadi pengingat atas dedikasi dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Dan pendengar, untuk informasi yang baru saja Linda sampaikan, Linda kutip dari halaman resmi antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Lady Gaga dengan judulnya Happy Mistake. Selamat mendengarkan.

0: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

pendengar masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu dia tadi sebuah lagu dari Ed Sheeran, Fit Ella Mai, dengan judulnya Put It All On Me. Dan pendengar, Lina ingin menginformasikan nih bahwa nanti pada pukul 4 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang bersama Astah Manaliang untuk membahas membangun lingkungan mandiri, sampah dari Banjar hingga pelaku usaha. Tentunya akan dipandu bersama saya, Fitri Marlinda. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Daniele Bradebri dengan judulnya The Heart of Dixie. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Denpasar sore ini.
3: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda di Green Radio, edisi bersama Astah Manalyang. Di hari ini hari Sabtu di tanggal 6 Juni 2026. Pendengar, persoalan sampah di Bali belakangan ini menjadi perhatian serius ya. Setelah pembatasan dan penutupan TPA Sewung, tentunya sampah masih menjadi salah satu hal yang saat ini bisa dibilang masalah, tapi bisa dibilang enggak juga. Nah, untuk membahas hal tersebut, saat ini kita sudah bersama Bapak Iputu Gede Indra, PSHMPD dari Astah Manalyang. Bapak, halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Selamat sore ya, Pak. Ya, sudah masuk sore.
4: Selamat sore, Mbak.
3: Selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini?
4: Baik selalu, Mbak.
3: Baik selalu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai membangun lingkungan mandiri sampah dari Banjar hingga pelaku usaha nih. Sekali lagi kita akan membahas masalah sampah yang bisa dibilang masih jadi salah satu hal yang cukup bisa dibilang masalah ya di Bali ini ya, Pak ya. Namun sebelum itu, pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih lanjut, Linda juga ingin menginformasikan bahwa dialog pada sore hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan melalui aplikasi RRI Digital serta Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161 atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Oke, pendengar, kita langsung saja masuk ke dalam perbincangan kita pada sore hari ini, atau membangun lingkungan mandiri sampah dari Banjar hingga pelaku usaha. Nah, Bapak, kalau kita lihatkan saat ini ya, rasanya TPA kita bisa dibilang sudah makin sesak nih, dan aturan pelarangan buang sampah organik ke TPA juga semakin diperketat ya, Pak ya. Buktinya banyak TPS 3R di desa yang akhirnya malah kewalahan atau overload. Sebenarnya sejauh ini apakah cara kita mengelola sampah itu sudah benar atau memang sebenarnya ada yang salah sih, Pak, menurut Bapak? Silakan.
4: Baik, Mbak. Sebenarnya TPA ditutup itu, Mbak, kalau kami setuju sekali, Mbak, ya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, ini sampah ini bukan merupakan masalah, Mbak. Ini adalah tantangan. Mm-hmm. Semasih kita manusia sebagai makhluk hidup, pasti nyampah, Mbak.
3: Betul,
4: pasti kita akan menghasilkan sampah. Bagaimana kita mengelola ya sampah itu dikelola dengan baik sehingga bukan menjadi masalah.
3: Betul.
4: Nah, memang betul dengan adanya TPA Suwung ditutup. Nah, ini akhirnya dipaksa warga dipaksa untuk disiplin memilah sampah.
3: Betul.
4: Nah, dalam 6 bulan terakhir ini, Mbak, ini sudah sangat signifikan baik dari pemerintah, dari Banjar-Banjar juga termasuk warga masyarakat. Itu karena dipaksa, Mbak, ya. Kita kan orang Indonesia biasa lah, Mbak. Kalau nggak dipaksa ya kapan melakukannya?
3: Betul.
4: Akhirnya sudah mulai kelihatan, walaupun belum 100%. Sudah ada upaya-upaya memilah, walaupun belum optimal, dipilah sampahnya menjadi sampah organik, anorganik, maupun residu.
3: Betul.
4: Nah, sekarang ini bagaimana kesadaran itu perlu ditingkatkan. Karena sampah yang selama ini, yang sebelumnya itu semuanya di open dumping ke TPA Suwung, sekarang kan harus dikelola mandiri.
3: Betul.
4: Nah, TPS 3R yang ada di desa-desa inilah yang harus menjadi ujung tombaknya, Mbak. Bapak Gubernur dari tahun 2019 itu memang sudah memberikan mengeluarkan pergub ya untuk berbasis sumber, pengolahan sampah berbasis sumber. Sekaranglah harus benar-benar didisiplinkan sekali kita. Karena sampah ini kalau utamanya, kalau kuncinya itu harus dipilah.
3: Betul.
4: Kalau tidak dipilah, teknologi apapun, berapapun biaya yang kita keluarkan itu tidak akan selesai untuk mengurus sampah ini, Mbak. Jadi TPS 3R ini benar-benar yang ada di desa ini dioptimalkan dulu ya. Kalau belum siap, ya itu menimbulkan masalah baru lagi. Ya, selesai menumpuk di Suwung, sekarang pindah ke TPS 3R numpuknya. Nah, ini bagaimana? Ya, kita harus real. Kita harus real sekali. Kondisi TPS 3R sekarang yang ada di desa-desa ini seperti apa? Kendalanya banyak, Mbak. Ya, tentunya dari sisi mesin. Mesin memang sudah diberikan, tapi banyak yang rusak. Ini kondisinya. Kemudian jenis sampah. Jenis sampah di Kute dengan jenis sampah di di Jalan Ayani itu belum tentu sama, Mbak.
3: Betul.
4: Itu jenis sampahnya. Ini harus diperhatikan. Kemudian siapa tenaga yang akan mengoperasikan? Ini susah, Mbak. SDM-nya ini susah. Nah, ini yang harus bersama-sama harus dicarikan solusi.
3: Oke, baik. Pak, tapi kalau kita berbicara di masyarakat ya, sepertinya sampai dengan saat ini masih cukup banyak yang merasa bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah desa. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara kita bisa mengubah mindset ini di masyarakat agar mereka tuh sadar bahwa sebenarnya sampah ini kan tanggung jawab kita pribadi gitu, Pak. Bukan hanya pemerintah desa ataupun bahkan pemerintah-pemerintah di Indonesia.
4: Ya, silakan, Pak. Betul sekali, Mbak. Ya, ini yang mindset ini yang harus kita sama-sama sadari, Mbak. Semua kalau ada masalah termasuk masalah sampah, yang paling pertama tuh kesadaran dulu, Mbak.
3: Betul.
4: Kesadaran, jangan saling menunjuk Pemdanya salah, kepala desanya salah. Ya, kita harus dari pribadi dulu. Dari pribadi dulu. Ya.
3: Okay.
4: Kita mulai memilah ya sampahnya benar-benar dipilah, Mbak. Ya, mana sampah organik jangan dicampur dengan plastik, apalagi dengan residu. Karena kalau sudah masuk ke TPS 3R, bercampur itu susah lagi.
3: Okay.
4: Sangat susah, apalagi dalam kondisi busuk lagi. Nah, itu susah sekali, Mbak.
3: Okay. Berarti kalau sudah tercampur itu memang akan lebih susah untuk diolahnya ya, Pak ya?
4: Pasti, Mbak.
3: Okay. Baik, dari yang organik ataupun anorganik ketika dicampur itu, yang anorganik pun ketika sudah tercampur, apakah masih bisa diolah lagi atau memang akhirnya sudah tidak bisa diolah, Pak, biasanya?
4: Nah, itu harus dipilah, Mbak. Dipilah, betul-betul dipilah lagi. Contoh yang plastik, kemudian kaleng-kaleng bekas, sebenarnya itu kan ada value-nya, Mbak.
3: Okay, betul.
4: Ini yang harus disadari. Benar kata Mbak tadi, gimana sih menimbulkan kesadaran? Ya, sebenarnya ini dulu sudah ada bank sampah, sekarang juga masih. Itu benar-benar dilaksanakan. Jangan hanya sebagai semboyan saja atau hanya branding saja, jangan. Benar-benar dilaksanakan, dipilah. Ya, memang kalau plastik, kaleng, botol, botol-botol plastik itu dapat di jual gitu, Mbak.
3: Okay.
4: Itu yang harus disadari. Kemudian sampah organik, ya. Sebenarnya kalau dalam rumah tangga sampah organik itu bisa kita kelola kalau itu benar-benar kita mau ada kesadaran, Mbak. Kalau hanya akan membawa ke tempat sampah kita di depan, ya semuanya akan di depan semua tertimbunnya. Ya contoh kalau kita contoh negara-negara lain itu, Mbak, itu tong sampah itu malah apa susah sekali melihat tong sampah. Iya. Kalau kita kan disiapin tong sampah, nah inilah dimanjakan kita, Mbak. Adanya tong sampah itu dimanjakan, padahal jangan dimasukkan ke tong sampah semua. Mau organik, anorganik, residu, jangan ngelihat tong sampah walaupun sudah ada warna hijau, kuning, merah. Ya kita jujur aja, nyata ini, Mbak. Mana yang mau dimasukin, ya dicemplungin aja gitu, Mbak.
3: Betul.
4: Nah, ini yang harus kesadarannya harus mungkin di pendidikan juga, Mbak, dari kesadaran kita dari anak-anak kita. Sama dengan saya juga yang sudah generasi tua ini, ya, buanglah sampah pada tempatnya, kan gitu, dilarang membuang sampah sembarangan.
3: Yeah.
4: Mungkin ada kata-kata lain lagi, sampah ini dibuang kemana, mungkin
3: betul.
4: Diulang lagi lah ininya, Mbak, kurikulumnya kan.
3: Betul, karena kan yang kita pelajari dulu, buanglah sampah pada tempatnya, ya udah disediain tempat sampah, biasanya udah buang aja gitu. Padahal sebenarnya sampah sendiri harus dipilah. Dan yang tadi tuh yang Bapak sempat bilang tuh yang cukup menarik adalah bahwa di Indonesia sendiri sampahnya sekarang sudah ada tempat sampah yang warnanya hijau, yang warnanya kuning. Itu sebenarnya mengidentifikasi apakah itu untuk sampah organik ataupun sampah anorganik. Nah, ini yang menjadi masalah adalah masyarakat ini masih kurang aware terkait hal ini, Pak, nih, terkait warna-warna yang menunjukkan sampah-sampah tersebut. Mungkin bisa dibantu, Pak, penjelasannya terkait dengan sampah-sampah ini yang kuning untuk apa, hijau untuk apa, agar masyarakat bisa semakin aware.
4: Ya, untuk sampah yang organik, Mbak, itu sudah kita sudah lihat bersama-sama, itu tong sampahnya tuh berwarna hijau. Ya, kemudian sampah medis, ya, itu berwarna kuning, Mbak.
3: Okay.
4: Nah, ini yang anorganik. Sedangkan yang sampah residu, nah itu di merah, Mbak. Itu langsung sudah kita udah tahu, oh ini residu seperti popok itu kan udah dimasukin ke residu saja.
3: Betul. Artinya sekarang memang harus dirubah semua untuk pengenalan dan warna-warna seperti itu harus sudah dari kecil diajarkan, ya, Pak, ya.
4: Betul, betul sekali.
3: Jadi anak-anak juga sudah mulai mengerti gitu. Nah, menurut Bapak nih, apa sih resiko terburuk yang akan dihadapi desa-desa di Bali nih jika kita tidak melakukan penerapan pemilahan sampah seperti hal-hal yang tadi Bapak sudah jelaskan?
4: Ya, yang sama-sama kita langsung kena dampaknya sih, Mbak, ya. Pada saat musim hujan tahun lalu kan, Mbak, ya. Belum lewat dari 6 bulan, ya. Itu Denpasar kita banjir, Mbak.
3: Betul, betul.
4: Karena sudah TPA ditutup, sampahnya kemana? Akhirnya dibuang ke selokan-selokan. Nah, selokan ini muaranya ke sungai. Akhirnya meluaplah. Ya, got-got tersumbat, sungai-sungai tersumbat. Ya, akhirnya meluap banjir. Itu yang sudah nyata. Nah, kalau sekarang sampah tidak dikelola dengan baik, apalagi hanya sampai di TPS 3R, tidak ada kesadaran kita sama-sama.
3: Betul.
4: Ini akan terulang lagi, ya. Musim hujan datang nanti di bulan Desember, ya kembali lagi kalau apa namanya kita tidak sadar, tidak disiplin, maksudnya tidak disiplin untuk mengelola sampah kita.
3: Okay. Nah, Pak, kan sering kali nih sampah sebenarnya sudah dipilah sama warga. Lalu misalkan ternyata ketika diangkut yang tadi Bapak bilang disatukan lagi, dikumpulkan lagi. Artinya ini kan sia-sia ya nih, Pak, ya. Nah, menurut Bapak sebenarnya idealnya sebuah banjar ataupun klaster perumahan tuh membangun sistem zonasi sampah tuh seperti apa, Pak? Agar masyarakat juga enggak ngerasa sia-sia gitu loh, Pak.
4: Nah, betul. Warga sudah milah nih. Ini setuju, Mbak. Warga masyarakat kita sudah milah. Kemudian sampahnya kok bisa terkumpul menjadi satu lagi, tercampur. Pertama kita harus sadari daya tampung, ya, daya tampung untuk TPS 3R kita, ya, dari loading sampahnya ini dari luasnya ini sangat ini, Mbak, apa namanya, kurang, ya, luasnya ini kurang. Masuk sampahnya satu dump truck, kemudian yang kemarin baru terolah setengah.
3: Betul.
4: Tertumpuk lagi di sana, apalagi kalau tidak dilaksanakan penjadwalan, Mbak. Ya, misalnya organik di hari Senin, Selasa, Kamis, kemudian Jumat itu organik, ya, kemudian untuk plastiknya di hari Selasa dan residunya di hari Sabtu. Nah, itu masih mending. Tetapi kalau ini dimasukkan punya alat angkutnya, transporternya tidak memadai, hanya satu, dia jalan keliling, ya sudah, ya sama-sama kita lihat sudah dipilah sampahnya, menyatu lagi.
3: Betul.
4: Menyatu lagi walaupun sudah disekat pakai penyekat di dalam baknya itu, Mbak. Tetap aja turunnya itu pas loading sampahnya.
3: Iya, pasti keluarganya.
4: Iya, karena saya juga di TPS 3R, Mbak.
3: Oke.
4: Okay. Itu pas ngeloading itu kecampur lagi. Nah, inilah tidak mudah. Ini perlu disiplin, kemudian SDM yang bertugas mengolah sampah itu diperhatikan kesejahteraannya. Jangan sampai kesejahteraan mereka masih kecil, ya. Tidak ada muril untuk bekerja, Mbak. Ini faktor juga. Jangan dianggap remeh karena kita mencari SDM untuk mengolah sampah itu susah sekali.
3: Okay.
4: Susah, Mbak. Karena mereka kan tahan sama bau, tidak kotor, ya. Pokoknya berurusan dengan hal-hal yang benar-benar menjijikkan lah. Nah, ini susah mencari tenaga kerjanya.
3: Susah ya, Pak, ya, karena memang harus yang kuat dan berani untuk mengelola sampah ini ya, Pak, ya, untuk menemukan SDM-nya ya.
4: Dan ikhlas, Mbak.
3: Betul, dan ikhlas.
4: Karena ini yang tenaga kerjanya nih, Mbak, benar-benar ikhlas, punya kesadaran dan peduli lingkungan. Orang-orang yang seperti itulah yang benar-benar dibutuhkan di TPS 3R, Mbak.
3: Betul-betul, baik Bapak, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk informasi yang diberikan. Nanti kita lanjutkan untuk perbincangan kita lebih dalam. Namun sebelum itu ada pesan-pesan yang mau lewat. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Hey bro, sorry nih telat.
6: Bukan telat, telat banget.
5: Ya sorry bro.
6: Dari mana sih?
5: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
6: Ya keren.
5: Jelas dong, mahal bro.
7: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
5: Siapa tuh bro?
6: Nggak tahu.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
9: sepak bola dan cinta merdeka.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau ingin ikut berpartisipasi, boleh melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Kita kembali lagi melanjutkan perbincangan mengenai membangun lingkungan mandiri sampah dari Banjar hingga pelaku usaha. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan sampah ya, Pak Indra ya. Dan berikutnya nih, kita kalau masuk ke dalam topiknya nih, dari Banjar hingga pelaku usaha. Berarti pelaku usaha adalah salah satu yang mungkin bisa dibilang pembuat sampah yang cukup banyak ya. Karena biasanya pelaku usaha ini, baik usaha makanan, apalagi makanan itu sampah organiknya biasanya akan membludak. Nah, kalau terkait dengan pelaku usaha nih Pak nih, seringkali mungkin mereka hanya fokus pada operasional bisnis. Nah, bagaimana sih kita bisa meyakinkan para pelaku usaha agar mereka bisa terlibat dalam pengelolaan sampah, baik di lingkungan, yang sekiranya bisa membawa keuntungan baik reputasi ataupun loyalitas bagi diri mereka. Silakan, Pak.
1: Baik, Mbak. Untuk pelaku usaha, Mbak, khususnya yang yang menjual makanan gitu, Mbak ya. Mm-hmm. Memang betul sekali itu penyumbang untuk sampah food waste. Mm-hmm. Nah, sampah food waste ini tidak mudah, Mbak, untuk di kota-kota besar. Okay. Ya, seperti Denpasar, kemudian Badung, Mbak ya. Mm-hmm. Yang kita cari lahan aja kan susah, kan nggak mungkin. Kalau dulu secara tradisional ya, kalau sampah yang food waste itu sisa-sisa makanan kan ada babi. Okay. Gitu Mbak ya. Masa kita di Denpasar buat kandang babi ya, malah dicari Satpol PP Mbak ya. Nah, itulah. Jadi sebenarnya Mbak, pelaku usaha ini sangat diperlukan. Mm-hmm. Ya, dari mereka tidak mungkin juga lepas dari tanggung jawab.
0: Betul.
1: Nah, tapi bisnis utamanya juga harus jalan kan gitu.
0: Betul,
1: Mbak.
0: Sekali, Pak.
1: Nah, inilah yang perlu adanya kerjasama, kolaborasi. Sampah ini, penyelesaian sampah ini harus semua unsur. Mm-hmm. Pelaku usaha bagaimana dapat memberikan insentif. Mm-hmm. Ya, saya rasa sudah dilakukan, Mbak.
0: Okay.
1: Ya, sudah dilakukan. Mm-hmm. Cuma sampai di TPS 3R nih, food waste ini diapakan, karena lahannya kan sempit, Mbak.
0: Betul.
1: Ini rata-rata sempit kalau yang di Denpasar ya, yang di kota-kota lah. Hmm? Nah, sebenarnya itu kan bisa dicacah, dibuburkan dulu untuk makanan Black Soldier Fly atau BSF untuk maggot, Mbak.
0: Untuk maggot.
1: Ya, okay. Itu bisa dimakan dan itu sebagai sumber pakan juga.
0: Hmm-mm.
1: Cuma ini membutuhkan lahan yang lumayan.
0: Betul.
1: Nggak sekedar hanya kotak-kotak gitu saja, tidak. Ya, jangan berpikir food waste-nya itu hanya satu ember gitu, tidak. Ini kalau dikumpulin ada beberapa rumah makan, restoran, ya yang besar-besar begitu, numpuk itu bisa 1 ton lebih. Nah, masuk ke TPS 3R, nah ya, itu kan udah baunya menyengat.
0: Betul.
1: Ya. Nah, yang masalahnya lagi, Mbak, food waste-nya ini masih tercampur, Mbak.
0: Okay.
1: Masih tercampur. Nah, inilah yang perlu di difokuskan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa food waste-nya ini ya dikurangi. Okay. Ada campuran plastiknya, macam-macamnya itu ya, bisa dipilah lah.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga lebih mudah mengolahnya. Nah, untuk pelaku usaha ini sangat dibutuhkan ya. Okay. Wajib memberikan insentif kepada pengelola sampah.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Betul,
1: ini
0: betul.
1: Wajib. Dan yang penting lagi, dikemanakan kan hasil, misalnya mau pelihara maggot, pelihara cacing yang untuk organik itu, mau dibawa kemana, optekernya siapa. Ya, sama dengan komposnya banyak itu mau dibawa kemana. Inilah perlu bantuan juga dari dinas-dinas, kan ada dinas pertanian ya, ada kebun-kebun, ada perkebunan, apakah itu bisa menerima. Nah, ini harus ada gerakan juga.
0: Okay.
1: Ya, dari instansi membantu. Mm-hmm. Karena sudah banyak kepala desa itu sudah berupaya sekali, para kepala desa perbekel itu sudah berupaya sekali untuk menuntaskan sampahnya.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu mau dibawa kemana, itu dulu, Mbak. Okay. Banyak permasalahannya, mengolahnya juga ada kendala, setelah jadi pun ada kendala. Nah, ini perlu kolaborasi. Iya, Mbak.
0: Oke, nah kalau misalkan tadi kan dibilang memang pelaku usaha ini harus memberikan insentif ya. Nah, kalau dari

0: Pelaku usaha sendiri bersedia mendanai ini pengelolaan sampah. Nah, kalau selanjutnya bagaimana bentuk simbiosis mutualisme yang paling ideal nih Pak, agar tidak ada yang merasa dirugikan?
1: Ya, betul. Dari pelaku usaha juga, mereka kan butuh tempat usahanya supaya bersih dari food waste, Mbak, ya.
0: Betul.
1: Kemudian dari tempat pengolahan sampahnya juga butuh, ya intinya butuh uang untuk membayar karyawan, untuk membeli mesin yang benar-benar mesinnya ini apa namanya sangat efektif, optimal untuk pengolahan sampah-sampah dari restoran maupun rumah makan.
0: Ini
1: yang harus saling ini, Mbak. Ada yang memberi, ada yang menerima.
0: Betul.
1: harus berkolaborasi itu, Mbak.
0: Harus berkolaborasi memang, yeah. Ya, Pak ya. Okay, nah Pak, kebetulan di WhatsApp kita udah ada yang nanya nih, dan pertanyaannya cukup panjang. Saya bantu bacakan ya, Pak ya. Untuk dari selamat sore, saya Rizka di Singaraja. Mau bertanya, saya sudah membiasakan untuk memilah sampah, tapi diangkutnya lama, seminggu sekali baru diangkut, kadang lebih. Sedangkan saya pemilik usaha makanan yang mana setiap harinya cukup banyak menghasilkan sampah organik maupun non-organik. Sudah coba lapor, tapi tetap saja di infonya overload, jadi bergantian. Gimana ya solusinya? Seperti yang tadi barusan kita bahas, ya. Nih, Pak. Gimana ya solusinya? Katanya begitu sih, Pak.
1: Betul, betul sekali. Rizka juga dan Rizka-Rizka yang lain pasti sama, masalahnya sama.
0: Masalah sama, ya.
1: Sampahnya tidak diangkut. Kemudian kemana nih melaporkan gitu, Mbak. Nah, kita harus sadari untuk pembayaran distribusi, Mbak. Distribusi ini per rumah tangga, untuk tempat usaha itu harus dibedakan. Jangan dipukul rata semua. Itu lebih baik dia berapa sih menghasilkan sampahnya. Nah, lebih baik seperti itu, sehingga menimbulkan kesadaran juga kepada masing-masing individu nih, kalau banyak nyampah berarti lebih besar bayarnya, jangan dipukul rata. Misalnya tempat yang sekarang bayar distribusinya atau tipping fee-nya 50.000, dipukul rata semua. Nah, ini yang tiba-tiba sampahnya ada yang cuma 100 kilo, ada yang tiba-tiba yang setengah ton, itu sama. Nah, inilah ya, wajar nggak diangkut sampahnya atau berhari-hari nggak diangkut karena over capacity juga di tempat pengolahan sampahnya, Mbak. Ini yang perlu dibuatkan formula, bayar sampahnya berapa sih, distribusinya berapa. Itu, Mbak.
0: Berarti memang harus dibedakan ya, yang sampah rumah tangga sama yang usaha, karena pasti memang jumlahnya pun berbeda ya, Pak ya. Dari kedua hal tersebut. Pak, nah tadi kan kalau kita bahas tentang sampah dari masyarakat, nah kalau dari sisi Astali yang sendiri nih, Pak, untuk hal ini terkait dengan sampah di Banjar dan juga pelaku usaha, apakah ada hal yang dilakukan dari Astamana Liang nih kepada masyarakat?
1: Ya, kami sudah 3 tahun ini, Mbak. Memang awalnya untuk pengolahan sampah ini sangat berat sekali, Mbak. Kuncinya adalah di pemilahan. Sekali lagi itu di pemilahan, Mbak. Akhirnya kami mengedukasi dulu, Pak. Mengedukasi, warga diedukasi. Nah, jangan semua warganya, ibu-ibu PKK-nya. Jadi kalau udah ibunya yang diedukasi, nanti anaknya, bapaknya tinggal dijewer kalau dia sembarangan tidak memilah sampah. Bukan membuang sampah pada tempatnya, Mbak, tetapi memilah sampah. Itu dulu yang pertama. Habis itu baru disiapkan yang benar sistemnya. Sistem itu ada tenaga kerjanya, mesinnya, apa yang harus dipakai. Termasuk juga dengan konstruksi, ya, konstruksi TPS itu seperti apa supaya tidak pengap. Ya, jangan sampai orang kerja di sana itu belum kerja 1 jam udah puyeng. Nah, karena itu kan ada metananya, Mbak. Ini harus diperhatikan dari sisi bangunan, dari sisi mesin. Kemudian yang paling penting tuh sisi tenaga kerja yang bekerja di TPS ini harus diperhatikan. Jangan sampai juga mereka dikasih penghasilan yang kecil, yang nggak mau, Mbak. Ini yang harus diperhatikan. Banyak sisi. Jadi untuk sampah itu kan sekarang sering orang berpikir, wah, sampah harus menghasilkan uang. Tidak, sampah itu membutuhkan uang itu Mbak.
0: Sampah membutuhkan uang ya.
1: Untuk menyelesaikan ini. Sampah itu membutuhkan uang Mbak.
0: Oke. Nah Pak, ada pertanyaan kedua nih. Suaranya saya Agus. Apakah menurut Bapak saat ini Bali sudah siap menerapkan sistem pengelolaan sampah yang benar-benar berbasis ekonomi sirkular? Ekonomi sirkular ya. Nih Pak. Apakah udah siap Pak Bali saat ini menurut Bapak kondisinya?
1: Kalau menurut saya Mbak, ini semua melalui tahapan ya. Ada aturan yang sudah dibuat oleh Bapak Gubernur kita dari 2019. Kemudian sudah banyak sekali program-program dari recycle, reuse, reduce. Itu sudah banyak sekali. Nah, ini bagaimana sampah ini membentuk economic circular, bagaimana sampah ini menghasilkan, kan ada value-nya kan itu jadinya. Jadi benar-benar nih sampah organik benar-benar jadi pupuk organik. Nah, prosesnya ini tidak instan. Tidak instan ini untuk sampah organik. Tidak bisa sampah organik walaupun sudah dicacah itu dalam sekejap jadi pupuk, tidak. Ini harus diuraikan lagi. Inilah perlu tempat, ya perlu waktu, perlu tenaga. Itu untuk sampah organik. Kemudian yang plastik, ini dipilah benar. Kita belum mampu Mbak sampai memilah 7 item atau sampai 11 item, belum mampu. Kemudian seminimal mungkin menghasilkan residu. Ya, sekarang dari apapun yang kita pakai ini, dari baju kita sampai kaos kaki kita Mbak, itu sudah residu nanti larinya. Ini yang perlu kita lebih punya kesadaran untuk meminimalkan menghasilkan residu.
0: Oke, siap. Nah Pak, kalau dari saya pribadi nih ya, saya cukup sering kayaknya beberapa kali lihat itu ada di Facebook yang menawarkan pengambilan sampah. Jadi mereka minta bayaran sekian, nanti sampahnya diangkut. Nah sebenarnya kalau untuk tempat pengelolaan sampah itu sendiri, itu sebenarnya ada yang legal-ilegalnya nggak Pak? Atau memang semua dari pemerintah sudah terstruktur, atau memang bisa jadi masyarakat yang tiba-tiba membuat gitu Pak?
1: Ya, ini yang harus di tempat pengolahan sampah ini, kalau di Bali itu sudah ada TPS 3R Mbak. Inilah yang harus dioptimalkan. Kemudian kalau ada warga yang berlangganan ya ke siapapun itu Mbak ya, dipastikan sampahnya nih beda, sampahnya hanya diangkut saja. Terus kemana? Ini harus dipastikan sampahnya harus sampai terolah.
0: Sampai terolah.
1: Harus dipastikan tempatnya ngolah di mana. Ini yang harus perlu pemahaman daripada warga. Ya, jangan sampai berpikir wah yang penting selama angkut. Ini kan sampahnya diangkut sudah nggak ada di depan rumahnya, nah, udah tuntas.
0: Betul,
1: tidak.
0: Betul.
1: Tuntas pengolahan sampah itu adalah benar-benar sampah itu diolah.
0: Diolah.
1: Ya memang juga menghasilkan residu. Inilah yang perlu kerjasama dari beberapa pihak yang untuk menyelesaikan itu Mbak.
0: Oke, berarti memang artinya masyarakat walaupun ada yang menawarkan ini bisa diangkut sampahnya, berarti masyarakat juga harus ada proaktif ya, menanyakan kembali ini diangkutnya kemana, agar memastikan bahwa sampah-sampah itu benar diolah sampai selesai gitu ya Pak ya, bukan hanya diangkut terus malah dibuang ke suatu tempat yang mereka pun gak tahu di mana gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, mendengar kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kembali lagi di Green Radio, masih bersama Asta, Manaliang, dan juga tentunya bersama saya Fitri Marlinda dan Bapak Iputo Gede Indra selaku narasumber pada sore hari ini. Dan pendengar, Linda membagikan informasi kembali bagi pendengar yang masih memiliki pertanyaan atau ingin ikut berpartisipasi, tentu bisa melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361222161, atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Pendengar, tadi kita sudah membahas mengenai sampah persampahan nih. Nah, Bapak Linda penasaran nih Pak, Linda pengen tahu kalau dari Asta Manaliang sendiri apakah ada program yang bisa membantu pelaku usaha ataupun banjar dalam pengelolaan sampah Pak?
5: Ada Mbak programnya. Untuk kami dalam mengelola sampah ada edukasinya, edukasi pemilahan sampah, bagaimana mereka memilah, mengelompokkan sampah, dan bisa membuat sampah itu ada value-nya. Okay. Itu sudah kami laksanakan di beberapa banjar yang menjadi yang punya kerjasama dengan kami.
1: Okay.
5: Nah, kemudian untuk pelaku usaha, Mbak, kami baru mengambil yang masuk kapasitas kami saja.
1: Okay.
5: Ya. Itu juga dengan sistem kami membuatkan smart waste namanya Mbak.
1: Smart waste.
5: Ya, okay. Smart waste ini sebuah sistem aplikasi. Ya, mereka berlangganan dengan kami. Kami mengambil sampahnya, kemudian memberikan report kepada pelaku usaha ini.
1: Okay.
5: Ya, berapa jumlah sampah yang diambil dan direcognize Mbak oleh pelaku usahanya juga. Misalnya hari ini sampahnya 10 kilo, ya sudah. Kami ambil 10 kilo, ditimbang di tempat,
1: okay.
5: Disaksikan mereka itu masuk sistem. dimasukkan ke sistem dan bisa dilihat di HP langsung.
6: Okay.
5: Oh, sampah saya sekian hari ini. Nah, mereka tiap bulan mendapatkan report. Oh, sampahnya sudah sekian. Kemudian jadi apa? Oh, sampah organiknya ini jadi pupuk. Ya, kami ada pupuk Indopermi, Mbak. Kami juga sudah ada izinnya pupuk organik kami. Kemudian ini plastiknya dikemanakan? Okay. Nah, jadi apa gitu? Nah, ini semua ada reportnya karena ini penting ya untuk pelaku usaha. Harus ada sampahnya berapa yang dihasilkan dan diapakan, diolah atau tidak. Nah, kalau sudah ada report yang up to date bisa diakses lewat HP, itu menjadi guaranteed buat mereka.
6: Okay.
5: Nah, kalau itu mereka sementara sekarang ini, Mbak, yang sudah berjalan itu kami per kilonya saja Rp1.700 per kilo.
6: Oke, okay, okay. Berarti memang tadi ada mengikuti pembelajaran dan lain-lainnya itu dapat sertifikasi atau gimana, Pak?
5: Ya, kita berikan, Mbak.
6: Okay.
5: Ini sudah memilah gitu. Jadi mereka jadi terverified. Okay. Sudah melaksanakan sudah mendapatkan edukasi pemilahan. Jadi bisa juga mereka mempunyai mereka confidence untuk menegur, melihat ada yang lainnya. Lu kok mereka nggak milah, kok apalagi membuang sampah sembarangan. Ini yang biasanya galak ibu-ibu PKK di Banjar ini, Mbak.
6: Oke. Okay.
5: Nah, ini yang galak, ya, ini yang apa ya, kita bersyukur juga karena kami merasakan setelah 3 tahun kami seperti itu, sekarang di pemilahan ya lebih ringan, Mbak. Nggak seperti di awal tuh berat sekali, sangat berat.
6: Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang sudah mulai galak ya masyarakat-masyarakat sekitar terkait pemilahan sampah ini. Nah, Bapak, kebetulan di WhatsApp kami ada yang bertanya lagi nih, Pak. Dari Pak Made. Pak, di lingkungan saya masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan ke sungai saat malam hari. Apa pendekatan yang paling efektif untuk mengubah perilaku seperti ini biar nggak terus-terusan, kayaknya?
5: Wah, ini
6: waduh.
5: Inilah Pak Made nih. Ini banyak, Mbak. Bukan ini lagi, ini fenomena.
6: Fenomena ya.
5: Malam mereka membuang sampah, kadang-kadang di pinggir jalan, bukan di sungai saja.
6: Okay.
5: Ini perlu adanya punishment.
6: Punishment ya.
5: Banjar, kita syukurnya di Bali itu ada desa adat,
6: desa
5: Mbak.
6: Desa adat, betul.
5: Ada Banjar, inilah harus dioptimalkan. Peran adat ini sangat dioptimalkan. Kita ada pecalang juga. Bagaimana mereka ini bisa menangkap, ya, bisa menangkap dan diberikan sanksi yang tegas. Ya,
6: betul.
5: Kalau mereka berani membuang, ya mereka harus berani bertanggung jawab. Kalau misalnya aturan apapun yang kita buat itu tidak ada punishment, tidak ada sanksi, itu tidak akan lama, Mbak. Ah, gitu-gitu aja, Mbak. Kembali lagi budaya meboyo lagi, Mbak. Nah, ini memang pertama dari awal TPA ditutup, timbul kesadaran, dipaksa. Ya, dipaksa. Sekarang sama, ada sebagian yang belum sadar membuang sampah ke sungai. Membuang sampah di pinggir jalan malam-malam, ke sungai juga malam-malam, kata Pak Made. Ini didapat, diberikan sanksi yang tegas.
6: Okay.
5: Sanksi sosial ditambahkan. Nah, itu lebih berat.
6: Betul.
5: Itu lebih berat. Kalau saya sendiri, Mbak, di Bali sebagai orang Bali, ngeri kalau sudah dapat sanksi sosial, itu ngeri sekali.
6: Iya,
5: tak lebih takut, Mbak. Ya. Jadi inilah yang harus dimunculkan lagi, ya, peran dari desa adat. Benar-benar, kalau kami, Mbak, di beberapa Banjar binaan kami, perbekalnya itu sudah membuatkan aturan di desa.
6: Okay.
5: Dari jadwal. Kemudian sanksinya, Mbak. Ini sanksinya ini yang Banjar binaan kami yang tegas melaksanakan sanksi itu lebih tertib, Mbak.
6: Okay.
5: Tapi kalau Banjarnya itu sanksinya kadang iya, kadang tidak. Nah, ini yang di zona abu-abu ini, ini susah sekali, lebih berat.
6: Okay.
5: Lebih berat penanganannya. Memang harus dibutuhkan langkah-langkah yang konkret dan tegas dalam penyelesaian sampah ini, Mbak.
6: Penyelesaian sampah artinya memang dibutuhkan dari desa adat sendiri ya, yang agar bisa masyarakat ini bisa lebih mematuhi, artinya mereka harus benar-benar membuat sesuatu agar masyarakat ini takut untuk membuang sampah sembarangan. Punishment yang tadi Bapak bilang, lalu kemudian tadi juga sanksi sosial ya, Pak, yang lebih ditakuti ini. Yang biasanya masyarakat akan lebih menakuti bahwa memang iya, sanksi sosial, karena itu yang paling dekat dengan masyarakat biasanya, Pak.
5: Betul.
6: Dibandingin cuman uang, sanksi sosial ini bisa lebih berdampak biasanya ke masyarakat.
5: Ya betul Mbak, ini contoh nyata kan, contoh di bandara di Changi ya, di Singapura. Ya di Singapura itu buru-buru berani, kok bisa orang Indonesia nggak buang puntung rokok, kok bisa jadi benar di sana, kok bisa mereka orang Indonesia juga nggak meludah sembarangan, kok bisa, kenapa di Indonesia kita di Bali kok sembarangan lagi,
6: masih begitu,
5: habis ngerokok buang puntung. Nah di sana kan keras, sanksinya keras.
6: Betul.
5: Nah ini yang apa, jangan ada meboye lagi, ada sanksi yang tegas. Apalagi kita punya desa adat, diberikan sanksi yang tegas. Ya memang di awal apapun yang dipaksa itu tidak enak. Tetapi setelah dijalankan pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik, yang mengenakkan dalam inilah, lebih liang lah Mbak. Manah liang, lebih berpikir happy lah Mbak, itu loh.
6: Lebih berpikir happy.
5: Iya.
6: Oke, Bapak. Nah, kalau berbicara Bali nih, Pak, sejauh ini menurut Bapak apakah target Bali yang lebih bersih dan mandiri dari mandiri sampah dalam beberapa tahun ke depan ini terkesan realistis untuk dicapai atau memang masih sulit untuk dicapai?
5: Kalau saya optimis, Mbak.
6: Optimis.
5: Ya. Optimis. Tidak apa-apa Bali sekarang apa disudutkan. Kita tidak usah malu. Bali kotor. Bali apa namanya, sampah di mana-mana, itu menyadarkan kita. Ya ini harus kita sebagai orang Bali yang tinggal di Bali, jangan punya apa, jangan menyalahkan siapa-siapa lagi. Ini benar-benar menjadi pemicu bagi kita. Kita sebagai tujuan pariwisata nomor satu di dunia loh.
6: Betul.
5: Ya kita punya ramah tamah. Kita nih punya kesadaran untuk bersih, punya kesadaran untuk menjaga alam. Tidak apa-apa, ini kondisinya memang benar. Sampah sekarang di mana-mana, tidak terkelola dengan baik. Ya, ini benar-benar langkah yang nyata. Jangan hanya nge-branding aja. Tiba-tiba ngumpulin sampah, rame di Facebook, di IG, di TikTok.
6: Betul.
5: Habis itu sampahnya dibawa kemana? Dibawa ke Suwung. Kan itu nggak benar. Ya, langkah konkret, tindakan nyata, tidak apa-apa. Sekarang Bali seperti ini, ya. Ini kita pilot project. Kita buktikan, selalu optimis untuk mengolah sampah sampai terselesaikan. Dari Bali, ya, akan timbul kesadaran bersih untuk seluruh Indonesia.
6: Betul, baik sekali Bapak. Pak, tidak terasa saat ini waktu kita sudah mendekati pukul 16:50. Tapi sebelum kita mengakhiri nih perbincangan pada sore hari ini, apa ada pesan yang ingin Bapak sampaikan nih kepada masyarakat khususnya di Bali mengenai persoalan sampah atau ajakan nih agar Bali bisa menjadi lebih baik? Silakan Bapak.
5: Ya, selalu Mbak, dari pertama saya di RRI Denpasar ini, kita wajib memilah sampah. Apapun itu, memilah sampah, kemudian mulai kesadaran dari diri kita. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan siapapun. Ayo timbulkan kesadaran. Kemudian yang paling penting Mbak, sampah selesai di secara mandiri, yang tidak bisa terolah saja yang dibawa ke TPS 3R.
6: Oke, baik. Terima kasih Bapak Indra untuk informasi yang diberikan dan insight-nya pada sore hari ini. Sebelumnya kita juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan diri ya Pak ya, hadir di sore hari ini di Studio Pro 1. Dan pendengar, demikianlah program Green Radio bersama Astamana Liang edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Tentunya bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan ulang dialog sore hari ini, bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, perlu kita ingat bersama bahwa perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Menjaga Bali tetap bersih, sehat, dan lestari bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian, saya Fitri Marlinda pamit undur diri, dan dialog pada sore hari ini saya akhiri dengan Paramasanti Om. Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar, masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Nico and Vince dengan judulnya Am I Wrong. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena pada nanti pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama RRI Mataram untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada juknis yang harus ditaati oleh semua pihak. Karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
3: Itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA negeri tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Bersama saya Koriatun Nafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan. Setelah sempat sepi pada hari-hari awal pendaftaran, jumlah calon peserta didik yang mendaftar kini terus bertambah. Meski demikian, sejumlah sekolah masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan pada sistem pendaftaran daring. Yunia Herawati melaporkan.
4: Sudah mulai ada pendaftar.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat. Pada awal pendaftaran, relatif cukup sepi. Jumlah pendaftar mulai bertambah pada hari ketiga pelaksanaan. Kepala Cabang Dikpora Wilayah 2 Lombok Timur Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan SPMB. Menurut Supriyadi, kendala yang masih ditemui berkaitan dengan sistem aplikasi pendaftaran yang terkadang mengalami gangguan dan berjalan lambat. Berbagai laporan dari sekolah telah disampaikan kepada pihak pengelola sistem agar pelayanan dapat kembali berjalan normal dan proses pendaftaran berlangsung dengan lancar. Pada tahap awal, SPMB dibuka melalui jalur afirmasi dan mutasi. Meski pendaftaran dilakukan secara daring, sekolah tetap memberikan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembuatan akun, penggugahan dokumen, maupun pemenuhan persyaratan administrasi lainnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Peluang diterima tetap bergantung pada kuota yang tersedia dan hasil verifikasi data yang diajukan oleh calon peserta didik.
4: Tetapi di tanggal 2 kemarin masih sepi, baru karena banyak anak yang menunggu SKL-nya kan. Dari hari ke tanggal 3 saya coba ambil sampel SMA 1 Senong sama SMA 3 sudah mulai ada pendaftar, cuma mungkin hanya terkendala di aplikasi saja. Ya, 2-4 untuk jalur, 2 jalur yaitu jalur mutasi dan afirmasi.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Selong, Sawalul Fitri, mengatakan jumlah peserta didik di sekolahnya terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meski pada awal masa pendaftaran jumlah pendaftar belum terlalu banyak, namun tren peningkatan biasanya terjadi menjelang akhir masa pendaftaran.
6: Tapi alhamdulillah selama ini 3 tahun terakhir itu siswanya meningkat semua. Ya awal-awalnya terus sepi, yang persiapan kita sudah selesai, kemudian dari alumni dan semuanya, sampai dan sebagainya, sudah kita selesai.
5: Syawalul Fitri menambahkan, minat siswa terhadap program non-akademik, khususnya bidang olahraga, menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah pendaftar di sekolah tersebut. Ia juga memastikan proses penerimaan peserta didik baru berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
0: Saudara, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
7: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
8: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
7: Kita di Distikpora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
8: Meski daya tampung dinilai aman, Distikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Distikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
7: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra-putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
8: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA Negeri di Nusa Tenggara Barat telah dibuka sejak 2 Juni 2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan proses penerimaan tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat, termasuk membentuk tim pengaduan untuk mengantisipasi berbagai persoalan selama proses seleksi berlangsung. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Berdasarkan juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan, seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dikpora NTB Samsul Hadi mengatakan, juknis SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
2: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada juknis yang harus ditaati semua pihak. Berdasarkan juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
8: Selain mengacu pada aturan juknis, Dikpora NTB juga membentuk tim khusus yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut Samsul, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di luar prediksi panitia, sehingga dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih besar.
2: Nah, kami pun juga menyiapkan di kepanitiaan itu adalah tim yang langsung menangani persoalan-persoalan yang ada yang terjadi, walaupun sebenarnya kalau semua mengikuti proses yang ada di juknis itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu akan terjadi satu persoalan yang di luar kemampuan kita untuk mendeteksinya, tetapi tetap kita membuat semacam tim atau teman-teman yang harus menangani pengaduan masyarakat.
8: Sementara terkait sekolah favorit yang diprediksi kembali dipadati pendaftar, Dipura NTB menyiapkan kebijakan khusus berupa penambahan jumlah siswa dalam satu kelas di beberapa sekolah tertentu. Meski demikian, jumlah rombongan belajar tetap disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia. Kebijakan tersebut menurut Dikpora NTB merupakan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa pada tahun-tahun sebelumnya bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan.
0: Masa penerimaan siswa baru akan dimulai. Sejumlah masyarakat menginginkan agar dalam seleksi penerimaan siswa baru tersebut terhindar dari pungutan dalam bentuk apapun. Tidak hanya itu, dorongan peningkatan kualitas pendidikan juga harus terus diprioritaskan. Berikut komentar masyarakat.
9: Perkenalkan, nama saya Arsya dari Mataram. Menurut saya, pemungutan biaya dari sekolah-sekolah ini sangat merugikan ya, apalagi dari kita-kita yang ekonominya kurang mampu gitu. Dan juga dilihat dari ekonomi kita yang sekarang ini masih belum stabil lah gitu. Saya berharap ya tidak ada lagi pemungutan biaya untuk sekolah-sekolah ini. Dan juga saya berharap tidak ada lagi SPP berkedok sumbangan gitu.
10: Perkenalkan, nama saya Imam Mulotoni. Saya Lombok Timur. Tentu kita berharap pertama-tama tentang peningkatan kualitas pendidikan tentunya. Bahwa ke depan penerimaan siswa baru ini harus sejalan dia dengan peningkatan kualitas. Tentu di sini kita berharap nanti isu kualitas pendidikan itu harus menjadi concern pemerintah.
11: Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Regita. Saya tinggal di BTN Gunung Sari Indah. Intinya dari saya tangkap itu, masyarakat tuh cuman pingin peraturan dari pemerintah itu dimudahkan agar masyarakat yang anaknya mau masuk sekolah itu dapat dimudahkan dan mendapatkan sekolah yang mereka inginkan gitu, tanpa banyak persyaratan yang dipersulit.
0: Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Menanggapi isu itu, Ombudsman berharap Pemprov NTB melalui instansi terkait memperkuat pengawasan di sekolah-sekolah. Dan berikut petikan wawancara Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Arya Wiguna, bersama reporter RRI Mataram, Adilan Bil Azmi.
12: Pak Arya, apa sih perbedaan antara pungutan dan sumbangan yang saat ini lagi santer di, apalagi ini mau tahun ajaran baru begitu Pak Arya?
13: Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya. Yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini di moratorium ya, di tingkat SMA-SMK. Kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan, dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan ya, maka itu sifatnya sukarela ya, tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
12: serta nominalnya.
13: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75. Yang berkaitan dengan komite sekolah yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Kalau dulu kan sekolah, ketika pungutan sekarang komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama ketika moratorium BPP ini dilakukan, kemudian opsi yang digunakan adalah sumbangan. Nah, prakteknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah begitu. Nah,
12: seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI, karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu.
13: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan begitu, karena masyarakat tidak mampu ya. Skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan begitu, tidak boleh dipaksakan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya.
12: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran, apa yang akan dilakukan, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
13: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, pertama untuk kita sama-sama mengawasi ya pelaksanaan penggalangan sumbangan ini, ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua ya, kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
12: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari.
13: Terima kasih.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
15: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
16: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI Pengda Bali, Nima Dedian Kurniasari, kepada RRI di Denpasar mengatakan, penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
15: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
16: Dian Kurniasari menambahkan, penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
15: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik, dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
16: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Ketua GOW Buleleng Nyonya Hermawati Supriyatna mengajak para ibu memperhatikan gizi dan kesehatan balita guna mencegah stunting melalui pemberian makanan tambahan, pemeriksaan rutin, dan konsumsi vitamin.
17: Semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
18: Gerakan Organisasi Wanita atau GO Kabupaten Buleleng mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita berisiko kurang gizi. Ketua GO Buleleng Nyonya Herawati Supriyatna mengatakan program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekaligus mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Menurutnya dukungan keluarga terutama para ibu menjadi kunci dalam mencegah stunting dan menjaga tumbuh kembang anak secara optimal.

0: potensi masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
1: Tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih ke bidan desa, jangan males-males. Kalau ya ditambahin dengan vitaminnya, MT-nya, jangan dibuang ya, harus diminum itu untuk kesehatan.
0: Ia juga mengingatkan pentingnya mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang diberikan tenaga kesehatan untuk mendukung daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Go Kabupaten Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu anak terus meningkat sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan optimal melalui dukungan seluruh pihak. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Para pecinta bola di Bali pun mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026.
3: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
4: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
3: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
4: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia saya tuh kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
4: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA negeri tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

That's Why You Go dari Michael Learns to Rock atau yang lebih dikenal dengan MLTR baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan pendengar, kita sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram, dan kembali lagi di Denpasar sore ini masih bersama saya Fitri Marlinda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, seperti biasa Pro 1 tentunya masih akan hadir dengan berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi. Duit gak habis-habis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Sebuah lagu dari Sam Smith dengan judulnya I'm Not The Only One. Pendengar, baru saja mengudara nih menemani ruang dengan Anda. Dan Linda ingin kembali membagikan informasi, yang mana informasi berikutnya datang dari FIFA mengenai Piala Dunia 2026, di mana pada Piala Dunia 2026 nanti akan menghadirkan kebijakan baru dalam upaya melawan rasisme di sepak bola. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme yang dapat digunakan pemain apabila menjadi sasaran pelecehan rasial di lapangan. Caranya, pemain cukup menyilangkan kedua pergelangan tangan di dada hingga membentuk huruf X. Gestur tersebut menjadi sinyal resmi bagi wasit untuk segera menjalankan prosedur penanganan rasisme yang telah ditetapkan oleh FIFA. Dan tahap pertama adalah menghentikan pertandingan sementara serta memberikan peringatan resmi. Namun jika pelanggaran masih terus berlanjut, pemain dan ofisial dapat meninggalkan lapangan, loh pendengar. Dalam kondisi yang lebih serius, pertandingan bahkan dapat dihentikan secara permanen atau dibatalkan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut bahwa langkah ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada pemain serta memberdayakan mereka dalam menghadapi diskriminasi. Pendengar, kebijakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari seluruh asosiasi, ya, sebanyak 211 asosiasi anggota FIFA, dan akan mulai diterapkan secara penuh pada Piala Dunia 2026 nanti. Tentunya langkah ini menjadi bagian dari kampanye global FIFA untuk menciptakan sepak bola yang lebih inklusif dan bebas dari rasisme. Itu dia pendengar, informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Bon Jovi dengan judulnya Always. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini, dan sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore. Mari kita menghentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandya.

teu-kite pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Denpasar sore ini.
1: Seorang Muslim wajib mempelajari ilmu yang diperlukan untuk menghadapi kondisi dirinya, apapun wujud kondisi itu.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Opik dengan judulnya Kesaksian Diri. Dan pendengar, Linda juga ingin mengingatkan bahwa tadi kita juga sudah mendengarkan azan maghrib. Bagi kaum muslim dan muslimah, bisa langsung menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya pendengar, itu dia tadi lagu theme song Piala Dunia Pesta Bola Dunia 2026, persembahan dari RRI. Dan berikutnya, masih mengenai Piala Dunia, Linda ingin membagikan informasi ini, di mana suasana menuju Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Sejumlah tim peserta mulai berdatangan ke Amerika Serikat untuk menjalani persiapan akhir jelang kick-off turnamen pada 11 Juni mendatang, pendengar. Juara bertahan tim nasional Argentina menjadi salah satu tim yang datang lebih awal. Skuad yang diperkuat Lionel Messi telah tiba sejak akhir Mei dan menempati markas mereka di Kansas City. Sementara itu, untuk tim nasional Inggris juga sudah memulai pemusatan latihan di Florida. Para pemain berlatih dalam suhu tinggi untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang cuaca yang diperkirakan akan mereka hadapi selama turnamen. Nah, tim tuan rumah, tim nasional Amerika Serikat, juga terus mematangkan persiapan nih melalui laga-laga uji coba. Dan di sisi lain, tim nasional Brazil dan juga tim nasional Turki telah tiba dan langsung menuju pusat latihan masing-masing, pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim peserta dan 104 pertandingan yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko hingga 19 Juli mendatang. Penyelenggaraan kini fokus menyelesaikan persiapan di sektor keamanan, transportasi, dan operasional demi kelancaran turnamen. Itu dia tadi informasi mengenai Piala Dunia 2026 yang Linda kutip dari halaman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Chris Patih dengan judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Utopia dengan judulnya Serpihan Hati. Nah pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi ini. Pendengar, pernahkah Anda merasa memiliki firasat atau intuisi sebelum mengambil keputusan? Nah ternyata kemampuan memahami dan mempercayai sinyal dari dalam diri dapat berkaitan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi loh. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dipublikasikan di European Journal of Psychology, di mana peneliti memperkenalkan konsep self-connection atau keterhubungan dengan diri sendiri yang mencangkup kesadaran terhadap perasaan, penerimaan tanpa menghakimi, serta kemampuan bertindak selaras dengan apa yang kita rasakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu dengan tingkat self-connection yang lebih baik cenderung memiliki rasa percaya diri, kemampuan menghadapi masalah, vitalitas, dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Menariknya, intuisi tidak hanya berasal dari pikiran pendengar, tetapi juga dapat muncul melalui sinyal tubuh seperti rasa nyaman, tenang, tegang, atau bahkan tidak nyaman saat menghadapi sebuah situasi. Para peneliti menyarankan beberapa langkah sederhana untuk melatih kemampuan ini, yaitu seperti meluangkan waktu sejenak sebelum mengambil keputusan, mencatat pengalaman yang berkaitan dengan intuisi, serta menyediakan waktu tenang di pagi hari tanpa gangguan gawai atau ponsel. Nah, pendengar, dengan lebih mengenali diri sendiri, seseorang diharapkan dapat membuat pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan juga tujuan hidupnya. Kayaknya memang kita perlu ya, dalam satu hari itu harus ada waktu 1-2 jam yang tanpa ponsel atau tanpa gawai agar bisa lebih tenang. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Padi dengan judulnya Sang Penghibur. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menawarkan pendaftaran program Petani Milenial 2026 dengan iming-iming gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan beredar luas di media sosial Facebook. Unggahan tersebut menyertakan tautan pendaftaran yang diklaim berasal dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan mengajak masyarakat segera mendaftar. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran cek fakta Kompas.com menunjukkan informasi tersebut adalah hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke halaman resmi Kementerian Pertanian, melainkan ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Modus semacam ini berpotensi digunakan untuk pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Melalui akun resmi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP, Kementerian Pertanian menghimbau masyarakat agar waspada terhadap informasi palsu terkait program petani milenial maupun brigade pangan. Masyarakat diminta hanya mengakses informasi melalui situs resmi Kementerian Pertanian dan instansi pemerintah terkait. Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian juga menegaskan bahwa klaim peserta akan menerima gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan tidak benar. Angka tersebut bukan gaji tetap, melainkan potensi penghasilan yang dapat diperoleh dari usaha pertanian dalam program tertentu, tergantung hasil usaha yang dijalankan. Kesimpulannya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Petani Milenial 2026 dengan gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan adalah hoax. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak resmi dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, itu dia tadi Terlalu Cinta dari Liodra feat Yovi Widianto. Nah, pendengar, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya dari Denpasar sore ini saat ini sudah bergeser ke Denpasar malam ini, dan tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan Terlalu Cinta, yang berikutnya lagunya adalah Tanpa Cinta yang dibawakan sama dari Yovi Widianto, namun kali ini featuring dengan Tiara Andini. Selamat mendengarkan.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari 5 Seconds of Summers dengan judulnya Me, Myself, and I. Berikutnya, Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari dunia balap motor nih. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil merebut pole position untuk balapan MotoGP Hungaria setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Balaton pada Sabtu. Marquez mencatat waktu terbaik selama 1 menit 36 detik dan akan memulai balapan dari posisi terdepan. Hasil ini diraih setelah beliau mampu mengungguli Pedro Acosta yang harus puas menempati posisi kedua. Pendengar, menariknya pada awal sesi kedua, Marquez sempat mengalami insiden, yaitu terjatuh di tikungan pertama bersama Fabio. Namun Marquez mampu melanjutkan sesi dan kemudian bangkit dengan penampilan impresif hingga akhirnya mengamankan pole position. Untuk posisi ketiga ditempati oleh Fermín Aldeguer, sementara di Gianantonio berada di posisi keempat dan Francesco Bagnaia menempati posisi kelima. Pendengar, hasil ini membuat persaingan MotoGP Hungaria tentunya semakin menarik ya. Marquez kini memiliki peluang besar untuk melanjutkan performa apiknya saat balapan berlangsung dengan start dari baris terdepan. Ayo, siapa nih yang fansnya Marc Marquez? Kita doakan bersama ya para fansnya Marc Marquez ya, supaya nanti bukan hanya pole position aja, tapi nanti pas mulai start balapannya Marquez bisa meraih posisi pertama. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari antaranews.com. Berikutnya kita kembali mendengarkan sebuah lagu dari Hobasteng dengan judulnya The Reason.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Dengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Fabio Asher dengan judulnya Mahir Memberi Luka. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Rita Effendy dengan judulnya Selamat Jalan Kekasih. Selamat mendengarkan.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar tadi saja baru kita mendengarkan sebuah lagu dari Yura Yunita dengan judulnya Tutur Batin. Nah, sambil mendengarkan lagu, Linda juga ingin membagikan informasi nih, yang mana pemerintah mengajak investor dan pelaku pasar untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, menyusul munculnya sorotan mengenai fenomena Sell Indonesia yang sempat ramai dibahas di media sosial ataupun dibahas di media internasional saat nilai tukar rupiah dan IHSG mengalami tekanan. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa penilaian terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat hanya didasarkan pada satu indikator atau sentimen pasar tertentu. Menurutnya, pemerintah terus berupaya memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada pelaku pasar, salah satunya dengan mempercepat publikasi laporan APBN kita agar kondisi fiskal negara dapat dipantau secara terbuka. Selain itu, pendengar, Purbaya juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik dan tentunya didukung oleh fondasi ekonomi yang dinilai cukup kuat. Ia berharap investor dapat mencermati berbagai indikator ekonomi secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Selain itu, pemerintah meyakini arah pembangunan nasional tetap berjalan sesuai dengan rencana dan didukung oleh stabilitas kepemimpinan yang ada saat ini. Dengan berbagai langkah tersebut, tentunya pemerintah berharap sentimen negatif terhadap ekonomi Indonesia dapat berangsur mereda dan kepercayaan pasar bisa tetap dijaga, pendengar. Dengan informasi tadi, tentunya Linda kutip dari laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Kita tetap doakan ya, kita selalu mendoakan agar perekonomian di Indonesia bisa terus membaik, tentunya demi masa depan Indonesia juga dan masyarakatnya. Nah, pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Ada Band dengan judulnya Manusia Bodoh. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yo, pendengar, masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Chantal Kreasuk dengan judulnya Living on a Jet Plane. Dan pendengar, karena saat ini waktu semakin mendekati pukul 8 malam, yang mana artinya saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri, pendengar. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena Pro 1 tentunya masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan setelah saya tentunya masih ada rekan saya Dharma Chandra yang akan menggantikan saya di Denpasar malam ini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menyelanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku yang bagus, untuk anak-anak ini ada gantungan kunci sama tasbih, sama tadi coklat juga.
13: Sedang banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatul Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Eritus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melanggar karena kondisi beberapa hari lalu yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Raja Mugi, selamat malam Punabi Gatra, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga sehat ya. Dan di malam minggu ini ya, malam dimana malam yang begitu menyenangkan, karena ya malam minggu kan biasanya kan pada jalan-jalan gitu ya, berlibur dengan keluarga atau dengan pasangan, atau melakukan hal-hal yang memang sebelumnya di hari-hari kerja tidak bisa dilakukan pada hari Sabtu, karena minggu tuh biasanya istirahat ya. Walaupun kadang ada yang jalan juga gitu ya. Dan biasanya nih jam-jam berapa nih? 9 ya. Di malam hari ini biasanya udah mulai pada pulang nih, atau mungkin baru keluar. Tapi walaupun gitu, saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Sweeter akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan senandu malam, nanti malam yang mau request lagu salam-salam boleh sekali join nanti di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Nah nanti kurang lebih jam 9:30 ya nanti di sesi pertama. Dan tapi sebelum kita senandu malam, nanti kita akan lihat atau mendengarkan terlebih dahulu ya, ada tanya jawab agama Hindu dengan judul Ekotiologi dan Kesadaran Spiritual, dibawakan oleh Ngurah Arya dan Niluh Ernawati. Lalu ada drama radio dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat. Ini persembahan dari RRI Bandar Lampung. Baru deh nanti kurang lebih sekali lagi jam setengah sepuluh malam ya. Nanti kurang gitu. Yeah. Kita masuk di senandu malam ya. Nanti mau bergabung, mau salam-salam, mau request, boleh. Ya boleh sekali ya. Saya tunggu di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ege, pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik. Dan kali ini Titiang Nilu Hernawati bersama dengan I Gusti Ngurah Putu Arya Sentosa, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan membahas tentang ekoteologi dan kesadaran spiritual. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih Ki, semeton Titiang, turah sepunapi gatre?
1: Astung kare becik molo.
0: Astung kare becik.
1: Molo, gimana kabarnya Ki punapi gatre?
0: Becik. Oh, astung kare becik, masih bisa kita sharing hari ini tentang keagamaan gitu turahnya.
1: Terutama mengenai ekoteologi yang tadi dibahas ya.
0: Betul. Nah, niki karena berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu turahnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita dari awal bahas ekoteologi dan kesadaran spiritual. Menurut turah, napi nih ke apa itu ekoteologi?
1: Iya, nah ekoteologi adalah cabang teologi yang mengkaji hubungan antara ajaran agama dan lingkungan hidup, yang menganggap menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari integral dari tanggung jawab iman. Jadi istilah ini menggabungkan antara dua kata Allah, yaitu tentang eko, di mana eko itu tentang ilmu tentang lingkungan. Sedangkan teologi itu kalau dalam ajaran agama itu adalah ilmu ketuhanan. Jadi yang berfokus pada bagaimana nilai-nilai agama dapat mendorong kesadaran, kepedulian, dan tindakan baik personal maupun komunal terhadap bumi. Jadi ajaran ekoteologi ini mengajarkan kita bagaimana kita menjaga alam berdasarkan kesadaran spiritual, kesadaran agama, dan keyakinan kita masing-masing. Lalu, permasalahan lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu global yang mendesak dan kompleks, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi, dan pencemaran alam merupakan dampak nyata dari krisis ekologi yang terjadi akibat ulah manusia yang eksploitatif terhadap alam. Nah, di samping itu, di tengah berbagai upaya penyelamatan lingkungan dari berbagai kalangan, pendekatan berbasis nilai-nilai spiritual dan keagamaan mulai mendapat perhatian. Salah satunya yakni pendekatan tersebut, yakni pendekatan ekoteologi, di mana ekoteologi ini berintegrasi antara kesadaran ekologis dan nilai-nilai keagamaan. Nah, perlu kita ketahui lo,
0: ya,
1: ekoteologi ini merupakan konsep yang digagas oleh Bapak Menteri Agama, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, di mana dalam program ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga alam, melestarikan alam melalui kesadaran spiritual. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama juga menekankan pentingnya memandang alam bukan sekedar sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat. Yang paling ramai dibicarakan adalah saat ini adalah masalah sampah.
0: Sampah lagi.
1: Iya, sampah loh.
0: Nggih, turah betul sekali. Tiang setuju sekali, sampah memang jadi satu hal yang urgent sekali saat ini untuk kita sebagai masyarakat. Nah, kalau tiang simak tadi penjelasannya turah, bisa mungkin tiang simpulkan sedikit bahwa dalam menjaga alam ini tidak hanya berbicara tentang menjaga lingkungan.
1: Iya,
0: tapi juga tentang membangun kesadaran spiritual. Nah, masyarakat kita nih kinggih tentunya. Nah, menurut turah gimana nih ke kesadaran spiritual, ekoteologi, sambungannya gimana?
1: Kalau kita melihat kesadaran spiritual, sudah pasti kita akan berkaca kepada diri kita sendiri. Apa keyakinan kita, itulah yang akan timbul dalam diri kita sendiri. Sama halnya dengan kesadaran spiritual, adalah kemampuan seseorang untuk menyadari kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa dalam dirinya, atau Tuhan yang dianut oleh semua agama, bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi Tidak hanya kita menjaga alam secara nyata, dengan kesadaran spiritual kita juga menjaga diri kita sendiri. Misalkan dengan tidak membuang sampah berarti kita sudah menjaga alam. Di samping itu berarti kesehatan kita juga terjaga, seperti itu. Nah, dalam seluruh alam semesta seringkali spiritualitas dipahami hanya sebatas sembahyang, meditasi, atau mengikuti upacara keagamaan. Padahal spiritualitas yang sejatinya juga tercermin dari bagaimana seseorang memperlakukan alam ciptaan Tuhan. Dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan, Ia yang melihat aku di mana-mana dan melihat segala sesuatu berada dalamku, maka aku tidak akan pernah terpisah darinya. Nah, dalam petikan sloka di atas mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam segala ciptaannya. Jika seseorang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, maka ia tidak akan mudah merusak alam, mencemari sungai, menebang pohon sembarangan, atau membuang sampah sesuka hati. Ia akan melihat alam sebagai bagian dari dirinya sendiri. Jadi kesadaran spiritual ini loh, bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa menjaga alam itu penting. Di samping sebagai pelestarian lingkungan, untuk juga menjaga keselamatan kita sendiri, seperti itu.
0: Wah, ternyata memang sangat berkaitan gak itu Rah, gak? Ekotologi dengan kesadaran spiritual. Nah, bisa kita sebut bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini berawal dari krisis spiritual. Apakah bisa begitu tuh Rah?
1: Kalau dikatakan dari krisis spiritual, tidak bisa 100%, antara 50% antara krisis spiritual, 50%-nya antara rasa malas atau kesadaran yang kurang terhadap lingkungan. Jadi banyak permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya berakar pada hilangnya kesadaran spiritual yang pertama itu ulum. Jadi kesadaran spiritual itu kan dalam diri kita. Jadi itu yang akar permasalahan yang utama. Ketika manusia hanya mengejar keuntungan ekonomi, kenyamanan pribadi, dan kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam, maka muncullah masalah-masalah seperti ini, di mana yang sudah kita lihat belakangan ini seperti penumpukan sampah, pencemaran sungai dan laut, kerusakan hutan, krisis air bersih, dan perubahan iklim. Nah, dari dampak-dampak yang timbul yang kita lihat belakangan ini sudah pasti menandakan bahwa keseimbangan alam itu sudah tidak baik. Lalu bagaimana kita untuk mencapai keseimbangan itu? Nah, maka dari itu tumbuhkanlah kesadaran kita melalui kesadaran spiritual. Seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, di samping itu loh, dalam perspektif Hindu nih, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa manusia mulai melupakan hakikat dirinya sebagai bagian dari alam semesta. Karena itu, penyelesaian masalah lingkungan tidak cukup hanya dengan teknologi atau aturan hukum. Yang lebih mendasar adalah membangun kembali kesadaran spiritual bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang suci. Jadi penting sekali kesadaran spiritual itu untuk menumbuhkan rasa menjaga alam, seperti itu.
0: Iya. Kalau demikian yang Turah sampaikan tadi, Tiang jadi ingat kalau kita bahas kesadaran spiritual dan ekoteologi, Tiang ingat dengan ajaran agama kita tentang spiritualitas dalam menjaga keharmonisan yang kita sebut dengan Trihita Karana.
1: Ya
0: mungkin
1: karana.
0: Sudah sangat familiar sekali. Seluruh dunia pun mungkin tahu tentang ajaran ini, nggih.
1: Ya. Nah,
0: tapi ternyata kesadaran spiritual ini berasal juga dari sini menurut Tiang ya Turah ya. Keharmonisan kepada dengan Tuhan, ya, kita ngaturang bakti dan lain sebagainya. Kemudian dengan sesama pawongan, dengan sesama manusia, dan masuk di dalamnya ternyata menjaga hubungan harmonis dengan alam. Bagaimana kita menjaga alam agar tetap menjaga kita juga.
1: Ya,
0: betul ya Turah ya. Nah, ini tidak dapat dipisahkan. Seseorang ini belum dapat kita katakan memiliki spiritualitas yang utuh apabila hanya rajin bersembahyang tapi ternyata tidak menjaga lingkungan. Setelah sembahyang sisa upekaranya tidak dibersihkan ya, dengan baik. Mungkin begitu ya Turah ya. Nah, ini menjaga alam adalah salah satu pengamalan spiritualitas. Kita sebut Trihita Karana, kita sebut juga kesadaran teologi, kita sebut juga pengamalan daripada ekoteologi.
1: Ekoteologi ya, seperti itu. Nah, di samping itu ajaran agama sebenarnya seperti yang Mbak Lo sebutkan tadi, Trihita Karana itu juga mengajak kita untuk mencapai kan keharmonisan.
0: Iya.
1: Dimana Trihita Karana itu kan ajaran yang menciptakan sebuah keharmonisan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan.
0: Betul.
1: Sudah pasti itu, kalau itu dilaksanakan dengan baik, pasti alam akan baik, kita juga dengan akan baik, begitu juga hubungan manusia dengan Tuhan juga akan baik. Lalu menurut Mbok Loh nih, bagaimana dengan niatnya terkait dengan kesadaran spiritual serta ekoteologi, apalagi tren tentang sampah atau Banten sisa upekara. Itu kan juga salah satu cara sebenarnya. Kalau kita sudah rajin sembahyang, rajin maturan, jangan lupa sisa-sisa dari persembahyangan itu kita juga bersihkan, seperti itu.
0: Iya, lagi tren banget nih gitu lah.
1: Iya, benar
0: sekali. Tentang wah, apakah ini penyumbang daripada
1: sampah
0: terbesar terbanyak untuk di Bali nggih. Iya. Kalau tiang, menurut tiang ya Turah ya, yadnya pada hakikatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Nah, dalam konteks ekoteologi, setiap tindakan kita ini menjaga, tindakan menjaga lingkungan dapat menjadi yadnya apabila dilakukan dengan kesadaran spiritual. Iya. Jadi misalnya konteksnya tidak, yadnya itu dalam konteks ekoteologi tidak hanya dengan membanten saja. Jadi bisa saja menanam pohon misalnya, membersihkan sungai, atau tidak membuang sampah ke sungai, itu sebuah salah satu bentuk yadnya juga. Kemudian mengelola sampah demi kesehatan masyarakat, mengelola sampah diri ya.
1: Diri ya,
0: nah,
1: diri.
0: Kemudian melestarikan alam ini merupakan salah satu bentuk dari warisan masa depan.
1: Iya,
0: kitalah yang nanti jadi leluhur dari anak-anak kita nanti. Jadi apa yang kita wariskan, itulah yang akan mereka terima. Nah, dengan demikian yadnya menurut tiang ini tidak hanya berlangsung di pura atau saat upacara. Tidak hanya nyampat di pura sebagai yadnya, tidak hanya membanten di pelingi sebut sebagai yadnya, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari yang menjaga keseimbangan alam. Nyampat di rumah, nyapu ya di rumah juga bentuk dari yadnya. Atau mungkin di tempat umum membersihkan, tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah secara tidak langsung kita juga melaksanakan yadnya. Nah, apa yang kita pikirkan, katakan dan perbuat dapat kita persembahkan sebagai yadnya. Jadi dalam keseharian dari baru bangun sampai tidur lagi sampai bangun lagi, itu bisa kita persembahkan sebagai yadnya, sebagai kesadaran spiritualitas. Nah, terkait tadi Nguturah menanyakan tentang membanten dan banten. Nah, kalau menurut yang Niki, membanten-banten itu adalah cara salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu cara kita mengaturkan bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, tiang mengutip Niki kemarin, tiang buka-buka Facebook begitu, tiang mengutip dari narasi yang ditulis Sugra Niki Ida Bagawan Agresa Geni pada akun Facebook beliau yang diupload kemarin 1 Juni 2026. Nah, dalam narasi tersebut beliau mengatakan, pada masa Bali kuno, pemujaan bukanlah sebuah perlombaan kuantitas yang dilakukan setiap tanpa batas landasan. Nah, tanpa landasannya, leluhur kita memahami bahwa alam semesta bergerak dalam ritme yang teratur dan manusia wajib menyelaraskan diri dengan ritme tersebut. Sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai yang tersirat dalam literatur Sundarigama dan Purwadigama. Bahwasanya setiap pemujaan atau yadnya memiliki maksud dan tujuan yang spesifik, yang mana kesuciannya sangat bergantung pada ketepatan waktu. Tanpa ketepatan waktu, energi alam tidak akan bersinergi dengan ketulusan hati, sehingga persembahan hanya menjadi beban fisik semata. Ya, mungkin persembahan bisa jadi hanya karena tidak enak, karena tidak sama dengan tetangga. Bisa jadi begitu. Jadi tidak semata-mata karena memang ingin menghaturkan Banten, ya. Tidak semata-mata tidak hanya ingin menghaturkan memang niat pribadi, tapi karena ada perasaan tidak enak, ada perasaan tidak enak dengan keluarga. Nah, biasanya tetangga semua mau Banten, saya ikut begitu. Ada budaya ikut-ikutan seperti itu juga. Nah, seperti itulah kira-kira Tura.
1: Iya. Nah, di samping itu juga ya, Mulia, kalau kita dalami konsep yadnya itu, kan itu adalah pengorbanan yang tulus ikhlas. Tanda kutipnya adalah pengorbanan tulus ikhlas. Jadi tidak hanya beriadnya itu dengan cara membanten besar-besaran, menghaturkan ini setiap hari, dengan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan konsep ajaran Trihita Karana, baik itu menyapu, menjaga alam, membersihkan lingkungan, itu juga bentuk dari yadnya, kan seperti itu ya. Jadi yadnya itu sebenarnya fleksibel. Jadi tidak harus dengan upakara yang besar, dengan banten yang besar, tetapi dengan perilaku yang didasari dengan tulus ikhlas, itu sudah termasuk ke dalam yadnya. Nah, sekarang menurut Mok Lo, yang mana yang benar, membanten canang setiap hari atau tidak?
0: Ya, kita cari benar salah ini sekarang ya. Ya,
1: benar salah.
0: Ya, Turah, yang kembali lagi sedikit tentang upakara yang besar dan kecil tadi ya. Tidak hanya besar dan kecil. Nah, kita kembalikan kepada kemampuan masing-masing. Kalau memang punya banyak, silahkan maturan banyak. Kalau memang punya sedikit, jangan dipaksa untuk maturan banyak. Nah, kalau misalnya punya banyak maturan sedikit, ya bisa dinamakan pelitnya. Tapi benar. Kalau punya sedikit, maturan banyak, sampai minjam dan lain sebagainya, itu egonya.
1: Ya,
0: ego. Nah, Tiang, ini lagi ngetren juga pembahasan tentang membanten canang setiap hari ya.
1: Benar.
0: Canang benar apa tidak?
1: Ya.
0: Apa
1: perlu apa enggak itu?
0: Perlu apa enggak atau bagaimana? Nah, kita tidak berbicara tentang benar salah. Semuanya benar, tapi belum tentu juga semuanya salah.
1: Jadi ya, ada dua pertimbangan nih, benar apa enggak saya seperti ini ya, salah enggak saya kesini ya. Jadi kembali ke kesadaran,
0: betul, kembali ke diri sendiri. Jika rasanya memang membanten canang setiap hari itu menurut umat sedharma itu diperlukan secara pribadi ya, diperlukan, dan memang mampu melakukannya, silahkan. Artinya tidak setelah membanten
1: ada beban,
0: ngedumel kemudian ada perasaan terpaksa dan lain sebagainya. Iya, memang agak jadi merasa berat dan lain sebagainya, karena mungkin hanya mengikuti saja, tidak sepadan esensinya. Tapi boleh saja kalau tiang zaman tiang kecil yang membanten setiap hari itu membanten canang ya, tapi bentuk canangnya lebih sederhana dari yang sekarang sih ya. Canang tajuh, kemudian canang yang dipakai daun nih,
1: tangkih
0: tim daging rara, itu pedagang-pedagang banyak yang melakukan setiap hari, dikasih rarapan canang tangkih tersebut banten setiap hari. Nah, tapi kalau tiang pribadi memang tidak setiap hari dari dulu gitu ya, dari waktu tiang kecil memang tidak setiap hari, hanya purnama kajang membanten canang, maksudnya nih membanten canang purnama tilem kajang kelion. Saat ini pun tiang masih melakukan hal seperti itu bersama keluarga. Nah, kemudian dalam keseharian, bukan kita tidak bakti nih, dalam keseharian ada namanya yadnya sese.
1: Yadnya sese
0: ini setelah masak. Atau kalaupun tidak masak, beli, kan sekarang gampang sekali kan. Ya, sebelum kita menikmati makanan tersebut, kita persembahkan dalam bentuk banten saiban. Ya, jadi tidak salah, silahkan. Kalau memang mau membanten setiap hari, silahkan, asalkan memang mampu, bisa, tidak disertai rasa terpaksa dan lain sebagainya. Dan ketika ada sisanya pun, ada sisa mengernya yang tidak bisa dikonsumsi, surudanya, canang surudanya, banten surudanya yang tidak bisa dikonsumsi, itu menjadi sampah, itu tidak menjadi beban juga pada akhirnya. Bisa ditanggulangi dengan sendiri, dengan melakukan hal-hal apa yang diimbau oleh pemerintah. Tapi kalau mau membanten rainan saja, silahkan juga. Jadi tidak salah juga. Jadi silahkan yang mana saja, silahkan dipilih. Asal bertanggung jawab. Kembali lagi kepada membanten saiban tadi, yadnya sese ini adalah bentuk keikhlasan yang paling murni. Nah, orang Bali dari zaman dulu sampai sekarang diajarkan untuk mempersembahkan apa yang mereka ciptakan atau masak hari itu. Dalam mempersembahkan sedikit dari apa yang di akan dikonsumsi, akan dinikmati sebelum dinikmati ya. Seseorang individu sebenarnya sedang memohon restu agar seluruh proses kerjanya hari itu mulai dengan baik, berhasil dengan baik, berproses dengan baik. Ini adalah yadnya paling sederhana, paling murni yang kita bisa persembahkan setiap hari. Ya, efeknya pun tidak terlalu banyak karena bentuknya kan kecil.
1: Ya, sederhana.
0: Bentuknya sederhana, kecil, dipersembahkan kepada Tuhan sebelum kita nikmati. Bukan tidak, begitu tidak membantan canang, dikatakan tidak mayatnya, mayatnya tetap. Kan kita setiap hari membantan saiban. Iya. Kenten turah, kalau dari tiang mundur turah gimana nih ke?
1: Nah, sudah. Kita kembalikan ke konsep yadnya, bahwa yadnya itu adalah persembahan yang tulus ikhlas. Apapun yang kamu persembahkan, yang penting didasari dengan rasa tulus ikhlas, itu disebut dengan yadnya. Nah, tiang setuju dengan Mokluh yang sampaikan tadi. Mari bersama-sama menerapkan ekoteologi dengan kesadaran spiritual dalam keseharian, di mana kesadaran spiritual dapat dilatih melalui kebiasaan yang sederhana. Seperti yang pertama, bersyukur sebelum menggunakan air, makanan, dan energi. Yang kedua, menanam dan merawat pohon sebagai bentuk penghormatan kepada kehidupan. Yang ketiga, mengurangi perilaku kosmutif yang menghasilkan banyak sampah. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan karena menyadari alam adalah ruang suci. Dan yang terakhir, mengajak keluarga dan generasi muda mencintai lingkungan. Nah, dari kelima itu, mari kita bersama-sama Mo'iloh menjaga lingkungan melalui kesadaran spiritual. Jadi kita sadarkan diri kita sendiri dulu bahwa lingkungan itu akan menjadi bersih, akan menjadi sehat melalui kesadaran diri kita sendiri. Seperti itu.
0: Iya.
1: Gih. Ketika seseorang melakukan hal-hal tersebut dengan penuh kesadaran, maka aktivitas yang tampak sederhana berubah menjadi praktik spiritual. Jadi dengan cara kita misalnya mengambil sisa persembahyangan yang sudah tidak digunakan, itu juga sudah menjadi praktik spiritual. Menjaga kebersihan alam sekitar, menjaga ciptaan Tuhan. Jika setelah selesai sembahyang, kita masih membuang sampah sembarangan, boros air, atau tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan, maka spiritualitas kita belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau masih kita cuek dengan sampah, cuek dengan apa yang kita sisa pergunakan, berarti kesadaran kita masih kurang. Seperti itu, Mo'iloh. Maka dari itu, sebaiknya ketika kita menjaga kebersihan pura, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan merawat sumber air, sesungguhnya kita sedang melaksanakan bakti yang nyata kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti itu.
0: Iya, betul juga turah. Kemudian kalau boleh saya tambahkan sedikit tentang perilaku konsumtif tadi ya. Ya, sekarang mungkin lagi tren banget kita makan melalui pengiriman dan lain sebagainya. Cafe shop banyak sekali. Lebih banyaknya lapar mata daripada lapar sesungguhnya. Sehingga perilaku konsumtif ini memang benar-benar bisa menghasilkan juga sampah. Artinya begini, ketika kita makan, kita kalau kita berkesadaran spiritual, kita mengambil makanan secukupnya. Jadi tidak matanya yang lapar, tapi kita sudah sambil berpikir, saya hanya mampu untuk makan ini saja. Jadi makan sampai habis, tidak ada sisanya. Secara otomatis kebiasaan sederhana ini juga akan mengurangi sampah. Tidak ada sisa makanan yang harus dibuang dan lain sebagainya. Kita mampu mengendalikan diri secara secara spiritual, bahwa apa yang kita ambil itulah yang kita konsumsi sampai habis, dan bertanggung jawab terhadap tersebut. Perilaku konsumtifnya berkurang. Itu hal sederhana yang mungkin kita jarang banget pikirkan, tapi ternyata itu sangat
1: besar dampaknya.
0: Dampaknya dan juga besar. Akhirnya makanan itu terbuang dengan sia-sia, jadi sampah.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya. Nah, itu juga merusak alam ternyata. Ya turah, karena kita juga terbatas dengan waktu ya. Diskusi hari ini kita cukupkan. Mari kita simpulkan ya turah ya. Saya baca kesimpulannya. Ekoteologi mengajarkan bahwa alam bukan sekedar tempat hidup manusia, tetapi juga media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin tinggi kesadaran spiritual seseorang, semakin besar pula rasa hormat dan kepeduliannya terhadap alam. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, melainkan juga kewajiban spiritual. Setiap pohon yang kita tanam, setiap sampah yang kita pungut, setiap tetes air yang kita hemat, dapat menjadi bentuk niatnya dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketika manusia mampu melihat Tuhan dalam alam, maka menjaga alam bukan lagi beban, melainkan sebuah panggilan suci. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama akhiri dengan puja Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
2: Oh iya pak, makasih banyak pak.
1: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
2: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
1: Soal apa? Soal Amerika?
2: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
1: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
2: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
1: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
2: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
1: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
3: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
2: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
3: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
2: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
3: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
2: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
3: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
2: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
2: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
3: Nggak apa-apa ya?
2: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
3: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
2: Tapi maaf ya, nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
3: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
2: Lebih besar? Cerita apa itu?
3: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra. Sudah masuk di Senandung Malam ya. Ya, nanti yang mau bergabung boleh sekali request atau kirim-kirim salam selama lagunya ada.

0: Banyak undangan.
1: Oh, banyak undangan. Oh.
0: Jadi, saya kan sempat melaporkan apa, menceritakan tentang pengaduan suasana di Idul Adha kan ya.
1: Oke, jadi nelpon ya kemarin ya berarti ya?
0: Nggak jadi bang.
1: Oh jadi ya? Saya nggak monitor. Oke.
0: Nggak jadi. Dikarenakan pas hari raya Idul Adha itu, setelah hari raya Idul Adha itu saya kebetulan sound system ada undangan gitu.
1: Oh, waduh, lagi laku keras nih ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Lagi,
0: jadi operator sistem gitu.
1: Oh, operator ya di sana ya. Berapa hari tuh berarti disewanya tuh? Kayaknya lama ya.
0: Iya, lama, Bang.
1: Lama ya?
0: Soalnya banyak undangan.
1: Oh, banyak undangan ya. Ya alhamdulillah Bang Anwar ya. Bisa gitu ya. Lumayan. Tapi gimana nih di sana keadaan nih? Sana hawanya dingin enggak sih? Di sini dingin loh malam-malam dari siang juga.
0: Kalau di sini sepoi-sepoi, Bang.
1: Sepoi-sepoi, tapi enggak dingin ya?
0: Enggak. Pas apa? Hari raya Idul Adha itu kurang 5 hari. Saya sakit, Bang.
1: Oh, sakit. Capean itu pasti kan.
0: Iya, sakit saya batuk gitu, Bang.
1: Boleh.
0: Pas saya habis foto KTP gitu.
1: Nah.
0: Saya habis foto KTP, makan itu kayak mau muntah gitu, Bang.
1: Oh.
0: Enggak enak itu.
1: Walah.
0: Pas habis saya foto KTP gitu, Bang.
1: Itu apa, kaget kali itu. Kena jepretan mungkin Bang Anwar, terus perutnya kaget. Waduh, apaan tuh, petir gitu. Langsung lapar, sakit.
0: Yang saya foto KTP itu hari Jumat. Ini sudah bisa diambil KTP-nya gitu.
1: Oke.
0: Itu
1: soalnya itu kecapean itu. Soalnya kan orderannya banyak kemarin-kemarin kan.
0: Ya, katanya apa?
1: Apa?
0: Katanya di sana KTP itu wajib ada gitu.
1: Ya memang wajib Bang Anwar. Harus ada.
0: Ada orang bilang katanya. Itu kok itu bikin KTP itu mau kemana katanya. Tanya sama capil.
1: Oke. Okay.
0: Walau jangankan orang tunanetra dan katanya.
1: Iya.
0: Jangankan orang tunanetra, orang enggak bisa bangun.
1: Iya.
0: Selama dia masih hidup itu wajib menggunakan KTP.
1: Iya.
0: Karena kalau ada apa-apa itu
1: nah,
0: dibutuhkan katanya Bang.
1: Iya betul Bang Anwar. Walaupun mungkin apa ya seperti itulah ya. Tapi memang semua data itu kan perlu KTP. Jadi kalau Bang Anwar nanti mungkin ada sesuatu nanti ya, entah nggak melulu tentang kejadian ya. Apa mungkin ada sesuatu yang mungkin harus diberikan ke Bang Anwar atau lain-lain di data. Kalau nggak ada KTP nggak dapat nanti Bang Anwar.
0: Iya. Gitu apalagi loh. Katanya capek ini. Apalagi ada bantuan.
1: Nah itu.
0: Bukannya nggak mau dikasih bantuan, karena nggak ada KTP-nya, nggak ada datanya di sana.
1: Iya, itu jatuhnya kan Bang Anwar bukan warga sana nanti.
0: Iya.
1: Gitu, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting udah ada KTP baru nih.
0: Iya, pindah ke suasana Idul Adha ya Bang ya.
1: Iya.
0: Ya Alhamdulillah Bang, dengan suasana Idul Adha, pembagian daging Alhamdulillah rata. Saya tidak ingin terjadi waktu tahun 2017 itu Bang.
1: Kenapa tuh?
0: Tahun 2017 itu kan ada undangan kartu ini, kartu undangan ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kartu undangannya cuman buku.
1: Oh, buku aja ya.
0: Dipotong-potong itu, Bang.
1: Buku dipotong-potong.
0: Yang sudah dikasih.
1: Oh, ya.
0: Buku.
1: Nah,
0: itu artinya meniru akhirnya ada di pembagian daging penipuan.
1: Alah.
0: Iya.
1: Ada gitu ya.
0: Teman-teman di sana. Itu kuponnya, kartu undangannya itu harus ada foto musala, dan juga ada foto sapi. Kalau misalnya itu enggak sesuai dengan kartu undangan yang saya berikan kepada
1: tolak ya.
0: Keluarga itu tidak ini.
1: Langsung tolak
0: tidak
1: ya.
0: Bisa dikasih hewan kurban. Itu kuponnya itu sudah dicuci, ada fotonya musalanya itu.
1: Oke, okay, harus sesuai
0: itu
1: ya.
0: Sudah dilaminating soalnya.
1: Ya bagus. Ya, iya, kadang aneh sih.
0: Misalnya pakai buku biasa, Bang, itu gampang ditiru.
1: Iyalah pastilah.
0: Iya, saya takut terjadi yang masih 2017. Takut orang bukannya saya kadang kabur, itu menjaga kemungkinan, Bang. Kalau misalnya bukunya kan buku palsu kan tidak mungkin diterima kan.
1: Iya. Iyalah.
0: Penitia di sana kan.
1: Iya. Ya penting Alhamdulillah Bang Anwar, lancar ya Idul Adha. Semoga ya nanti ketemu lagi tahun depan ya.
0: Iya Alhamdulillah Bang, misalnya kuponnya itu sudah, kalau misalnya saya dikasih kupon itu dikembalikan, disetorkan sama penitia, itu tahun depan dipakai lagi Bang.
1: Oh gitu, masih dipakai lagi ya.

0: Ya bagus lah, alhamdulillah. Ini mau di mau apa namanya ya. Bang Anwar? Nanti saya coba cariin lagu deh buat Bang Anwar deh. Apa kek? Kar KTP boleh, baru. Oke.
1: Oke ya. Salamnya ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat Mas Darmo selamat bertugas.
0: Siap.
1: Dan juga ada Bu Indi. Ada Pak Andi Yudhistira. Ada Bang Sandi. Dan juga ada Bu Nini, Bunda Yos. Ada juga Tete Dinda ya. Tadi malam itu bola ya Bang ya.
0: Apa tuh?
1: Tadi malam itu kan bola.
0: Oh iya, benar-benar bola.
1: Iya bola tadi malam.
0: Iya sampai jam 11. Waktu tengah.
1: Iya. Ada juga Pak Benejo Parida ya. Ayo Maluku. Ini masih ada sisa-sisa nih kan?
0: Minum ntar.
1: Ya. Terus semua dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Darma.
0: Oke.
1: Selamat bertugas ya.
0: Oke, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Anwar. Kita sekarang gantian di WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: Bang Sandi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Enggak jalan-jalan?
2: Capek.
0: Capek. Kan pula kerja kan jalan-jalan itu sama aja.
2: Udah males keluar.
0: Udah males keluar. Oke, mau request apa nih?
2: Lagunya Krispati, Mas.
0: Aduh, apa nih itu?
2: Apa?
0: Mengenang. Oh, mengenangmu. Oke, siap. Itu lagi ya.
2: Salam dulu, Bang.
0: Boleh.
2: Malam tuh Bang Dharma, Bang Anwar, Bang Krispati, Bang Andi, Bang Luhut, Bang Edo, Bang Benijo, Bu Harida, Bu Ayu, Pak Widi, Kak Sanggulan, Pak Buto Bendeso, Pak Manggu Klungkung, Bu Janura, Bu Yayus, Bu Ikati, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Indi, Bu Ani, Bu Janura, Terinda, Bu Indi. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Bang Sandi, Krispati nanti ya, mengenangmu ya. Semoga dikenang selalu Bang Krispati ya. Oke, kita ke WhatsApp soal telepon dulu. Halo, selamat malam.
3: Malam, selamat malam Minggu.
0: Waduh, selamat malam Minggu. Waduh, semangat sekali nih. Bang Krispati deh, bener ya?
3: Wih, bukan.
0: Ah, siapa nih? Suaranya kok agak sama tapi. Siapa?
3: Masa sama.
0: Oh, Bang Luhut ya? Bener ya?
3: Betul.
0: Oh iya bener, saya kan kemarin gak siaran lama, jadi saya agak lupa.
3: Iya.
0: Sehat Bang Luhut?
3: Sehat, kabar-kabar di sini.
0: Waduh, luar biasa nih. Di sana gimana nih keadaan cuaca maksudnya? Di sini kan lagi angin dingin soalnya nih. Kalau di sana gimana?
3: Kalau di lama ini cuaca cerah, tapi satu hari ini memang lumayan cerah, tapi dari jam 3 sampai sorean itu mendung-mendung.
0: Oh, mendung ya?
3: Iya, di jam 4 itu ada gerimis.
0: Oh, ada gerimis ya?
3: Iya. Ya, lumayan sejuk lah. Satu hari ini sampai sekarang.
0: Oke. Iya, tapi sudah. Kering nggak sih? Tapi sana kemarin-kemarin cuacanya kan kemarau nih?
3: Iya, udah satu minggu lebih itu kemarau, kering lah.
0: Kering ya?
3: Panasnya minta ampun.
0: Iya sih, di sini juga sama. Tapi di sini panas kering-kering tapi dingin gitu. Jadi aneh gitu loh di badan. Iya.
3: Panas kering. Dingin gitu daripada di sini panas tuh sampai
0: panas
3: malam.
0: Banget ya.
3: Kalau malamnya itu nggak pakai selimut pun bisa.
0: Itu daerah apa? Daerahnya kan daerah atas nggak sih, Bang Luhut di sana? Bener ya? Apa ke bawah? Iya. Apa daratan bawah?
3: Itu dataran tinggi.
0: Oh, dataran tinggi ya?
3: Iya.
0: Waduh, itu makin kering lagi tuh kulit, Bang.
3: Iya, makanya. makanya itu kalau kemarin itu. Bisa itu cuma di 50.
0: Ya.
3: Saking panasnya.
0: Ada, ya udah yang penting sehat-sehat Bang Luhut sana ya. Cuaca lagi gak beres nih. Sehat ya. Mau lagu apa nih? Saya coba cariin deh kalau ada. Masih bebas soalnya.
3: Oh, masih bebas. Kalau gitu ini adalah dulu dari yang mancanegara.
0: Apa tuh mancanegaranya?
3: Yang nyanyi itu Papa Roach.
0: Papa?
3: Papa Roach yang nyanyi.
0: Oke, judulnya apa?
3: Aku lupa, judulnya agak panjang, tapi ada angel-angelnya.
0: Oke, okay. Tadi Papa Ros apa Papa Rod? R-O-D atau R-O-S atau R-O-A-D?
3: R-O-A-C-H.
0: Papa Roach, gitu ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, okay. Coba saya sambil cek dulu Bang, Bang Luhut ya.
3: Iya.
0: Saya pasti judulnya banyak nih. Nggak apa. Iya. Soalnya ada macam-macam. Di sini kayak ada apa ya? Kayak Help, terus Last Resort, Leave a Light On... Itu paling sih, Scars.
3: Gak ada itu, ada itu yang judulnya Angel-Angelnya, ada itu.
0: Angel?
3: Iya.
0: Coba saya cari.
3: Lumayan panjang judulnya, cuma aku nggak ingat, tapi ada Angelnya.
0: Between Angel and Insect?
3: Oh, iya.
0: Itu
3: iya.
0: Benar?
3: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay. Boleh, nanti saya coba play ya.
3: Yang pertama buat Bang Darma, senang bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada juga Bang Sandi yang baru saja turun, ada juga Bang Anwar, salam kenal juga. Terus ada juga Bu Indi, Ibu Jati, Bu Janura, Bunda Yokelin, Bu Sartika, Bu Siawati. Terus ada juga Pak Widi, ada Bang Benijo, Bang Leman juga di Lampung, Bang Andi di Banti, Lengkudu. Terus ada juga Bang Gulan, Pak Mangku. Terus ada juga jadinya
0: ya semuanya
3: ya semuanya lah soalnya sudah lupa
0: ya, tidak apa apa
3: buat semuanya saja jelas.
0: Oke, okay.
3: Bermalam minggu buat semuanya dan itu juga Bang Yunus yang di Sulawesi Barat sana.
0: Oh, oke,
3: okay. Sama Bajingga yang di Manado juga. Oke, okay, buat Bandar masih nak bertugas sampai
0: tuntas. Siap.
3: Dan pulangnya hati-hati.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih juga ya Bang Horas. Thank you very much itu Bang Luhut. Terakhir saya angkat WhatsApp-nya dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan ya dengan bapak siapa nih?
4: Anak buah KDM.
0: Oh. Pak Muhammad
4: Ahmad Irwan.
0: Nah, itu dia. Pak Ahmad Irwan.
4: Iya, jangan tertukar kalau Pak Ahmad Irwan mantan gubernur.
0: Waduh, sehat, Pak. Biasanya pagi-pagi deh loh saya selalu mendengar dengan Putu Nirawati pasti nih fansnya nih.
4: Kecuali Pak Subar kemarin enggak sempat gabung karena saya lagi di luar kemarin.
0: Oh, lagi di luar kemarin ya. Ingat ya.
4: Saya kangen sama Boto tuh olahraga tuh ngegabung karena lagi di luar saya.
0: Oh, kemarin Persib menang kayak ide deh di sana nih.
4: Menang sih enggak, cuman kan head to head jadi unggul.
0: Iya ya benar ya, head to head ya.
4: Beda dengan zaman Perserikatan kan ada istilah 8 besar
0: teman-teman. Iya.
4: Kalau kompetisi liga kan hitung dari nilai ya, bukan dari masalah menang atau kalah.
0: Iya. Ya. Ya
4: sebetulnya kan waktu dia sama Jepara kan 0-0.
0: Iya. Oh ya. Oh, saya juga lihat waduh nih. Padahal banyak yang jagoin Barito, Pak Saudara.
4: Iya, soalnya begini, kalau memang sebetulnya di Band Pas Possible juga banyak mantan, tapi sekarang belum terdengar lagi itu Ima Depasek
0: iya.
4: Yang baru itu kan. Profesi dan pasar itu dan pasar pernah punya pemain nasional yang cukup lama Bang Belintang itu siapa lah bukan Ima Depasek Wijaya kan. Nah sekarang ada Kadek Arel kan ada masih muda kan dia masih banyak harapan kan seperti itu di antaranya.
0: Iya. Ya apapun itu ya selamat buat Pak Ahmad Irwan ya, Persibnya menang di sana.
4: Iya, pokoknya rame begini banget. Kalau saya begini Persib tidak fanatik kepada satu daerah. Kalau tuh ada pemain khusus sama siapa yang berprestasi di daerah manapun juga saya bangga juga.
0: Iya.
4: Ya bisa diomongin Denpasar sekarang punya Kadek Arel. Itu adalah pemain masih muda, masih punya harapan cukup besar untuk menggantikan Imba Depasek Wijaya yang sudah lama
0: ya.
4: tim nasional itu.
0: Okay, ya.
4: Kalau berbicara olahraga bola,
0: saya lebih wah panjang ini. Wah panjang ini nih. Udah kayak pagi-pagi
4: panjang, nih. Iya, ya panjang. Kemarin kan waktu di Olimpiade siapa yang mengharumkan bahasa negara kan?
0: Iya.
4: Dan di Bali juga
0: benar-benar.
4: Bulu tangkis memberikan emas rontoknya gantinya ada remaja emas dari Panjat Tebing dan angkat besi itu dari Banten.
0: Iya, Panjat Tebing sih.
4: Bulu serontok sekarang.
0: Iya, Pak. Bulu tangkis ya. Ah, ya apapun itu doalah yang terbaik aja, Pak ya.
4: Iya, okay. Itulah kalau bicara olahraga memang saya senang semangat tuh.
0: Oke, okay, mau request apa nih, Pak? Masih bebas lagunya, saya coba cariin.
4: Lagu Manca atau bisa
0: Manca Indo boleh.
4: Saya mah pengennya pencinta produk dalam negeri,
0: ah, okay.
4: Saya setuju juga ya.
0: Apa tuh?
4: Termasuk pakaian sepatu juga masih menjadi produk Cibaduyut.
0: Tetap ya Cibaduyut ya sampai sekarang ya.
4: Iya, Cibaduyut paling terkenal kan di Jawa Barat.
0: Iya.
4: Sepatu Cibaduyut. Lagunya bebas ya tahunnya itu kan.
0: Heeh, bebas.
4: Nah, saya mencoba lagu dari ini Ebit Gade itu kan.
0: Ebit Gade apa tuh? Ebit Gade-nya, Pak.
4: Coba kita renungkan.
0: Coba kita renungkan ya.
4: Coba kita renungkan situasi sekarang.
0: Aduh.
4: Di Timur Tengah atau di dalam negeri kita sendiri lagi hangat kan sekarang masalah masalah MBG.
0: Iya, Pak. Aduh. Iya.
4: Tuh. Iya, masalah MBG kan lagi hangat sekarang kan itu aja.
0: Memang sudah seharusnya.
4: Kalau saya begini, kalau saya berbincang masalah-masalah hangat itu, saya paling senang tuh kan seperti itu. Cuman kalau perbincangan masalah politik panas, tuh kan selalu ikut terpancing kalau saya itu aja.
0: Iya, kayak nggak ada habisnya Pak ngomong politik.
4: Ya salam-salamnya akan ngomong terlalu lama.
0: Iya, terus saya. Boleh.
4: Ya salam buat Bang Luhut yang barusan sudah masuk. Ada juga buat siapa Ibu Farida. Ada juga buat siapa Teh Dinda, Bang Anwar. Kemudian ada Ibu Janura, ada Pak Komang Armada, ada Pau, ada juga siapa lagi? Duh, apalagi karena saya jarang buat saya ikut masuk, susah masuk kalau karena saya udah masuk udah gitu kan.
0: Udah. Udah.
4: Buat Bung Benny Jo itu kan, dan buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
4: Tempat terkecuali. Kalau saya mah ada ciri khasnya, ada pantun kan ciri khasnya.
0: Apa tuh?
4: Itu boleh kan?
0: Boleh dong.
4: Iya, iya.
0: Apa?
4: Persinggahan ke Samarinda
0: itu kan. Cakep.
4: Perjalanan tetap ke Jogja.
0: Cakep.
4: Pilihan boleh berbeda.
0: Oke. Okay.
4: Persatuan tetap dijaga.
0: Luar biasa.
4: Okay. Dari Tanah Abang langsung ke Angke.
0: Cakep.
4: Datang ke kota beli sepatu.
0: Cakep.
4: Dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu.
0: Waduh. Mari kita untuk bersatu. Cakep.
4: Naik kuda ke Kota Langsa, beli ikan ke Kota Kuba. Pemuda harapan bangsa, jauhkan dari narkoba.
0: Wiss.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Waduh. Luar biasa nih Pak Ahmad Irwan ya. Luar biasa. Seru banget ya. Kita bersatu ya. Jauh dari narkoba dan lain sebagainya. Memang benar ya. Tadi pesan dari, bukan pesan ya, yang sempat dinyatakan juga ya. Jadi memang ya, coba kita renungkan request lagunya tadi. Kita harus merenungkan juga nih kejadian yang sedang terjadi saat ini khusus Indonesia. Ya, semoga baik-baik aja ya. Udah jam segini, 9.42 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya sudah waktu kita play lagunya, sesi pertama. Nanti kita lanjut sesi kedua ya, lagu tahun 60-70an. Karena takutnya nggak bisa ke-play lagunya. Oke, okay. Bang Anwar, saya gabung langsung sama Chris Pati aja ya. Ya, mengenangmu. Nih dari Bang Sandi. Nanti lanjutkan dengan Papa Roots-nya Bang Luhut dan juga Ebit Gade dari Pak Ahmad Irwan. Ini dia hanya untuk Anda di Senandung Malam.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Waktunya kentongan.
2: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
3: Lalu gimana dong?
4: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Dan pasar.

0: Take Me Home, Country Road dari John Denver ya. Bawa aku pulang ya, jalan desa, nggak jalan desa juga sih ya. Intinya ya, kadang memang kita pengen memilih apa, rasa itu pengen pulang gitu ya, kampung halaman gitu ya. Karena mungkin ada beberapa hal yang kita rindukan juga ya gitu. Ya siapa tahu mungkin ketika kita pulang ada sesuatu yang menyenangkan juga. Tidak hanya di perantauan saja gitu ya. Ya apapun itu, semoga yang terbaik untuk Anda yang sedang merantau juga, yang kangen rumah ya. Semoga nanti segera bisa bertemu dengan keluarga atau ketemu rumahnya ya. Tapi ini gak tentang rumah aja ya. Yang mau bergabung boleh Senang Malam sesi kedua 08-0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Ini lagunya 60-70 manca dan juga Indo. Kita kata WhatsApp dulu. Halo, Senang Malam.
1: Halo, selamat malam dan pasar malam ini.
0: Selamat malam, Bu Wigati.
1: Selamat malam, lama banget sama enggak ketemu Mas Herman.
0: Habis liburan. Saya liburan ke Semarang, Bu. Enggak itu enggak liburan sih. Wah, enggak. Balik gak kampung.
1: Mampir.
0: Loh.
1: Mampir.
0: Jauh.
1: Tahu ya enggak jauh, 2 jam atau jauh. Wah.
0: Ya kan? Pengennya kesana, pengennya kesana Bu gitu, cuman di Semarang dulu aja deh gitu.
1: Berapa hari di Semarang?
0: Berapa ya, 10 hari, lumayan.
1: Waduh,
0: lama.
1: Cuti lama banget. Mesti ini habis cuti mesti ini tambah.
0: Apa? Iya, nambah dikit tambah aja. Nah, kebetulan pas jadwalnya pas libur terus saya tambahin dikit gitu cutinya. Gitu loh. Kan sekalian ketemu keluarga sana.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kumpul keluarga. Kumpul. Betul.
0: Di sana bagaimana, Bu? Di Semarang tuh kan panas banget ya. Anginnya pun sampai panas. Nah, di sana gimana, Bu? Apa masih dingin-dingin
1: di
0: aja?
1: Sini? Iya, dingin-dingin aja. Kemarin hari apa ya, dari pagi siang itu, wah kabutnya tebal.
0: Oh, ada kabut
1: gelap
0: teman, ya?
1: Sekali. Oh iya, iya di sini.
0: Iya, iya benar sih, pasti ada kabut. Dingin. Cuman kemarau itu tetap dingin di sana ya.
1: Sini kemarin masih hujan kemarin.
0: Oh, sempat hujan.
1: Belum full kemarau. Iya, masih hujan.
0: Oh, enak ya.
1: Cuma enggak hujan itu 4 hari.
0: Oh,
1: kemarin
0: 4 hari, ya?
1: Sama kemarin, iya, kemarin sama kemarinnya hujan terus tadi gerimis. Enggak ada matahari juga, enggak panas juga.
0: Iya, enak ya.
1: Terang juga enggak panas. Enak, enak betul, enak buat tidur. Wah.
0: Buat tidur. Mandinya juga males ya, Bu ya.
1: Oh, enggak.
0: Kan dingin. Males gitu.
1: Kan mandi air panas dong.
0: Oh iya ya, air panas ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Oke. Okay. Tadi siang nanti itu Mbak.
0: Apa?
1: Mbak. Siapa? Tadi
0: siang
1: Mbak,
0: siapa? Linda.
1: Mbak Lintang.
0: Oh, Mbak Lili. Iya.
1: Mbak Linda. Nanti malam sama Mas Dharma, Bu. Ya kangen lama enggak ketemu. Nanti malam Mas Dharma siaran gitu. dari tadi sampai keriting enggak bisa masuk.
0: Iya, Bu. Kemarinnya malam jam 11 malam kan ada siaran bola dulu. 11 malam juga yang nelpon banyak, waduh. Ini pada gak tidur ya?
1: Iya. Udah tidur saya.
0: Udah tidur ya.
1: Udah bola, habis bola terus tidur.
0: Malah dengerin bola, Bu ya.
1: Dengerin.
0: Dengerin bola.
1: Nonton sampai dikit-dikit.
0: Nonton dikit-dikit. Yang penting sehat, Bu, juga di sana ya.
1: Amin. Sehat-sehat juga buat Mas Dharma. Lagunya apa? Tahun berapa ini?
0: Ini tahunnya lama, Bu. 60-70. Ini Indo sama Manca. Indo sama Manca.
1: Indo sama Manca. Manca minta dari Peter Marvey.
0: Peter Marvey.
1: Iya.
0: Oke, okay, apa tuh judul?
1: Du.
0: Du. Udah, itu doang. Du.
1: Iya.
0: Oh. Okay.
1: Masuk. Masuk
0: coba
1: dong.
0: Saya cek dulu.
1: Cek, recek.
0: Oh ya, masuk. Peter Maffay, aman. Siap.
1: Oke, okay, siap buat Mas Dharma. Selamat tugas, sehat. Terus ya. Aduh, selamat berbahagia. yang habis cuti.
0: Ya Bu, seger Bu.
1: Masih tebel ini. Ya jelas pasti tambah seger kan, imun, ibu.
0: Iya.
1: Oke, salamnya buat Bang Sandi, buat Mama Yanura, Bunda, Bu Yanura, Mama Yoseli. Bu Indi sudah masuk belum?
0: Belum, ini kayak lagi banyak acara nih Bu Indi.
1: Oh iya, semangat Bu Indi, semangat. Terus buat Bu Kartika, Bu Resmi ya, selamat malam Bu Resmi, Bu Ani. Pak Sanggulan lama tidak masuk ya Pak Sanggulan. Sehat-sehat ya Pak Sanggulan. Terus ada lagi siapa ya, Pak Made, Pak Mangku, Mas Anwar, Mas Wandi, Wandi monitor.
0: Iya monitor nih biasanya nih.
1: Monitor. Halo Mas Wandi, satenya sate Padang, sate Padang.
0: Sate Padang. Kenapa nggak sate kambing, sate Padang?
1: Sate Padang kata Mas Wandi itu sampai sate Padang. Kalau pulang siaran beli.
0: Oh pulang sate, pas pulang siaran. Wah, yaudah demennya makan masakan Padang terus tuh. Mas Wandi heran.
1: Makanya terang benderang.
0: Terang benderang.
1: Oke, terus sama siapa ini Mas?
0: Oh Pak Wayan Switra malam ini.
1: Oh, selamat malam Pak Wayan. Siapa Pak Wayan?
0: Betul.
1: Selamat malam, sehat, salam sehat ya. Buat Bang Dharma, Mas Dharma pulangnya siap? Hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Jangan belok-belok.
0: Iya, lurus pokoknya. Harus lurus, di jalan yang lurus. Harus di jalan yang lurus.
1: Tapi nanti ada martabak mampir ya.
0: Iyalah, kan lapar. Biasa. Pas Wandi beli makanan apa? Nasi Padang ya, saya martabak lah kalau bakal.
1: Iya, asik martabak telur ya. Oke.
0: Oke.
1: Buat semua-semua aja selamat malam. Saya tunggu lagunya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke, itu dia dari Bu Wiga ya. Oke, sekarang dari pesawat telepon ya. Kita angkat dulu. Mau saya angkat? Nah, ini dia. Tadi enggak bisa diangkat. Halo, selamat malam.
2: Swastiastu.
0: Swastiastu. Pak Mangku Jana. Ada
2: giliran.
0: Sehat, Pak?
2: Sampai ngantuk ya. Sabar-sabar aja.
0: Sampai ngantuk.
2: Tadi Bu Wiganti ya?
0: Iya betul.
2: Ya salam Bu, semoga sehat Bu. Dari Pak Mangku Wijana di Klungkung.
0: Aduh. Saya kira
2: lagunya apa nih? Apa itu gana?
0: Iya, saya kira Pak Mangku lagi ada acara. Soalnya kayak hari ini baik acara deh. Saya lihat di jalan.
2: Mendengarkan radio tetap gitu.
0: Oh kira.
2: Tapi gimana?
0: Soalnya sesi pertama kok nggak masuk ya?
2: Ya mau keduluan saya sama Pak Anwar itu baru mau ngangkat tuh sudah.
0: Iya dia nunggu.
2: Terus waduh tahu
0: nih. Standby ya.
2: Ya salam dulu ya.
0: Iya boleh. Eh,
2: lagunya saya carikan, lagunya kalau ada yang itu.
0: Apa
2: yang
0: tuh?
2: Tikus.
0: Hati kau sedang.
2: Warna Pancasila kalau ada.
0: Oke, saya coba cariin Pak ya.
2: Nih, salam Bu Pak Widi, Bu Wariza, Bu Indi, mungkin repot, Bu Resmi, gak Bu, gak
0: Mas,
2: gak Mas, Bu Kartika, mungkin tidak dapat masuknya ya, ke Tokyo dulu Pak Made, Widi. Mas Andi Yudhistira. Pak Sandi yang di Munang Maning, terima kasih. Ya semuanya Pak Putu Bendese ya. Sudah masuk ya. Iya buat Janura sebenarnya yang pertama. Sudah belum masuk ya.
0: Iya belum.
2: Iya ya. Anu dengar bola, nonton bola apa gimana.
0: Nonton bola.
2: Iya. Oke lah ketemu.
0: Udah.
2: Bang, bagus.
0: Aman.
2: Waduh.
0: Siapa?
2: Tersuk semua. Alah lah laku enggak tidur mantap di Gampang Semarang.
0: Tenang.
2: Ya. Oke lah. Okay. Terima kasih banyak. Tunggu lagunya ya.
0: Oke, dapat salam dari Bu Wigati, sehat-sehat Pak Mangku, oh, gitu katanya.
2: Oh, nge-nge.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
2: Oke. Nge-nge.
0: Oke, itu dari Pak Mangku Wijana. Kita coba angkatin di WhatsApp lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Dharma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Farida. Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah sehat baik. Dengar-dengar suaranya Bang Dharma, wow semangat ya. Tadinya Bu Farida udah mau ini.
0: Mau tidur.
3: Mau ke pulau, ke Pulau Kapuk. Tapi duh, dengar-dengar Bu Bija sama Pak Mangku tadi gabung sama Bang Dharma. Wih, bangun duduk-duduk.
0: Waduh. Suara saya berisik berarti nih.
3: Iya, berisik artinya asik ya dengar suara itu. Kita kalau mendengarkan suara itu ya asik ya.
0: Oke. Okay.
3: Apa? Iya. Artinya bikin semangat kita enggak ngantuk kan. Jadi bangun duduk-duduk langsung telepon. Berapa kali teleponnya tadi ya? Berapa kali ya? Bang Dharma lagunya tahun berapa ya?
0: Ini tahun 60-70. Ini Indonesia sama manca Bu, lumayan lama. Bukan lumayan lama, emang lama sih lagunya.
3: Iya, 60-70. Berapa tadi?
0: 60-70. Oh, oh. Kalau Indonesia sih, ya Indonesia sih seangkatannya tuh kayak Lili Suryani, terus Musena Latas, Teti Kadi banyak nih Bu, Panbers.
3: Musena Latas sama Titi Sandora ya. Itu apa
0: judulnya? Saya lupa lagi ya. Judulnya kayak saya tahu deh. Saya lupa iya, lagi.
3: Lupa juga judulnya.
0: Musir alat judulnya. Di antara hatimu hatiku, bukan ya?
3: Iya, itu di ya? Antara hatimu hatiku.
0: Oh iya, oke. Okay.
3: Iya. Ya, enggak terlalu lama ya, jangan di belakang kan masih banyak gabung. Mau kirim salam buat tadi Bu Wiga. Bu Wiga tadi Bu Fadil udah gabung di Surabaya ya. Kirim salam buat Bu Wiga ya. Ini mau kirim salam buat teman bunda yang ada di Palembang ya. Beliau biasa menetar itu. Buat Adinda Ajeng yang ada di Sungai Lilin, Palembang ya. Semoga beliau sehat-sehat bersama keluarganya. Ada Pak Andi di Batam ya, ada Purnama Sari. Pak Widi ayo gabung ya. Bunda udah gabung ini. Terus ada Pak Benijo, Bang Dei, Bang Krispati di Sumba, Pak Nasron, ada Bang Anwar, ada Pak Sandi, Pak Tami, ada Pak Nyoman, Pak Made. Tadi Pak Mangku saya, Pak Mangku.
0: Pak Mangku Wijana.
3: Pak Mangku Wijana, iya boleh.
0: Dapat salam ya. Dapat dari Bu Wigati, katanya. Terima kasih Bu Farida, gitu katanya.
3: Iya,

0: Pas iya nih, di jalan kok banyak nikah ya, lagi musim nikah apa? Saya bingung.
1: Lagi musim-musim pengantin baru.
0: Iya, pengantin baru. Asik iya, pengantin baru.
1: Iya, mau kirim. Oh, ada Kang Ahmad Irwan ya, ada yeah. Yang Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong ya. Pak, akunya di mana saja berada, sahabat-sahabat mentercinta kasih dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, semua-semuanya ya. Salam sehat, iya. Salam bahagia, salam kompak selalu. Hah? Itu yang di sampingnya Bang Darma siapa ya?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
1: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan, salam sehat ya, salam bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Apa?
1: Bang Darma juga begitu.
0: Ini lagu Bu, lagunya yang diantara hatiku hatimu ya. Itu tahun 80-an terbitnya ternyata. Terbitnya lo ya, terbitnya gitu. Paling
1: Lili Suryani
0: ya. Lili Suryani.
1: Ya, si Bang Darma pilihkan ya.
0: Oh yaudah, saya coba cek yang lain. Saya cariin pilihkan. Maksudnya. Oke. Okay.
1: Yang penting lagunya bisa menyentuh ke hati ya, bisa membuat kita apa bahagia. Kalau Ibu Farida kalau lagi ini lagi ada apa yang dipikirin ini, ya kebanyakan ke lagu. Cari lagu-lagu ini. Makanya Ibu Farida kadang lagunya lagu ini ya. Kalau biasa orang tebak pasti orang ini padahal enggak juga sih. Kita kan kalau enggak boleh selalu marah-marah. Nanti kan ketika marah-marah kata orang tua cepat tua itu.
0: Cepat tua. Cepat ini. Iya, jadi, tua di jalan, iya, Bu.
1: Iya, tapi biasa saja ya menyikapinya itu biasa saja, kita santai aja ya. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Ibu Farida ya, yang habis dari kondangan ternyata ya. Bener sih, lagi rame nih nikahan ya. Saya baru nyadar jalan dari tadi sore, dari kemarin ya. Kok ada nikahan ya? Apalagi musimnya atau tanggal baik ya, saya gak tahu ya masalah tanggal-tanggal ya. Tapi mungkin yang ada di perjalanan saat ini habis dari kondangan ya, dari pernikahan teman kerabat atau saudara dan sebagainya ya. Semoga pulang sampai tujuan ya. Dan jika mungkin Anda belum mendapatkan pasangan, semoga segera dapat pasangan ya. Siapa tahu nanti bisa ke kondangan nanti ya. Tidak hanya ke kondangan sih aja, siapa tahu bisa dikondangin nanti sama yang lain ya. Apa coba ya. Kita angkat WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Bandar, gimana kabar Rumben nih?
0: Selamat malam Bu Janura, sehat. Bu, gimana kabar? Sehat.
2: Sama-sama sehat.
0: Waduh.
2: Sehat, segar-segar bisa bersuara di udara.
0: Saya kira tidur, Bu.
2: Tidur. Kalau tidur kan tidak bisa bicara dong.
0: Lah kan biasanya kan pertama.
2: Baru bangun. Oh, dong.
0: Yo.
2: Kan dulu tanyanya, baru bangun apa
0: gitu ya?
2: Kan mau tidur.
0: Oh iya gitu ya juga ya. Soalnya kan maksudnya tumben, biasanya kan pagi sih.
2: Tumben dari tadi sengaja ngemel, Pak Anwar, Bang Kle, Mangku Klunggong tadi.
0: Iya.
2: Tidak bisa nembus.
0: Bisa tembus.
2: Baru bisa nyaut, ya enggak apa-apa. Ya apa-apa. Yang penting sudah bisa bersuah.
0: Oke.
2: Lagunya apa sekarang, Bang?
0: Ini tahun 60-70, ini Manca sama Indo, Bu.
2: Manca sama Indo. Kalau I've been away too long.
0: Apa? I've been?
2: I am been.
0: Been? I am been?
2: Been away. Away.
0: Away, oke.
2: Okay.
0: Too long ya.
2: Away. Ya.
0: Yeah. Siapa yang nyanyi?
2: George Baker Selection.
0: Oh, George Baker.
2: Ya.
0: Coba saya cek dulu. I've been away too long. Oke, aman Bu, nanti tinggal di play.
2: Ya, ada ya. Oke, salam-salam Nini. Sudah banyak yang naik tadi, saya sudah sulit tertembus gimana mungkin. Ya enggak apa-apa ya.
0: Apa-apa.
2: Sudah sekarang bisa masuk ya. Ya, selamat bertugas Bang Darma. Ya, buat siapa operatornya?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
2: Pak Wayan, selamat bertugas Pak Wayan. Mbak ini, Bu Resmi, buat Bu Nayos, Bu Andi Gunung Dalang, Bu Farida, selamat malam. Bu Kasih di Jambi, Bu Sanciar, ya, Sanciar yang ada di Palu, buat Bu Ayu di Maluku, buat Bu Mega yang ada di Wonosobo, selamat malam. Yang ada di Jakarta siapa ya namanya, Gek?
0: Cik Guria.
2: Lupa aja saya terus
0: bilang. Pasti situ, pasti lupanya di situ.
2: Malam-malam baru dia naik karena sudah Indonesia bagian barat kan bisa satu jam dengan kita, makanya Indonesia sudah naik. Selamat malam ya.

0: Buat Kak Ahmad Irwan yang ada di Bandung, Pak Menesa, Pak Bagas, Pekasanggolan, Dirai, gimana kabar? Yuk, silakan naik mat malam ya. Buat Pak Tami, Jamlah Pura, Pak Nyaman Negara. Buat Pak Made, di Tabanan, Pak Nyaman di Pak Nyaman Ceva di Gianyar mat malam ya. Buat Pak Made Widi Ken Arok, gimana kabar? Pak Armada juga yang ada di Singaraja, Pak Bunda Bu Resmi, buat Pak Mangko Ribawa, Mangko Mariarse, Pak Mangko Madewangsa, buat Mangko Romo, buat Bu Idiawati Desa Ayu juga. Ya, buat semuanya para pecinang Ruang Rin, buat Senandung di malam.
1: Sama aja. Nah,
0: rindu yang lain, rindu membagi rindu lewat lagu. Terima kasih, Bang Darmasa, tunggu lagunya ya.
1: Siap. Oke.
0: Selamat berlukas.
1: Bye. Oke, itu dia Bu Janurah. Oke, kita langsung lagu. Iya benar, langsung play lagu gitu maksudnya ya. Tadi udah request kan, tadi ada Bu Wiga, Pak Mangku, Bu Farida, Bu Janurah ya. Tadi Bu Wiga request lagu Peter Maffay. Du ya, DU gitu. Terus Pamang Kewijane itu kue sendang ya tadi ya, Bahana Pancasila, dan diteruskan dengan Lili Suryani, Bu Farida, Teringat Kampung Halaman, saya masukkan lagu itu, dan juga George Baker ya, dari dengan judul I've Been Too Long. Oh ya, request dari Bu Janura. Nah ini aja, ini dia. Untuk ada lagu-lagu juga hanya di Senandung Malam.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kisah cinta dari Ivo Nila Krisna ya. Gimana kisah cinta Anda? Ya. Gak apa-apa ya, kisah cinta itu akan berbeda-beda ya setiap orang ya. Ada yang berjalan baik, ada yang berjalan bukan kurang baik ya. Berjalan pelan-pelan dan akhirnya menuju baik gitu ya. Apalagi yang hari ini yang mungkin lagi malam mingguan ya. Semoga malam mingguan Anda juga baik-baik saja ya. Selalu bahagia dan yang pasti selalu bisa memberikan kenangan yang indah untuk Anda ya. Oke, yang mau menghubungi 0896-7812-3830 0361-222-161. Kita angkat yang WhatsApp dulu, nanti nelpon di WhatsApp nih. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, selamat malam Senandung Malam.
0: Iya,
1: selamat malam Bang Dharma.
0: Selamat malam Bu Kartika, sehat?
1: Gimana kabar?
0: Saya sehat Ibu. Bu Kartika gimana, sehat?
1: Astungkarya sehat. Ini baru gabung saya nih, baru monitor.
0: Aduh, pasti habis itu ya. Ke acara nikahan ya?
1: Enggak. Ada.
0: Nonton sinetron nih.
1: Enggak, iya.
0: Oh, kan benar. Iya. Biasanya kan gitu.
1: Iya, lupa. Sering lupa kalau udah
0: asik gitu.
1: Nonton gitu. Asik.
0: Tapi ini suara Bu Kartika lancar nih, biasanya putus-putus sinyalnya, aman nih, bagus deh.
1: Ya gitu.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang udah enggak.
0: Udah bagus kok. Iya, enggak kayak dulu. Dulu saya ngomongnya dicuekin saya dulu.
1: Iya. Ini Bang Dharma kok berapa hari baru siaran ya?
0: Iya, 10 hari, Bu.
1: Kemana?
0: Saya iya ke Semarang. Soalnya kan anak istri saya kan di sana. Gitu.
1: Di Semarang ya?
0: Iya. Asli sana soalnya anak sama istri asli sana. Terus ya udah.
1: Jadi Bang Dharma sendirian di Denpasar.
0: Ya, sendirian, tinggalnya sendirian. Walaupun ada keluarga sih, tapi tinggalnya sendirian. Kakak di sini ya, ada kakak.
1: Sekali harus pulang kan.
0: Iya.
1: Ada anak gitu kan.
0: Iya, masih bocil. Iya, baru 1 tahun, ya, Bu.
1: Kangen ya. Ini ngomong nih malam ini lagunya.
0: Ini tahun apa? Tahun 60, 70 Indonesia sama manca, Bu.
1: Yang lagu manca apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Ya Bang Dharma aja yang nyariin.
0: Iya, saya coba cari. Ya, saya cari yang
1: Indonesia dulu, yang Indonesia.
0: Oke, okay. Indonesia Titi Kadi mau nggak, Bu?
1: Titi Kadi. Selain Titi Kadi?
0: Selain Titi Kadi, di sini ada Bob Tutupoli, itu Widuri, Black Brothers. Oh. Terus Kerinduan, Tak Kulupa itu Bob Tutupoli, baik juga Bob Tutupolinya.
1: Aduh, enggak suka.
0: Enggak suka ya?
1: Yang lainnya aja. Karena lagu itu udah sering soalnya diputar di radio, sering denger gitu.
0: Oke. Okay. Ini di sini ada Emilia Contesta yang Walau Hati Menangis Pergi Untuk Kembali. Terus sebentar, kita cek dulu. Yang tadi Lili Suryani udah. Terus udah sih, tapi beda judul, Bu. Kalau beda judul enggak apa-apa. Ini ada Lili Suryani yang Kisah Cinta, Sampul Surat ada. Terus
1: tahun 60-an ya?
0: Oh, iya, 60-70 soalnya, Bu. Kalau Sabtu tuh pasti 60-70.
1: 60 belum lahir saya.
0: Saya apalagi, Bu? Dipikirin aja juga belum.
1: Tapi kan Bang Dharma kan punya apa namanya tuh, punya
0: apa?
1: Tahu untuk apa namanya?
0: Oke.
1: Kalau Bang Dharma di studio itu kan bisa nyari, oh ini tahun lagu tahun ini ya, cuman gitu aja.
0: Oke. Okay. Ini ada Titik Sandora, Bu. Hatiku Hatimu, saya baru ketemu nih. Tadi requestan Bu Farida enggak jadi tadi.
1: Soalnya kalau minta yang lainnya kan enggak ada. Kalau saya yang request gitu loh. Ya.
0: Iya.
1: Ya boleh Titik Sandora.
0: Iya.
1: Titik kalau Hetiko Sena nggak ada ya, Bang?
0: Hetiko Sena nggak ada, sebentar.
1: Ada.
0: Tapi ya Hetiko Sena ini adanya nih Cinta Putih, Kemuning, Dingin, sama Nona Ana.
1: Apa namanya?
0: Ya, apa?
1: Pas surga dan neraka gitu nggak ada?
0: Surga dan neraka nggak ada, Bu, di sini kebetulan belum masuk ke playlist nih. Ha-ha.
1: Di... lagunya apa?
0: Itu yang Hetiko Sena ada Cinta Putih, Kemuning, Dingin, Nona Ana.
1: Ya, Cinta Putih aja.
0: Cinta Putih aja ya.
1: Ya. Ya.
0: Oke.
1: Bang Dharma, saya mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Nanti kelamaan ngomongnya nanti yang di belakang pada nunggu gitu. Akhirnya pertama ada Bu Indi udah masuk belum, Bang?
0: Bu Indi belum, mungkin lagi sibuk kayaknya.
1: Iya, sibuk kayaknya. Bu Indi, selamat malam ya. Semoga aja bisa masuk. Barusan ada Bu Farida ya. Terima kasih salam-salamnya karena saya baru gabung ya. Juga ada Bu Janura udah masuk?
0: Udah, Bu Janura udah.
1: Udah ya. Ya, selamat malam Bu Janura. Ada Bu Ani Gunung Talang, ada Bunda Rini, Bunda Yos juga ya. Bu Gemas, ada Ibu Wigati, ada Bu Ayu Maluku, Mbak Viola, ada siapa? Linggan Pasar, ada Pak Foto Bendesa, ada Pekak Sanggulan, ada Pamangku di Kelungkung, juga ada siapa lagi? Linggan Pasar ya. Ya, kayaknya segitu aja.
0: Ya, ada semua-muanya.
1: Bang siapa namanya?
0: Bang Sandi. Ya? Bang Luhut.
1: Bang Luhut belum masuk.
0: Udah tadi.
1: Oh iya. Mm-mm. Semoga aja masih monitor ya. Mm-mm. Bang Luhut sama Bang lupa dah.
0: Lupa dah.
1: Bang Benijo. Lu banyak sekali lupa lo.
0: Dan semua aja, wis.
1: Semuanya deh. Bang Diawati lagi satu ya, hanya semoga aja lagi monitor. Salam kompak di udara ada aja ya. Mm-hmm. Semuanya saya mohon maaf saya lupa.
0: Tidak apa-apa.
1: Apa namanya mata di TV?
0: Mata di TV.
1: Makanya.
0: Mau yang mana nih? Ayo.
1: Oke, ngasihnya nonton sinetron.
0: Iya.
1: Iya, salamnya buat kesemuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Bang Dharma, terima kasih waktunya. Selamat bertugas sampai tuntas nih ya.
0: Iya.
1: Nah, lagi dikit waktunya. Lainnya saya tunggu ya, Bang Dharma.
0: Oke.
1: Okay. Sampai jumpa, Bang Dharma. Bye bye.
0: Oke, okay, bye. Oke, itu dia. Oke. Bu Farida, ini saya ketemu lagunya Titik Sandora, Hatiku Hatimu. Nanti saya play lagunya deh. Tadi saya kayak merasa berhutang saya lagu. Yang WhatsApp yang nelfon rame, saya nggak bisa ngangkat ya. Mungkin agak tunggu agak reda dulu kali ya. Kita ke pesawat telepon dulu deh. Ya, tiga penelpon dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Bang
0: Cendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, sehat?
2: Iya, sehat. Lagi monitor.
0: Aduh, gimana nih kegiatan apa sih yang sudah dilakukan hari ini?
2: Saya mau bilang nih kita baru makan malam, Bang Chandra.
0: Habis makan malam.
2: Baru mau makan malam.
0: Wah, berarti habis jalan-jalan dong tadi dong, baru sempat makan
2: kita
0: soalnya.
2: Kan ke negeri Rota ngambil ikan kak segar, dan ikannya baru selesai dimasak nih. Kebetulan ayo Fatima udah duluan.
0: Ikan lagi ya, ngambil di laut lagi kayak biasanya waktu itu ya.
2: Iya, nanti biasa ke tas ke sana lagi. Ya berarti mau tangkap
0: ikan. Waduh, enak ya tiap hari makan ikan.
2: Di sini kan ikannya lagi mahal, Bang Chandra.
0: Oh iya ya, lagi mahal ya. Lagi musimin apa musim apa waktu itu bilangnya, saya lupa deh.
2: Musim angin.
0: Ya, musim angin jadi mahal gitu ya.
2: Iya, mahal. Ikan tongkol aja sih dekor 50.000 dan 100.
0: Waduh, ikan tongkol enak banget itu.
2: Iya, enak sih. Makan telur itu mah berasa ini kayak kita muka udah kayak telur gitu ya. Mendingan kita
0: makan. Ya, yang penting sehat. Hati-hati anginnya lagi semeriwing gitu lah.
2: Kencang-kencang.
0: Hati-hati yang
2: penting. Ya pokoknya buat ayah Fatima, sama Fatima selamat makan aja. Selamat menikmati hati ikan yang segar.
0: Oke. Oke.
2: Sama hati ikan yang segar. Iya deh, kita lagunya dari
0: siapa?
2: Lagu Manca boleh ya, Manca?
0: Manca boleh, 60-70.
2: Mm-hmm. 60-70.
0: Iya, tahun ini apa hari Sabtu 60-70 pasti. Bijis ada.
2: Yang apa, tuh,
0: ini Bang, ada beberapa, ada Don't Forget to Remember, Masa ya, Suset. Jadi,
2: Don't Forget to Remember.
0: Don't Forget to Remember ya. Oke, okay, yeah. Siap.
2: Tapi itu aku pas nih buat malam-malam ya.
0: Yeah, biar gak lupa Bapak gitu ya.
2: Mbak Widi ada di Tokyo, selamat malam Mbak Widi. Sehat juga dengan keluarga, juga kerjaan urat. Tadi siapa yang baru lewat itu?
0: Oh, Bu Kartika.
2: Oh, bukan Tika, ya. Bukan Tika, sehat juga di sana dengan keluarga. Tetap semangat, ya, bukan Tika. Ya, buat Cik Mas, Kakak Sanggolang, Bang Sandi, terus ada Pak Andi juga di Batam. Buat Viola di Makassar, Pak Benijo, terus ada juga Pak Tami, Kupli Kupinda. Ada Pak Anwar juga, Bu Putri Laksmi ya. Terus Mas Pro, Kakak Sanggolang. Bu Farida juga, Pak Nasrul, Bang Leman, ada Bu Resmi, Bu Mini ya, masih ada Bu Anik, ada Sally juga di Gunung Palang, Bu Indi, Bu Gimigati juga ya yang ada di Wonosobo.
0: Wonosobo.
2: Ya, terus ada Bu Ria Jakarta, buat semua-semua aja selamat malam.
0: Oke, okay.
2: Buat Bu Putri Laksmi juga, mudah-mudahan selalu sehat, Pak Tami juga, selalu sehat keluarga Bu Iza. Kemudian tetap semangat pada waktu ini. Jadi Pak Tima sama ayahnya tetap menikmati makan malam. Ini mas sudah dini hari sih ya, dan ini untuk Indonesia Timur. Berarti kita kalau harus makan sejam lagi baru bisa tidur.
0: Makan kenyang tidur, waduh enak banget ya.
2: Iya, karena ikannya segar ya.
0: Iya, betul.
2: Mas, nah, kembali ya, tetap semangat.
0: Yeay.
2: Tetap menitur terus hari ini.
0: Oke, siap, terima kasih. Selamat malam, kusalamatkan oleh kata. Oke, itu dia. Sekarang yang di luar negeri, jauh nih. Halo, selamat malam, Pak Widi.
3: Halo, selamat malam.
0: Waduh, sehat Pak?
3: Keriting tangannya.
0: Iya, WhatsApp dan telepon banyak. Aduh, sehat apa? Waduh, tapi sehat.
3: Gimana disana, malam ya? Minggunya ini, Bang Dharma?
0: Wah, malam minggunya biasa aja Pak. Gimana?
3: Bersama rekan-rekan di RRI Pusat dan Pasar.
0: Iya, rekan-rekan RRI-nya lagi pada malam mingguan. Saya ditinggal di sini Pak.
3: Ya, malam minggunya di studio.
0: Studio saya. Yang lain aduh pada ya biasa ada apa-apa.
3: Pada li apa dengar informasi dari rekan-rekan.
0: Apa?
3: Pada dengar informasi malam apa minggunya tuh? kemana aja gitu sama rekan-rekan dengar. Tadi Kayu Masoi itu gabung di RRI Pusat Kupang, itu ada karaokean di sana.
0: Ah. Nyanyi Bu Ayu di sana.
3: Ya, dia simpan masuk karaokean lagunya kemesraan. Bagus suaranya di sana.
0: Oh, waduh, lagi happy ya, banget malam ya di sana ya.
3: Malam Minggu Makassar juga ada yo. Malam Minggu Kupang sama Makassar tuh karaoke udara.
0: Karaoke udara ya, malam Minggu ya. Oh, iya, waduh, iya, asik banget ya.
3: Iya, asik. Tapi kadang-kadang sempat dengar-dengar aja gitu, nggak bisa masuk, sulit, nggak bisa nyanyi.
0: Loh, kalau karaoke nggak harus bisa nyanyi Pak.
3: Ya,
0: iya,
3: memang gitu nanti ya, orang masuk. Dengar pada kabur semua.
0: Wah, Pak Widi harus karaoke berarti nanti di sana, coba aja lagu Jepang Pak, keluarin itu
3: ya, apa? Kalau lagu Jepang bisa sih, tapi liriknya nggak tahu. Kalau lagu Jepang saya banyak punya itu, Aishiteru, ada apa namanya, Yamadori, Hiloro, apa itu Stinky, Nada Su, itu banyak lah gitu dengan punya itu.
0: Waduh, udah hafal banget ya Pak ya. Saya ya masih agak lupa-lupa nih lagu Jepang pernah saya dengar, tapi judulnya apa sih nggak ngerti gitu.
4: Iya, kadang-kadang ada perpisahan tiap tahun tuh kan ada bulan Desember tuh akhir tahun ya. Itu kan ada perpisahan di perusahaan. Itu banyak minum-minum.
0: Oh, sambil karaoke gitu ya.
4: Iya, pulangnya itu udah ada yang pulang ke sini, ada yang mau ke karaoke. Saya sebentar karaoke dulu ya, berapa jam? Satu jam aja gitu. Udah semua pada mabuk sudah
0: pulang. Terus besok kerja lagi.
4: Iya, besok
0: waduh, libur gitu. Oh, kira besok kerja lagi. Aduh, apa enggak capek
4: ya, semua gitu. Tinggal tidur aja besok. tapi ada juga yang kerja gitu biasanya gitu. Tapi jangan memaksakan dirilah.
0: Iya. Soalnya kan sering beberapa info kan katanya kerja keras mungkin kayak ngelepas stres. Ya itu tadi karaoke terus minum bersama, tapi besok kerja lagi. Ya ampun, apa enggak capek ya.
4: Pernah juga dulu tahun berapa itu lupa, di kereta tuh enggak sengaja telepon ada teman, "Ayo, ini saya sudah di tempat karaoke," bilang, "Wah, saya sudah enggak enak badan, biasa baru lagi kerja sudah di kereta pulang." Di telepon lagi.
0: Walah.
4: Oh, biasanya. Kalau dia biasanya libur saya kerja ya, bye-bye sampai sana aja dah. Saya itu tadi di kereta mau pulang.
0: Ya mendingan pulang sudah, Pak, tidur. Paling benar.
4: Iya, cukup minum.
0: Udah. Sudah mabuk dengan kerjaan dah.
4: Iya, biasanya nanti enggak
0: capek, enggak bisa ngapa-ngapain nanti, ha.
4: Iya. Game. Tapi senang kok, setiap tahun sekali itu banyak meriah agak sekali. Ini banyak minuman, ada minuman, pokoknya banyak lah.
0: Banyak ya. Iya, kemeriahannya memang pasti ada situ sih Pak. Waduh.
4: Iya, laki perempuan sama itu, ada foto-fotonya banyak sekali. Pokoknya di restoran, pokoknya kan luas sekali.
0: Iya.
4: Banyak. Kasih. Apa tuh sama yang shape-nya juga, shape-nya aja, kepalanya, tensionnya seperti paling tinggi lah. Semua datang itu.
0: Oh, ramai.
4: Uangnya itu dari Hamburg setengah dari perusahaan.
0: Oh.
4: Staff bayar saya sendiri gitu juga sama.
0: Oh, enak ya diberi kantor
4: setengah ya. Enggak sampai apa? Kekurangan lah di restoran soalnya. Malah melebihi.
0: Lebih ya, pasti ada aja gitu ya.
4: Iya, kadang-kadang dikembalikan sama ini apa restorannya. Jadi ini ada uang kembalinya. Oh, itu Kaisar kembali itu apa punya itu? Dari perusahaan punya uang itu. Setiap tahun harus keluar. Fokus tahun ini begini ya, berapa rupiah ya, berapa yen gitu. Ditaruh untuk minum-minum itu, di mau minum di mana gitu. Tidak satu tempat aja, kadang-kadang tiga tempat dah yo.
0: Waduh.
4: Ya, tiga tempat.
0: Iya. Dalam satu hari gitu ya.
4: Ya bukan
0: beda hari maksudnya ya.
4: Di satu sore berarti satu malam itulah gitu lah. Paling satu restoran tuh paling lama 2 jam lagi pindah sampai pagi. Kalau saya enggak berani sampai pagi soalnya besok ada kerja gitu.
0: Iya.
4: Tapi kalau yang libur tuh sampai pagi.
0: Pagi
4: ada
0: ya.
4: Yang kerja sampai pagi gitu.
0: Iya. Wah. Tapi memang benar mending pulang Pak kalau bisa kerja.
4: Iya, nggak kuat.
0: Nggak kuat pasti, sudah capek, mabuk dengan kerjaan.
4: Campuran orang Jepang, orang Filipina juga banyak.
0: Oh banyak juga ya.
4: Nah, Indonesia cuma aja, Widi aja.
0: Lo nggak apa-apa Pak, bagus berarti.
4: Iya, orangnya
0: langka
4: semua ya. Filipina pun cewek semua, laki sama perempuan gabung gitu semuanya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Mau request apa nih Pak lagunya? Tapi 60-70 manca Indo nih Pak.
4: Ya lagunya My Love tuh tahun berapa itu ya?
0: Oh, sebentar. Oke, okay, saya ke Ade. My Love ya. Sebentar saya cek dulu. My Love kayaknya 60-70 deh. My Love. Yes. Rosie and Andres kan Pak?
4: Iya betul.
0: Oh iya deh, aman, bisa nanti.
4: Aman, iya. Langsung aja salam dulu ya. Salamnya yang barusan ada. Ayu Masoi di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Sera, ada Bu Farida juga di Palu, ada Bang Luhur di Tapanuli, Bu Kartika, Bunda Yoseli, kemudian ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, Bang Krispati, Ken Arok, Bu Janura, Bang Leman di Lampung, Anwar Masandi, Pak Nyoman di Gianyar, juga Pak Nyoman di Negara. Bu Indi udah masuk ya, belum ya?
0: Belum.
4: Bu Indi, selamat malam Bu Indi. Kemudian ada Bu Resmi. Siapa lagi tuh yang Pak Manggu Wijana?
0: Wijana, betul.
4: Bu Anik di Gunung Tala. Gek Mas, lama enggak dengar. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak Gek Mas. Kemudian ada Pak Suhada di Tabanan. Pak Nasun di Palu. Kemudian ada Bang Minejo di Lampung. Bang Minejo di Manado, kita di Lampung. Pak Tami di Karangasem, kemudian ada Piola di Makassar, Cigur di Jakarta Selatan. Pak siapa lagi? Mang Diawati di Tiga Wase, Pak Putu Bendese, Pak Ramadan di Sorong. Siap Bekasi di Jambi, kemudian ada Pak Putuarke, di Bantu. Pak Mangkurumo di Banyuwangi. Ada Bang Edo juga ya. Ada Purnama Sari di Polewali Mandar, Pak Andi di Batam. Ya, salamnya digabung aja di ada Mas Anwar juga ya, lupa ya, Mas Anwar juga ya. Salam sehat semuanya ya untuk Mas Bang Dharma, selamat bertugas sampai
0: tugas.
4: Lagunya ditunggu.
0: Salam sehat rahayu juga Pak. Arigato gozaimasu. Terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo ya. Oke, seperti biasa WhatsApp-nya karena banyak yang masuk saya nggak bisa ngangkat. udah jam 23.15 ya. Ini WhatsApp masih belum bisa. Jadi untuk yang mau nelpon, kalau pesawat telpon 0361-222-161. Cuman kalau di WhatsApp itu di 0896-7812-3830. Jadi 0896-7812-3830 ini khusus WhatsApp saja ya para pendengar. Jadi tidak bisa kami angkat untuk telepon biasa di nomor 0896 tadi ya. Oke, langsung saya playkan lagunya saja. Tapi nanti kita dengarkan terlebih dahulu ya beberapa informasi atau pesan yang akan kami antarkan. Nanti kita akan play lagu beberapa yang sudah direquestkan tadi ya. Dan untuk Bu Farida, saya juga akan playkan lagu Hatiku Hatimu, karena tadi sempat tidak ketemu ya, titik sandora. Ya, semoga masih monitor. Dan ini dia, hanya untuk Anda di Senandung Malam dan Pasar malam ini.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, di antara hatiku dan hatimu ya. Walaupun katanya terbentang di dinding tinggi, ya, tapi kan ya kadang kalau berharap ya boleh dong ya. Selalu bersatu di hatinya ya. Apapun itu konteksnya. Yang mau bergabung masih ada waktu, ya mungkin 2 penelpon atau 2 request lagu ya kayaknya ya. Ya 2 penelpon lah ya. Ya lagunya 1 deh. Yang mau bergabung boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Karena malam ini begitu dingin para pendengar ya. Karena memang perus, ya seperti kita ketahui juga ya, memang udaranya seperti yang diinfokan sebelumnya di Bali khususnya, Denpasar ya dalam hal ini juga, itu cukup dingin karena pengaruh angin dari Australia. Jadi memang untuk anda para pendengar, tetap kenakan jaket ya, atau lengan panjang gitu yang hangat kalau misalkan anda masih di luar ya. Karena memang apalagi kan kalau siang itu kan matahari juga lumayan kenceng ya, maksudnya panas. Tapi kalau misalkan anda berasa anginnya dingin, nah itu juga bikin daya tahan tubuhnya menjadi apa ya, menjadi menurun juga. Karena kan pasti kaget juga nih, ini mau panas atau mau dingin gitu ya. Dan juga harus banyak-banyak minum juga. Terus juga harus isi tenaga dengan makanan yang bergizi juga tentunya ya. Dan ini kalau misalkan anda juga abis pulang kerja atau dari luar gitu ya, perlu istirahat gitu, atau mungkin lagi capek banget, istirahatkan diri anda dulu ya, sampai rumah, cuci muka, cuci kaki ya, sikat gigi ya, mandi mungkin bila perlu, kalau anda perlu mandi gitu. Dan agar apa? Agar nanti badan lebih rileks, badan lebih nyaman, dan juga anda bisa berpikir lebih jernih lagi ya. Jadi tidak usah berpikir yang udah-udah gitu. Saya sering dikasih tahu juga ya, jadi lupakan ya. Jadi kalau misalnya kerja, datang, kerja, pulang, lupakan ya. Kadang merasa stres itu terlalu berpikir berlebihan. Karena tidak jarang juga penyakit itu datangnya dari pikiran, bukan dari itu tadi, seperti udara dingin, terus juga kegiatan yang banyak juga gitu. Kadang kegiatan yang banyak itu bikin kita sehat kadang ya gitu, karena badan begitu bergerak gerak terus gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya yang memberatkan diri, apalagi pemikiran negatif, itu pasti bikin membebani badan, dan tentu saja membebani pikiran, dan juga membuat diri kita secara tidak langsung menimbun penyakit gitu. Dokter-dokter pun juga kadang bilang penyakit itu datangnya bukan dari yang lain, bahkan itu bisa dari diri sendiri, yaitu dari pikiran gitu ya. Jadi harus harus benar-benar dijaga sekali gitu. Atau mungkin kalau ada butuh cuti ya, tidak salahnya dong ya minta cuti kalau ada bekerja ya gitu. Bekerja di kantoran khususnya maksud saya, boleh ada minta cuti ke atasan anda. Pak, saya mau cuti karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga cuti itu kan juga hak anda gitu ya. Tapi apapun itu masalahnya ya, semoga bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga tetap semangat, seperti halnya nih, semangat untuk berolahraga ya. Kalau saya kutip dari radio.co.id ya, memang sebelumnya itu kan pasca pandemi ini kan banyak masyarakat itu memasukkan olahraga sebagai gaya hidup ya. Bahkan ini sebelum matahari terbit aja ya, biasanya saya lewat itu di lapangan Bajara Sandi, itu sudah banyak sekali ya, jam 5 subuh bahkan matahari belum muncul tinggi-tingginya, itu sudah banyak sekali yang beraktivitas fisik atau dalam hal ini olahraga gitu, dan jogging, bersepeda gitu. Dan juga pergerakan masif ini terasa menjadi pilihan masyarakat juga ya, untuk olahraga di pagi-pagi sekali bahkan. Dan memang olahraga ini tidak lagi dipandang sebagai cara untuk menurunkan berat badan saja. Jadi memang aktivitas fisik ini sudah bergeser menjadi identitas dan ritual harian yang tidak boleh dilewatkan. Nah, kalau misalkan kami cek juga nih ya, dari halaman Nike gitu. Ini menjelaskan bahwa pilihan untuk olahraga di waktu sore hingga malam itu cara menarik juga nih ya, untuk tetap gerak aktif, ya, menikmati udara malam, khususnya untuk Anda yang tidak bisa berolahraga pagi karena mungkin terburu-buru untuk bekerja dan baru bisa olahraga pada malam hari. Ini menikmati udara malam yang lebih sejuk ini bisa menjadi salah satu keuntungan terbesar nih sebenarnya dari berlari ya setelah matahari terbenam, terutama saat cuaca di luar sedang panas-panasnya. Nah, tanpa adanya paparan sinar matahari langsung, ini sebenarnya tubuh dapat menjaga suhu intinya dengan lebih baik. Nah, dampaknya tubuh tidak perlu memproduksi keringat secara berlebihan agar tetap sejuk. Nah, meskipun berkeringat itu penting ya saat olahraga, pendengar, latihan di tempat yang panas bisa memicu keringat berlebih juga gitu. Jadi memang kondisi ini menyebabkan tubuh kehilangan banyak elektrolit yang berfungsi membantu kerja otot, dan tentu saja itu bisa menurunkan kemampuan Anda olahraga. Ya, ini kalau misalkan dari halaman Harvard, ini juga menjelaskan bahwa mengganti lokasi olahraga ini bisa memberikan warna tersendiri untuk Anda yang gampang bosan berolahraga. Jadi Anda boleh nih menjelajah lokasi baru ya, seminggu atau sebulan sekali, seminggu sekali, dan juga sesekali ya coba deh. Biasanya mungkin larinya cuman paling cuma 1 km gitu. Coba ditambah lagi 2, 3, 4, 5 km dicoba aja ya. Itu bisa menambah motivasi aja Anda untuk lebih fit lagi. Kalau misalkan tidak suka lari, ya setidaknya aktivitas di rumah seperti berkebun, itu kan pelan-pelan kan juga badannya bergerak juga ya, gitu, berkebun atau apapun aktivitasnya, yang penting bisa menyehatkan Anda. Dan tentu saja ya, dari tubuh yang bugar itu tentu saja bisa membawa pikiran yang segar juga nantinya setelah seharian beraktivitas. Dan informasi tadi langsung saya kutip dari radio.co.id ya, jika Anda mungkin mau melihat informasi yang banyak ya dari seluruh Indonesia, boleh di rri.co.id. Oke. Ini sudah ada nelpon ya. Mungkin tidak bisa request lagu ya karena sudah jamnya, tapi boleh ya untuk salam-salam. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali, selamat malam.
0: Iya, malam Teteh Dinda.
1: Iya, Bunda Rumah Chandra. Apa kabar?
0: Baik, Teteh gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah Teteh sehat. Sebaliknya gimana? Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, luar biasa.
1: Happy pastinya ya, habis ketemu sama Bocil.
0: Iya, 10 hari lumayan lah ya.
1: Iya, sehat. Pasti sehat kan, biasaan.
0: Sehat dong, alhamdulillah sehat.
1: Oh, Pak Cewek.
0: Cowok.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Masih belum bisa ngomong ya.
1: Iyalah, baru umur 1 tahun.
0: Iya. Aduh, Teteh, ini apa udah enggak bisa request tapi nih, tapi enggak apa-apa ngobrol, request kirim salam.
1: Oh gitu. Enggak apa-apa. Lagu apalagi lagu 60-70. Aduh, aman deh.
0: Enggak apa-apa ya, nanti saya coba cariin deh ya. Yang santai-santai nanti coba.
1: Iya, tapi di sana nanti aja, nanti setelah tapi udah habis ya.
0: Waktu udah habis. Ya. Iya. Tapi di sana cuaca gimana Teh? Di sini lagi dingin-dingin ya soalnya di sana. Gitu
1: hari
0: juga
1: ini, hari ini enggak terlalu panas sih. Tapi juga enggak hujan.
0: Enggak hujan, masih normal-normal aja ya.
1: Ya udah, kalau gitu syukurlah kalau begitu, kalau keluarga semua sehat. Ya senang kan dengarnya. Iya. Biasanya ditengok berapa bulan sekali tuh?
0: 2 bulan, 3 bulan. Lama.
1: Jauh lamanya.
0: Iya. Nyari liburnya yang harus dimatang-mantangan.
1: Iya. Tapi kemarin memang long weekend bener itu.
0: Iya bener. Kemarin macet banget Teh. Pas mau nyebrang lewat kan pakai bis ya. Biasanya kan saya nunggu itu cuma sejam pas di pelabuhannya Gilimanuk sama Ketapang. Itu kemarin sampai 3 jam, 4 jam. Apalagi pas dari Ketapang. Wah, Ketapang itu bisa 5 jam kemarin. Aduh.
1: Iya, memang itu long weekend banget itu. Benar-benar liburan orang. Jadi ya sama di Bogor juga luar biasa. Jangankan long weekend, weekday aja, weekend, weekday,
0: macet
1: kan, apalagi long weekend.
0: Iya, wah, Bogor apalagi kan biasanya kalau libur orang-orang luar pada datang ke Bogor tuh Teh. Iya.
1: Nah, oke lah kalau gitu, yang penting selalu sehat walafiat, keluarga semua sehat, tugas lancar.
0: Amin.
1: Gitu ya.
0: Iya, semua Teteh juga nanti ya, seterusnya. Amin, pokoknya. Amin.
1: Dari Tete Dinda, makasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye Tete Dinda dari Bogor ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan malam ini, dan sudah jam 23.46 ya. Ini saya sambil jalankan lagu beberapa ya, sambil menikmati malam hari ya, malam minggu ini yang begitu indah begitu. Ya begitu asik ya. Ya, ini dia lagu yang kami persembahkan untuk Anda sambil menemani malam Anda yang sudah mulai ngantuk, mungkin mau tidur ya. Enggak apa-apa. Karena besok hari Minggu masih ada hari berikutnya yang bisa Anda lakukan untuk aktivitas seharian penuh setelah Anda melawan weekday-nya ya. Di hari kerja maksudnya ya. Oke, dan ini ada yang sudah kami siapkan. Ada dari Bunga Anggrek Mulai Tumbuh dari Teti Kadi, dan lanjutkan beberapa lagu lainnya ya. Ini hanya untuk Anda di Senang Malam dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Ya, yeah, I don't want to talk about it. Dari Rod Stewart ya. Jadi tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah dibicarakan lagi hal-hal yang sudah ya. Yang udah ya udahlah ya gitu. Kita harus melihat masa depan seperti apa. Kita harus merencanakannya untuk hari esok juga seperti apa, dan juga jadikan yang sebelum-sebelumnya menjadi pelajaran untuk kedepannya kita bisa memperbaiki agar lebih baik lagi gitu ya. Dan sebelumnya saya terima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung Senandung Malam. Ada sebelumnya ada Bang Anwar, Bang Sandi, Bang Luhut, Pak Ahmad Irwan, lalu ada Bu Wigati ya, lalu Pak Mangku Wijana, Bu Farida, Bu Janurah, Bu Ayu, Bu Kartika, Pak Widi, dan juga Teteh Dinda tadi ya. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah menghubungi kami, yang sudah request juga, yang sudah salam-salam. Dan juga yang tadinya ada nelpon ya, mungkin tidak terangkat ya karena apa, bentrok teleponnya tadi ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di hari berikutnya. Masih ada hari esok di Senandung Malam. Besok ada Bang Wandi ya. Jadi mau cerita panjang tuh sama Bang Wandi, nanti langsung banyak dicurhatin deh langsung ya. Karena Bang Wandi juga suka sekali curhat ya. Besok ya, boleh di Senandung Malam, nanti mau request boleh sekali ya. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya bersama saya Dharma Chandra. Malam ini pamit undur diri, dan juga operator Wayne Sweeter juga pamit undur diri. Dan sebelumnya sekali lagi terima kasih, dan untuk Anda para pendengar selalu bersama kami juga ya. Hari ini, besok, dan seterusnya di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, berjuang melewati pintu yang sempit. Dan sumber inspirasinya saya ambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 22 sampai 30. Sebelum kita merenungkan tema ini dan mendengarkan firman Tuhan, saya menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Satu kata yang perlu kita ingat, berpikirlah positif untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Baik, pendengar yang terkasih, saja kita semua untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Bacaan saya ambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan surga. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk menggenapi perutusannya di dunia ini dengan menderita, wafat, dan bangkit mulia. Dalam perjalanan yang kali ini, ada seorang tanpa nama datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan kepada Tuhan memang sangat lazim bagi orang-orang Yahudi saat itu. Pertanyaan orang itu mungkin masih berkaitan dengan perumpamaan tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi, yang mengatakan tentang kerajaan Allah berkembang dan mengubah hidup banyak orang. Kerajaan Allah itu dimulai dengan sebuah kawanan kecil. Orang ini menduga bahwa hanya sedikit orang yang bisa menikmati perjamuan di surga. Yesus tidak menjawab pertanyaan orang itu, orang yang tanpa nama itu, dengan mengatakan berapa jumlah orang yang diselamatkan. Tetapi ia justru mengatakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yesus hendak mengingatkan mereka.

mengikuti Kristus dari dekat. Dengan mengikuti kerajaannya, dengan mengikuti Yesus yang menderita, wafat dan bangkit, kita juga dapat masuk menikmati kerajaannya. Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Lukas 9 ayat 23. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak akan menjadi muridku. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi dalam perjamuan abadi di surga. Yesus tidak mengatakan jumlah orang yang persis, tetapi yang jelas, orang-orang yang setia mengikutinya, yang setia mengikuti Yesus, akan memperoleh tempat yang layak di surga. Karena itu Yesus mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah melayani dan mengasihi seperti Yesus sendiri. Dan pesan ini juga berarti semua orang dipanggil untuk keselamatan. Tetapi bagi kita semua pintu itu sesak. Saya ulangi, bagi kita semua pintu itu sesak. Tidak ada orang yang mengklaim dirinya sebagai status quo keselamatan atau memiliki hak istimewa untuk selamat. Gak ada. Jadi ada, kalau ada yang mengatakan saya masuk surga dengan ini, saya masuk surga dengan itu, saya masuk surga. Gak ada. Perjalanan menuju hidup kekal memang terbuka kepada semua orang, tetapi melalui pintu yang sesak, sehingga butuh komitmen untuk mematikan apa? Egoisme diri. Banyak orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bangga sebagai orang Katolik, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Orang-orang Katolik seperti ini hanya memiliki 3 kesempatan untuk masuk ke gereja, yakni ketika mereka dibaptis, ketika mereka menikah, dan ketika mereka meninggal dunia. Dengan demikian, 3 surat yang mereka terima adalah surat baptis, surat nikah, dan surat kematian. Orang-orang seperti ini, ketika mengetuk pintu surga, maka jawaban yang akan mereka terima adalah, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Keselamatan adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberi keselamatan sebagai anugerah. Manusia menjawabi anugerah ini dengan menghidupi imannya. Pintu itu juga gambaran kerahiman Allah, yakni wujud belas kasihannya sendiri. Kesejati atau sejatinya, setiap manusia diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya saja, semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Demikian pula jalan untuk mencapai keselamatan itu tidak lapang. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Bagi kita, tidak mungkin kita memperoleh keselamatan itu asalkan dalam kehidupan harian. Kita telah berjuang dan berjalan di jalan sempit itu, seperti tergambar dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang dapat mudah memaafkan orang yang dekat dan benar-benar menyakitinya? Siapakah yang mudah memberikan yang dimiliki padahal dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkan? Siapakah yang mudah untuk menerima direndahkan? Itulah usaha untuk datang dan membuka pintu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak para pendengar saat itu, juga untuk kita yang hidup saat ini, untuk berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Jawaban Yesus ini cukup menarik. Pertanyaannya adalah mengenai keselamatan atau jumlah orang yang diselamatkan. Dan jawaban Yesus mengenai pintu yang sempit berarti keselamatan itu ada pintunya. Keselamatan dialami oleh setiap orang yang berjuang melalui pintu yang sempit itu. Yesus mengatakan bahwa banyak orang akan berusaha untuk masuk
tetapi tidak akan dapat

Mengapa? Pertama, mereka akan berusaha tetapi tidak berusaha. Tidak bertindak secara nyata, hanya angan-angan, hanya dalam pemikiran, hanya di dalam angan-angan mereka. Mereka tidak mau berjuang untuk masuk. Mereka tidak mau repot untuk masuk. Mereka tidak mau menderita untuk masuk. Padahal penginjil Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul, menulis bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Mungkin banyak penderitaan adalah risiko yang harus dihadapi oleh setiap orang yang berjuang sungguh-sungguh, bukan orang yang berangan-angan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah meskipun mereka telah makan dan minum di hadapan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena mereka semua telah melakukan kejahatan. Meskipun mereka mengundang Yesus makan bersama mereka dan mereka makan di hadapan Yesus, mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib dan penuh kasih. Namun mereka tega menjatuhkan hukuman mati atas diri Yesus serta memperlakukan Yesus sebagai penjahat. Dan itulah sebabnya Yesus selalu selaku hakim berkata, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, untuk masuk ke dalam keselamatan yang disamakan dengan kerajaan Allah, di mana orang akan duduk makan di dalam kerajaan Allah, orang harus menerima Yesus secara penuh dan utuh tanpa syarat sebagai Tuhan atas hidupnya. Orang harus sungguh-sungguh berjuang untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Yesus. Ia tidak memandang diri sebagai orang yang berhak memperoleh keselamatan atas dasar keturunan Abraham seperti orang-orang Yahudi. Sebab keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan sesuatu yang dapat direbut manusia dengan paksa. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita yang telah percaya kepada Yesus dan menjadi murid-murid Yesus secara definitif, yang ditandai dengan pembaptisan, tentu menghendaki keselamatan atau mengharapkan keselamatan, bisa duduk makan di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan mereka yang datang dari timur dan dari barat, dari utara dan selatan. Karena itu mari, kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kita hidup tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun atas dasar Dia, serta semakin bertambah teguh dalam iman akan Kristus. Sehingga oleh iman itu kita beroleh keselamatan. Kita diundang untuk ikut duduk makan di dalam kerajaan sorga. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30 yang kita dengarkan tadi, menekankan pentingnya berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit menuju kerajaan Allah. Ini bukan hanya tentang pengakuan iman, tetapi juga tentang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bertobat dari dosa. Pintu yang sempit melambangkan jalan hidup, ya, melambangkan jalan hidup yang membutuhkan komitmen dan pengorbanan, namun menjanjikan sukacita dan keselamatan kekal. Karena itu kita bisa mendengarkan atau mengikuti dulu penjelasan tentang pintu yang sempit ini. Pintu yang sempit, Yesus menggunakan perumpamaan pintu yang sempit untuk menggambarkan jalan menuju keselamatan. Pintu ini tidak mudah dilalui. Karena itu membutuhkan usaha, membutuhkan perjuangan, dan membutuhkan komitmen. Kemudian usaha dan perjuangan. Dalam Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30 menekankan bahwa keselamatan bukan sesuatu yang otomatis atau warisan, tetapi harus diperjuangkan. Ini berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus, menjauhi dosa dan mengasihi sesama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya langsung pasti langsung masuk surga, itu tidak ada, itu gak ada itu. Kalau dia hidup sesuai dengan ajaran Kristus, dia menjauhi dosa dan mengasihi sesama dalam hidupnya, dan itu dilakukan dengan penuh perjuangan, maka dia akan memperoleh keselamatan, melewati pintu surga itu. Lalu panggilan untuk bertobat. Pintu yang sempit juga menuntut pertobatan dari dosa
Manusia harus menyadari kekurangan dan kesalahan mereka, lalu berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri. Panggilan untuk semua, meskipun pintu sempit. Injil Lukas bab 13:22-30 juga menegaskan bahwa pintu itu terbuka bagi semua orang yang mau berusaha dan bertobat tanpa memandang asal-usul atau status sosial. Contoh dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pintu yang sempit bisa berarti menghadapi godaan, menolak keinginan duniawi, memilih jalan kebenaran meskipun sulit. Ini juga bisa berarti berjuang melawan arus budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Katolik, seperti hedonisme dan individualisme. Karena itu, untuk menghidupi pesan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita bisa memulai dengan meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perbuatan baik kepada sesama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Injil Lukas bab 13:22-30 adalah panggilan untuk hidup dalam pertobatan dan perjuangan dengan fokus pada jalan menuju keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Pintu yang sempit itu adalah undangan untuk mengikuti Kristus dengan segenap hati, dan janji keselamatan kekal adalah hadiah bagi mereka yang setia. Karena itu, tawaran sudah diberikan. Apakah kita menerima tawaran itu atau menolaknya? Karena apa? Hidup adalah perjuangan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk melewati, berusaha untuk melewati pintu yang sempit itu, agar kita boleh mencapai kebahagiaan kekal, kebahagiaan atau bahagia bersama Bapa di surga. Selamat berjuang. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Nang tekite pratiak seukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yes, pemuda. Selamat pagi, nggak cuma pemuda ya, dan juga para warga, warga-wargi Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Selamat pagi. Waduh, kalau dari sini cahaya ilahi, cahaya ilahi lagi, cahaya paginya luar biasa loh, karena penggambaran awannya ini tipis dan juga letaknya juga tidak beraturan, tapi seperti asap yang tertahan gitu. Jadi semburat merah atau jelang merah pagi ini di awan tuh nampak indah luar biasa, Masya Allah. Mungkin boleh share foto langit di tempat Anda pagi hari ini, siapa tahu kita berbagi langit yang sama. Ay, romantis banget. Wih.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Liburan itu bukan cuma soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.

0: Di Tanah Suci, sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Nah, kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel Jumat malam pekan ini, dan seluruh jemaah tidak ada satupun yang terluka. Ya, peristiwa ternyata dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya sehingga mengeluarkan api. Dan kobaran api kemudian membakar barang-barang yang ada di kamar tersebut. Ya, petugas sempat mengevakuasi jemaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Ini sebuah langkah prosedur sesuai sebagaimana fasilitas lift hotel harus dimatikan saat kebakaran. Untuk informasi lain dari rri.co.id langsung saja ya, berkunjung ke rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Yes, selamat pagi, masih berkami menemani di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Hayam Uruk 70. Ya, langit makin cerah aja ya, makin cantik weekend ini. Tapi untuk kita lebih tahu detail nih hari ini seperti apa prediksi cuacanya, kita sudah ada rekan Wayan Wirata dari BMKG. Halo, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Selamat pagi, ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Lembali dan sekitarnya yang berlaku hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dimana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara besar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara besar 60 hingga 90%. Tentu matahari terbenam hari ini pada pukul 18.07 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,75 hingga 3 meter. Tentu peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin yang terjadi di pesisir timur, selatan, dan barat Bali serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter lebih, terutama di perairan utara Bali, selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Wayan Wirata. Informasi cuaca tadi dari BMKG semoga menambah kehati-hatian kita dan persiapan yang matang apapun kegiatan kita nanti, baik indoor maupun outdoor. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baca aku. Di dalam aku banyak ilmunya loh.
3: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston, album kedua Whitney Houston yang rilis pada tahun 1987. Berkat lagu ini, Whitney meraih penghargaan Best Female Pop Vocal Performance di Grammy Awards ke-130.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: untuk menjamin pasokan pangan domestik ini, berarti kita harus memastikan ketersediaan bahan pangan itu yang cukup aman dan terjangkau.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
2: Selamat pagi. Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Dari HM Huruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menjamin pasokan pangan domestik dalam rangka Hari Keamanan Pangan Sedunia. Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Berbagai upaya perlu dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
0: Untuk menjamin pasokan pangan domestik ini, berarti kita harus memastikan ketersediaan bahan pangan itu yang cukup aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dalam negeri maupun secara berkelanjutan.
4: Menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, IKADEK Agus Indrawan mengatakan berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
0: Upaya-upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu adalah melindungi lahan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
4: Selain itu, Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan.
0: Dapat mendorong diversifikasi pangan. Konsumsi yang tidak bergantungan pada satu jenis komoditas, seperti misalnya kalau di Indonesia, secara umum kita menggunakan beras, jadi kita harus mulai beradaptasi ke tanaman-tanaman pangan yang lainnya, seperti jagung, ketela, gitu kan, yang bisa diolah menjadi sumber makanan atau sumber pangan bagi kita.
4: Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, 7 Juni merupakan Hari Peringatan Keamanan Pangan Sedunia. Pangan menjadi salah satu isu sentral bagi seluruh negara di dunia. Berbagai strategi ditempuh pemerintah Indonesia untuk merespons isu tersebut.
5: Pemerintah Indonesia memastikan jaminan pasokan pangan domestik melalui penguatan kemandirian, perlindungan lahan produksi, dan tata kelola rantai pasok yang terintegrasi. Kebijakan ini berfokus pada 4 pilar utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Berikut strategi utama pemerintah dalam menjamin pasokan pangan domestik. Pertama, peningkatan produksi. Pemerintah menggenjot hasil komoditas strategis melalui penggunaan teknologi pertanian dan perluasan lahan produktif. Kedua, penguatan cadangan pangan. Memastikan ketersediaan stok nasional yang kuat melalui Perum Bulog untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan. Ketiga, perlindungan petani. Memberikan subsidi input pertanian seperti pupuk guna memastikan petani dapat terus berproduksi secara maksimal. Keempat, diversifikasi pangan. Mendorong pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok. Serta kelima, pengawasan mutu. Memastikan keamanan pangan segar melalui sertifikasi dan pendaftaran rumah kemas oleh otoritas terkait.
2: Mendengar berikut suara masyarakat terkait menjamin pasokan pangan domestik di Hari Keamanan Pangan Sedunia.
6: Saya Maya Ira berdomisili di Denpasar Selatan. Menurut saya langkah yang harus diprioritaskan untuk menjaga pasokan pangan domestik tetap stabil itu dengan mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran gitu. Jadi pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tertentu, misalnya seperti subsidi pupuk gitu. Itu juga termasuk langkah untuk menjaga harga beras gitu menurut saya gitu. Nah, dengan anggaran yang sudah ditetapkan tadi itu bisa digunakan juga untuk memperkuat infrastruktur irigasi atau segala aspek lainnya di pertanian, karena seperti yang kita tahu bahwa pertanian lokal kita itu masih bergantung dengan impor global gitu ya. Jadi kalau misalnya just in case ada faktor geopolitik yang memang tidak stabil gitu, kita juga bisa mempunyai basis yang kuat.
7: Nama saya Dika dari Denpasar. Menurut saya, dukungan dari petani lokal itu sangat amatlah penting, karena petani lokal itu merupakan pilar utama ketahanan pangan kita. Kita itu tidak akan bisa selamanya bergantung dengan impor. Apalagi rantai pasok global itu sangat amat rentan terkena guncangan entah karena krisis iklim, politik, ataupun ongkos logistik yang naik. Nah, jikalaupun produksi lokalnya stabil dan efisien, ya otomatis pasokan nasional aman, harga di pasar juga lebih terkendali, dan perputaran ekonominya tetap di dalam negeri, bukan malah lari keluar.
8: Saya Puspa dari Badung. Jadi harapan saya pribadi agar Indonesia sendiri dapat terlepas dari ketergantungan impor untuk komoditas utamanya. Karena realitas internasional sekarang itu kalau dilihat-lihat itu makin gak menentu. Jadi banyak negara yang sudah melakukan pembatasan ekspor demi menyelamatkan negara mereka sendiri. Dan kunci dari ketersediaan pangan di masa depan kita itu sejujurnya ada pada kedaulatan domestik kita sendiri, yang dimana kita harus bisa mengamankan stok nasional secara mandiri agar ketahanan nasional kita itu gak gampang rapuh oleh dinamika global.
2: Keamanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga keberagaman sumber pangan, kualitas gizi, serta keamanan konsumsi bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang melimpah. Namun, pola konsumsi masyarakat yang masih berfokus pada beras menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pertanian dan pengolahan pangan perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Masyarakat pun didorong untuk mulai melakukan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan berbagai komoditas lokal sebagai upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional.
9: Baik Pak Mulyarto, berkaitan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, bagaimana Bapak melihat kondisi keamanan pangan di Indonesia saat ini Pak?
10: Kalau dari segi ketersediaan pangan, kita berbicara ketersediaan pangan, sering sekali kita tertipu oleh kenyataan bahwa kita melihat ketersediaan pangan hanya dari segi jumlah gitu. Kalau boleh dilihat sekarang kan banyak kita hanya terbuai dengan data jumlah beras, jumlah jagung gitu. Nah, sementara kalau kita berbicara keamanan pangan, kita tidak bisa hanya melihat dari segi jumlah. Kita harus melihat ketahanan pangan itu sebagai sebuah kondisi di mana kita melihat kondisi dikatakan sebagai ketahanan pangan kalau satu, jumlah tersedia ya, dari segi ketersediaan, dari segi jumlah, dan dari segi keberagaman gitu. Kita di Indonesia kan banyak punya komoditi ya, komoditi pangan, bukan hanya beras, tapi sering kita hanya terpaku pada beras. Nah, keberagaman pangan ini terutama yang di daerah, pangan-pangan yang lokal itu sering sekali terabaikan karena kita terpacu dengan beras. Bahkan kalau kita melihat sampai di Papua pun dipacu untuk menghasilkan, memproduksi beras. Padahal di sana ada pangan lokal yang harusnya dikembangkan. Dan ini menjadi ancaman bagi kita, akan hilangnya plasma nutfah komoditi pangan lokal.
9: Apa saja tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia dalam memastikan pasokan pangan domestik tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman untuk dikonsumsi masyarakat, seperti apa Pak?
10: Ya, memang tantangan itu cukup banyak dan beragam ya. Masing-masing daerah punya karakter berbeda. Contohnya anggap saja di Papua, itu kan topografi menjadi tantangan kita bagaimana mendistribusikan pangan. Dan begitu juga umpamakan kita contohkan di NTT. Dia punya komoditas pangan, ubi dan ketela di sana, berserta jagung. Tetapi mengapa kita harus paksakan mereka makan beras? ini juga menjadi tantangan buat kita. Pola pikir kita, pola konsumsi kita yang ini harus dibenahi. Kita harus sekarang mengedepankan diversifikasi pangan, bisa mengkonsumsi pangan secara beragam, dan itu pun tidak hanya demi hanya memenuhi kebutuhan perut untuk kenyang gitu. Tapi yang lebih penting, bagaimana gizi dari pangan tersebut memberikan support kesehatan bagi kita. Jadi pola konsumsi, pola kebiasaan kita dalam mengkonsumsi ini harus diubah dulu, sehingga kita bisa menghargai kondisi ketersediaan pangan. Dalam kondisi apapun pangan itu selalu tersedia di Indonesia. Kita negara yang kaya, nah ini yang harus kita optimalkan.
9: Sejauh mana inovasi teknologi pertanian dan sistem distribusi pangan dapat membantu menjaga kualitas serta keamanan pasokan pangan domestik, Pak?
10: Secara teknologi itu kan sudah berkembang sekarang, bagaimana cara menyimpan, begitu menambahkan bahan pengawet. Tetapi salahnya adalah sering sekali kita menggunakan bahan pengawet yang berbahaya, dalam artian bahan kimia buatan. Padahal di alam kita masih banyak juga bahan kimia alam yang dapat digunakan sebagai pengawet, yang dapat membantu mengawetkan makanan secara lebih sehat gitu. Tapi kita sering mengambil yang instan, sehingga sering menggunakan bahan-bahan pangan yang mengandung kimia buatan, yang juga itu akan berdampak secara kesehatan. Nah, ini yang harus kita benahi secara perlahan, karena kita sering mencari cara instan tetapi mengabaikan faktor kesehatan di masyarakat.
9: Apa pesan Bapak kepada masyarakat dalam memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia agar semua pihak turut berkontribusi menjaga keamanan pangan nasional, Pak?
10: Ya, sebagai kontribusi yang kecil saja dari diri sendiri, mari kita mulai dengan melakukan diversifikasi pangan. Jadi jangan hanya tergantung pada satu pasokan komoditi pangan, tetapi mulai kita belajar untuk biasa mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, dan tidak harus menyatakan baru makan ketika kena nasi gitu. Nah, itu kan sering kali kecelakaan di kita gitu. Padahal kita bisa dengan cukup ubi, teman-teman kita di Papua atau di Maluku cukup dengan sagu, atau juga di NTT cukup dengan jagung gitu, ketela, pisang gitu. Nah, di Papua kan pisang itu menjadi juga, selain ubi, menjadi bahan pokok gitu. Tapi sering sekali kita menganggap itu bahan pangan yang rendah. Padahal bahan-bahan pangan lokal itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga dia sebagai pangan fungsional yang memberikan efek kesehatan.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inengah Mulyarte, Akademisi Pertanian Universitas Warmadewa. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang seimbang agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
11: Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat.
1: Pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan ekspor-import. Ketiga, kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya.
11: Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global, salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat.
1: Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau enggak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia.
11: Yang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas. Sementara, konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar kembali memprogramkan bedah rumah pada tahun 2026 sebanyak 19 unit rumah tak layak huni. Pengerjaan diharapkan rampung pada Agustus 2026 mendatang.
12: Untuk bedah rumah itu kan sebenarnya kegiatan adalah perbaikan rumah tidak layak huni.
13: Pemerintah Kota Denpasar kembali memprogramkan bedah rumah tak layak huni pada tahun 2026. Sebanyak 19 unit rumah tak layak huni saat ini sedang dibangun dan diharapkan rampung pada Agustus mendatang. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimta Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja mengatakan, saat ini pengerjaan telah mulai dan ditargetkan rampung Agustus untuk selanjutnya dilakukan serah terima. Selain itu juga ada 3 unit bedah rumah yang menggunakan dana CSR dan saat ini pembangunannya telah rampung. Dijelaskan 19 unit bedah rumah tersebut menggunakan dana APBD 2026. Masing-masing unit menelan anggaran 100 juta rupiah termasuk DED dan pengawasan, sehingga total anggaran untuk 19 unit bedah rumah sebesar 1,9 miliar rupiah.
12: Artinya dengan pemerintah kota membantu perbaikan rumah tidak layak ini, artinya masyarakat miskin pengeluaran biaya untuk memperbaiki rumahnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah itu ada 19 unit untuk induknya, terus kemudian dan bersumber dari APBD dan ada 3 unit bersumber dari CSR dan itu sudah selesai dan mungkin nanti sekitar bulan Agustus 19 unit tambah 3 itu nanti akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota kepada penerima perbaikan rumah di alai ini.
13: Sementara untuk 3 unit bedah rumah CSR anggarannya bervariasi tergantung jenis kerusakan yakni 30 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan 75 juta rupiah. Cipta Sudewa menjelaskan, kriteria pemberian bantuan bedah rumah dilaksanakan berdasarkan verifikasi berjenjang dari tingkat desa lurah. Desa lurah membawa usulan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Selanjutnya dilakukan verifikasi hingga tingkat Kota Denpasar termasuk melibatkan dinas sosial.
12: Dasar pemberiannya adalah berdasarkan inputan di ACPD yang diberikan oleh desa lurah diserahkan kepada dinas perkim. Nah, kita lakukan verifikasi ke lapangan dan salah satu kriteria penerima bedah rumah atau perbaikan rumah dala ini adalah yang pertama bahwa masyarakat itu tergolong pada masyarakat miskin yang masuk dalam BTSN atau Daftar Terpadu Survei Ekonomi Nasional itu di dinas sosial berkolaborasi dengan kantor statistik.
13: Adapun syarat lainnya yakni penerima hanya memiliki 1 unit rumah, belum pernah menerima bantuan perbaikan, berKTP Denpasar, tanah sertifikat hak milik, serta bukan tanah sengketa. Untuk saat ini, progres pembangunan rata-rata sudah mencapai 25%. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali menggelar konferensi kerja mengusung tema pers profesional kuat dan berdaulat. Dalam konker ini, PWI Bali berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para jurnalis di Pulau Dewata.
14: Wartawan tetap bisa hidup layak sehingga mampu menghasilkan karya yang profesional.
15: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para jurnalis di Pulau Dewata. Langkah ini diambil di tengah maraknya pengaduan masyarakat terkait tata kerja, etika, serta banyaknya pihak yang mengaku sebagai wartawan tanpa didasari kompetensi yang jelas. Dalam konferensi kerja PWI Provinsi Bali periode 2025-2030 yang mengusung tema pers profesional kuat dan berdaulat di Denpasar Sabtu 6 Juni 2026, Ketua PWI Provinsi Bali Iwayan Dira Arsana menegaskan penguatan internal dan pemantapan program kerja menjadi fokus utama kepengurusannya agar kesejahteraan dan profesionalisme berjalan beriringan. Kesejahteraan tersebut dinilai penting agar wartawan tetap bisa hidup layak dan mampu menghasilkan karya yang profesional. Dalam pemaparannya mengenai agenda ke depan, Dira Arsana membagi arah program kerja PWI Bali ke dalam dua tahapan strategis. Pada tahun pertama, sisa tahun ini akan dipusatkan sepenuhnya pada program konsolidasi internal organisasi.
14: Terkait dengan tata kerja, cara kerja, etika, dan orang banyak mengaku sebagai wartawan. Kami berkepentingan, PWI Provinsi Bali berkepentingan menjadikan anggotanya profesional, taat pada kode etik, taat pada kode perilaku yang ditetapkan oleh PWI.
15: Dira Arsana lebih lanjut mengatakan PWI Bali akan mengintensifkan program sosialisasi kode etik serta secara berkala menyelenggarakan uji kompetensi wartawan UKAWI. Langkah ini wajib dilakukan agar seluruh jurnalis yang bernaung di bawah PWI Bali benar-benar memiliki sertifikasi dan kompetensi yang teruji di lapangan.
14: Kami akan melakukan semacam sosialisasi termasuk UKAWI, sehingga wartawan yang tergabung dalam PWI Provinsi Bali itu benar-benar profesional. Yang kedua adalah pendataan. Pendataan internal itu akan menjadi garis bagi kami, sehingga mana yang layak mendapat perlindungan PWI, bantuan hukum dari PWI jika ada masalah.
15: Terkait penegakan disiplin, PWI Bali akan merujuk sepenuhnya pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART PWI. Keputusan penerapan sanksi bagi para anggota yang melanggar akan digodok oleh Dewan Kehormatan DK Provinsi. Selain itu, organisasi kini juga didukung oleh Majelis Kehormatan Internal di tingkat pusat yang bertugas menyelesaikan sengketa atau persoalan jika terjadi masalah di internal PWI. Reporter RRI dan Pasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata, Bali menghadapi tantangan untuk menjaga budaya dan tradisi masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
16: Sebagai itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang, kalau kami dari kacamata akademisi, apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya, perlu dilihat lebih detail lagi.
17: Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Pengembangan sektor pariwisata dinilai harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pembangunan pariwisata yang terlalu masif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Sebaliknya, menolak pembangunan pariwisata juga bukan pilihan karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali.
16: Sebenarnya ada banyak sekali solusi. Salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata itu kan bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan pembangunan pariwisata supaya tidak terlalu masif dengan pembangunan seperti hotel baru, kemudian restoran baru di tempat wisata itu. Tapi kita juga melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam pembangunan destinasi wisata di daerah mereka.
17: Kuta menambahkan, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Selain menjaga kualitas layanan, masyarakat juga perlu memastikan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata tetap terpelihara dan tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas pariwisata.
16: Kalau memang di sana menawarkan alam, jangan sampai alamnya yang dirusak gitu. Misalnya dengan akomodasi penginapan, kita maksimalkan warga-warga yang bersedia gitu loh untuk memberikan tempatnya untuk dijadikan penginapan dan lain sebagainya. Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang kalau kami dari kacamata akademisi apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya perlu dilihat lebih detail lagi.
17: Kuta Krisnawijaya berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Dengan kolaborasi yang kuat dan pengembangan produk wisata yang berkualitas, pariwisata Bali diyakini dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas budayanya. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi terus mempengaruhi pengetahuan kini menjadi kompetensi utama yang dibutuhkan komunitas untuk menjaga keberlanjutan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kapasitas menghadapi berbagai tantangan di era digital yang berkembang semakin dinamis.
18: Perkembangan teknologi digital yang berlangsung semakin cepat telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola komunikasi, akses informasi, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan baru bagi komunitas untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terus terjadi. Pimpinan 3C Social Enterprise Kalista Foundation, Niko Mangnartini kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, di tengah dinamika tersebut, kompetensi adaptif dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlanjutan dan daya saing komunitas. Kemampuan untuk terus memperbarui pengetahuan, mempelajari keterampilan baru, serta merespons perubahan secara cepat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pada era digital.
19: Kompetensi apa yang harus dimiliki ya? Sebetulnya ya itu, siap untuk mengosongkan gelas setiap hari, siap untuk belajar hal baru setiap hari, dan selain itu juga ya yang menurut saya sendiri penting itu bagaimana bisa berpikir kritis gitu. Karena di zaman sekarang untuk berpikir secara kritis itu sudah jarang.
18: Komang Nartini menambahkan keberhasilan suatu komunitas saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, melainkan oleh kapasitas anggotanya dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, tren sosial, dan kebutuhan masyarakat.
19: Kami sering mengadakan bisa dibilang penyegaran setiap minggu kepada internal di komunitas kami. Nah, penyegaran ini biasanya dilakukan oleh pembina kami, dan penyegaran ini itu juga berbasis atas apa yang terjadi di negara ini gitu, dikaitkan dengan apa yang skill atau kompetensi apa yang harus kita pertahankan.
18: Komang Nartini menyebut penguatan kompetensi adaptif menjadi semakin relevan dalam mendukung pembangunan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui budaya belajar sepanjang hayat, keterbukaan terhadap perubahan, serta kemauan untuk terus memperbarui pengetahuan, komunitas dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul pada era digital. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati.

0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus provinsi Pemprov Persatuan Rugby Union Indonesia Puri Bali bertekad mempertahankan juara umum pada kejuaraan nasional rugby 2026. Seleksi atlet dengan mengkolaborasikan juara-juara Porjar dan atlet potensial pantauan Binpres akan segera dilakukan.
1: Seleksi atlet dari Porjar ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
2: Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Rugby Union Indonesia Puri Bali bertekad mempertahankan juara umum pada kejuaraan nasional rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pemprov Puri Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya Puri Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet

0: harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga untuk apa namanya mensupport kita untuk apa supaya kita bisa menjadi tetap bisa mencanangkan juara umum kita yang diadakan, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
1: Sementara itu, Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pemprov Ruy Bali, I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pemprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
2: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
1: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili Pruwi Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, kondisi tata ruang pengelolaan aset daerah dan sistem perizinan di Bali yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut telah memunculkan berbagai polemik pembangunan yang berpotensi mengancam keberlanjutan Bali di masa depan. Selengkapnya disampaikan Nyoman Kasih dalam paket parlementaria.
4: Selamat pagi. Kondisi tata ruang pengelolaan aset daerah dan sistem perizinan di Bali dinilai semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut telah memunculkan berbagai polemik pembangunan yang berpotensi mengancam keberlanjutan Bali di masa depan. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau Pansustrap DPRD Provinsi Bali, Imade Suparta, ketika menerima audiensi Forum Pemerhati Pembangunan Bali di Wantilan DPRD Bali. Dalam pemaparannya, Made Suparta mengungkapkan Pansus TRAP menemukan sejumlah persoalan mendasar terkait pelanggaran tata ruang pengelolaan aset negara dan daerah serta penerbitan perizinan yang diduga tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pembangunan menjadi salah satu faktor munculnya berbagai persoalan. Sejumlah proyek yang menuai kontroversi dinilai menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola ruang dan sistem perizinan di Bali. Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap lingkungan hidup, keseimbangan tata ruang, serta kelestarian budaya Bali. Ia mengajak seluruh masyarakat Bali turut bersama-sama menjaga tata ruang Bali agar tidak semakin rusak.
5: Kita bangkit bersama bersatu, bergotong royong, menjaga Bali, sip Bali, menjaga masyarakat Bali, budaya-budaya Bali, menjaga pura-pura di Bali.
4: Suparta mengatakan, Pansustra berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi secara komprehensif. Ia menambahkan, pembangunan Bali harus tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap budaya lokal. Seluruh proses perizinan dan pemanfaatan ruang juga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Sekian, parlementaria.
3: Parlamentaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Chua bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasinya. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di